0: Hey, hey, September. Tahun boleh hampir berganti, tapi cerita belum berhenti. Mimpi masih bisa dikejar, harapan masih bisa dinyalakan. Jadi, jangan bilang terlambat. Start again. Keep going. Keep believing. September, bersama Heartline Radio, your family station. Heartliner, kamu butuh inspirasi, informasi, dan penguatan iman dalam satu tempat? Kini semua bisa kamu temukan di www.heartline.co.id. Dari siaran langsung Radio Heartline Network, artikel inspiratif hingga program-program rohani dan keluarga yang membangun, semuanya ada dalam satu genggaman. Buka sekarang di www.heartline.co.id. Mudah diakses kapan saja dan di mana saja. Heartliner, inspirasi dari hati untuk hidup yang berarti hanya di www.heartline.co.id.
1: Jamu-jamu. Jamu, Pak. Monggo. Ada jamu pegelinu, ada jamu seger waras.
2: Kalau jamu buat nambah semangat, ada nggak, Mbak?
3: Kalau mau nambah semangat, ya cuma satu, Pak. Dengerin Morning Espresso dari hari Senin sampai Kamis, dari jam 8 sampai jam 10 pagi bersama Dika Arwan dan Ragil Z, hanya di 100,6 Heartland FM.
2: Wah, kalau begitu pesan satu ya, Mbak.

106.6 Heartland FM, your family station, morning espresso, let's wake up your mind. Senang banget pagi hari ini di hari Senin tanggal 14 September 2026 Rahil Z bisa kembali menyapa kamu semuanya ya. Apa kabar pagi hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat, penuh semangat, dan juga tetap apa ya, kayak tetap stay tentunya di Morning Espresso. Dan sekalipun pagi hari ini Ragil Z sendirian nemenin kamu, karena Bang Dika arwahnya lagi sakit nih guys. Kita doain bareng-bareng ya, supaya Dika arwahnya segera sembuh dan bisa balik lagi untuk siaran bareng Ragil Z. Seperti biasanya juga aku mau sapa dulu nih buat teman-teman yang pagi hari ini sudah merilis siaran kita secara langsung. Aku sapa dulu buat teman-teman yang ada di Heartland Radio Lampung di 91.7 FM, ada juga teman-teman di Heartland Samarinda di 94.4 FM, ada 97.0 Harmony FM Takalar Makassar, ada Heartland Radio Bali di 92.2 FM, ada Radio Astara FM di 107.8 Minahasa, dan 103.9 Radio Elisa FM Salatiga. Apa kabar semuanya? Baik-baik ya guys, aku baik-baik aja. Thank you juga buat kalian yang sudah bergabung di live TikTok Heartland FM. Thank you. Ada Kawula FM, ada Suhartono, terus ada Ani, ada Purwanti pagi hari ini ya. Ada Natali, wih, ada Cici, ada Nita Paur. Wah, ramai banget pagi hari ini yang udah gabungan. Dan juga yang sudah bergabung di 0819269000. Terima kasih buat Mbak Sari yang pagi hari ini memberikan ucapan selamat ulang tahun. Yuk kita bacain dulu ya, karena ada yang berulang tahun pagi hari ini guys. Ada Bapak Antonius Ngadimin, panjang umur, sehat selalu, penuh sukacita, bahagia bersama dengan keluarga. Terima kasih Mbak Sari. Ada Ibu Rita Mutiara juga. Dan di pagi hari yang begitu cerah ceria ini ya, di seputaran Jabodetabek, aku juga berharap di suasana yang cerah benderang ini hati kita juga dipenuhi dengan keceriaan. Dan 14 September ini jatuh pada hari Senin dan diperingati sebagai hari kunjung perpustakaan. Coba Heartlander jawab jujur pagi hari ini ya. Kalian tuh masih pada suka membaca enggak sih?

adalah sebuah lagu dari Isyana Sarasvati yang sudah membuka perjumpaan kita pagi hari ini di Morning Espresso ya. Thank you banget buat kesetiaan kamu teman-teman yang sudah bergabung di live TikTok Heartland FM pagi hari ini, yang sudah juga ikutan berkomentar sama topik kita. Jadi aku tuh tadi tuh tanya sama kalian ya, tolong dijawab dengan jujur dan sejujur-jujurnya dari lubuk hati kamu yang paling dalam. Ayo, kalian nih masih pada suka baca buku gak sih guys? Nah, karena hari ini tuh diperingati sebagai hari kunjung perpustakaan. Jadi bulan September ini ya, bukan hanya menjadi bulan yang penuh keceriaan, tapi bulan September ini juga diperingati sebagai hari kunjung perpustakaan dan juga sebagai bulan gemar membaca. Jadi seharusnya ya, keinginan kita untuk mencari tahu tentang informasi itu lebih dan lebih lagi gitu. Yaitu kita harus membaca guys. Ada Kawula FM nih yang sudah ikutan gabung. Dia bilang kalau baca dari buku langsung sudah lama sekali, enggak kak. Paling hanya baca dari handphone. Nah bacanya itu sekarang udah beralih ya guys. Bacanya itu baca dari gadget gitu, dari media sosial. Kalau zaman dulu kan kita tuh waktu masih kecil itu tuh kayak dituntut sering membaca buku ya. Dan kalau zaman masih kecil sih aku paling suka itu dan paling sering itu baca buku cerita. Karena sambil baca buku cerita itu kita tuh bisa kayak berimajinasi gitu ya. Kayak mikirin kayak di otak kita itu kayak ada sebuah layar gitu ya yang bercerita apa yang kita baca, itu divisualkan menjadi sebuah gambar gitu di pikiran kita. Dan itu asik banget sih, jadi kita tuh bisa menentukan sendiri gitu suasananya, terus bajunya warna apa yang ada di pikiran kita ya kalau kita ngebaca buku cerita. Benar gitu gak sih guys? Dan itu memang benar-benar kayak melatih imajinasi kita menjadi orang yang kreatif. Nah setuju gak kamu dengan istilah itu? Thank you ya buat Yohanes Ingki Riwang yang bergabung di live TikTok Heartland FM. Dia bilang bahwa di Cilengsi Jonggol juga cerah. Oke, terima kasih buat kamu. Terus aku sapa juga nih buat kalian yang sudah bergabung. Ada Ari. Ari bilang semoga sehat selalu ya mbak. Ada Mas Joko juga menyapa kita. Ada Mbak Sari. Mas Joko ini salam kenal dari Kota Salatiga. Wah, seneng banget aku disapa sama teman-teman dari Kota Salatiga. Semangat ya buat kalian yang ada di Kota Salatiga. Ada juga dari Pak Budi Kurniawan yang jauh-jauh dari Australia pagi hari ini menyapa kita semuanya. Terus ada Ari juga bilang, iya udah lama aku gak baca buku, tapi dulu tuh sering ke Gramedia dan toko buku Gunung Agung di Surabaya. Ah iya, Ari, kamu dari Surabaya kak Ari? Thank you udah gabungan. Aku juga dulu suka kayak gitu sih ya, suka baca buku. Terus jadi kalau semua buku yang ada di lemari aku tuh udah kebaca gitu, aku suka pergi ke toko buku untuk baca-baca di sana seharian. Juga suka pergi ke perpustakaan daerah untuk baca-baca. Apakah kalian juga sama kayak aku guys? Apakah ini dulu ya, beda sama sekarang. Kita ngomongin masa lalu dulu ya. Masa lalu. Aku percaya banget nih buat kamu yang lagi dengerin siaran aku pagi hari ini, kalian juga pasti lagi bernostalgia di zaman dulu ya. Zaman dimana buku itu penting banget untuk dibaca. Untuk punya satu buku dalam satu bulan itu, wah itu mah udah kayak apa ya, kayak sebuah harta gitu guys. Dan bisa menghabiskan satu buku itu dalam waktu seminggu, dua minggu, itu adalah sebuah prestasi.

0: Cerdas Berbisnis. Bersama Mukti Wibawa, seorang master marketer, bisnis coach, ahli strategi bisnis, pemasaran digital, dan perilaku konsumen. Beliau fasilitator lokakarya bersertifikat metode Lego Serious Play, aktivitas konstruksi dengan balok-balok Lego untuk membuka pemikiran bawah sadar dan memecahkan akar masalah kompleks secara kreatif.
1: Keuangan berantakan menghancurkan bisnis. Banyak pemilik usaha tahu berapa stok mereka, tahu berapa pelanggan mereka, tahu berapa follower mereka, tapi tidak tahu kondisi keuangan mereka sendiri. Ini bahaya karena bisnis tidak bangkrut karena kekurangan semangat. Bisnis bangkrut karena kehabisan uang. Hardliners, keuangan yang berantakan membuat semua keputusan jadi kabur. Tidak tahu untung atau rugi, tidak tahu biaya sebenarnya, tidak tahu produk mana yang menghasilkan margin, tidak tahu kebocoran yang terjadi. Akibatnya, keputusan dibuat berdasarkan perasaan, bukan berdasarkan data. Dan bisnis yang berjalan dengan perasaan biasanya sulit bertahan lama. Hardliners, keuangan adalah dashboard bisnis. Kalau dashboard rusak, pengemudi tidak tahu apa yang sedang terjadi. Maka mulailah mencatat sekecil apapun transaksinya. Biasakan membuat laporan. Biasakan mengevaluasi angka, karena angka tidak pernah berbohong. Kadang kenyataan memang tidak nyaman, tapi kenyataan yang diketahui masih bisa diperbaiki. Yang berbahaya adalah masalah yang tidak terlihat. Dan ingat hardliners, bisnis yang tidak mengontrol keuangannya akan dikontrol oleh masalah, dan masalah yang dibiarkan tumbuh akan datang dengan tagihan yang mahal. Hardliners, saya Mukti Wibawa. Untuk konsultasi dan pelatihan bisnis dengan metode Lego Serious Play, silahkan menghubungi saya di Hardline FM atau melalui email muktiwibawa.lego@gmail.com.
0: Jam rawan melanda. Mata mulai meremelek, kerjaan belum kelar, ditambah bosan melanda, jangan biarkan sore kamu garing. Sini temani waktu santai kamu bareng penyiar kesayangan Persiana di program CS Cemilan Sore. Hadir setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore, Persiana bakal suapin kamu dengan lagu-lagu terbaik, info yang lagi hype, dan obrolan seru yang siap bikin mood kamu langsung naik. Serunya lagi, kamu juga bisa gabung dan tonton langsung keseruannya via live TikTok di @hardlinefm. Yuk langsung absen dan komen di sana. Punya opini atau cerita seru soal topik yang lagi dibahas? Bagikan suara kamu lewat voice note ke WhatsApp Hardline di 0819-269-1000. Sore asik, sore interaktif. Pastikan dengerin terus CS Cemilan Sore bersama Persiana setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore hanya di 100,6 FM Hardline Radio, your family station. Memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
2: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Hardline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
3: Mahfud MD dorong judul masuk RUU perampasan aset. Prabowo dorong kekuatan kolektif BRICS. Antrean solar kembali terjadi di Lampung. Selamat pagi, Hardliner bersama Versiana. Anda menyimak berita 30 dan berikut informasi selengkapnya. Pagi hari ini informasi kita buka dengan kabar politik dan hukum. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD mendorong agar tindak pidana judi online dimasukkan ke dalam RUU perampasan aset. Mahfud menyatakan pada Sabtu 12 September yang lalu, langkah ini penting agar penegak hukum tidak hanya menangkap operator dan pelaku di level bawah saja, tetapi juga dapat mengejar aliran dana hingga pihak yang berada di balik bisnis ilegal ini. Mahfud juga meminta pemerintah dan DPR membuka proses penyusunan RUU perampasan aset kepada publik. Ia menilai transparansi dan pelibatan masyarakat diperlukan agar pembahasan aturan memiliki legitimasi publik. Selanjutnya kabar ekonomi, Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya kekuatan kolektif dalam menghadapi berbagai dinamika global saat menghadiri KTT BRICS yang ke-18 di New Delhi, India. Hardliner, Prabowo menyebut pada Sabtu yang lalu, ketahanan perlu dibangun mulai dari tingkat nasional, diperkuat melalui kerjasama regional hingga menjadi ketahanan kolektif global. Prabowo juga menilai BRICS memiliki kekuatan besar karena mewakili sekitar setengah populasi dunia serta mencakup pasar besar dan produsen energi utama. Kerjasama ini diharapkan memperkuat ketahanan pangan dan energi serta membuka peluang pembangunan. Informasi terakhir untuk berita 30 kali ini, dari kabar regional, antrian kendaraan untuk mendapatkan BBM jenis solar kembali terjadi di SPBU Pahoman, Banten, Lampung. Pengawasan SPBU Pahoman Agung Kurniawan pada Sabtu 12 September yang lalu mengatakan antrian biasanya mulai terjadi sejak pagi dalam kondisi normal. Pasokan solar dapat memenuhi kebutuhan hingga satu hari. Namun saat ini kuota solar bisa habis hanya dalam waktu 7 hingga 8 jam. Agung menyebut kondisi ini diduga dipengaruhi keterbatasan kuota dari Pertamina serta keterlambatan pasokan dari Depot. Kuota normal yang diterima SPBU sekitar 16 ton, namun dalam kondisi tertentu dapat berkurang menjadi 8 ton saja. Pihak SPBU berharap kuota dan pasukan solar kembali stabil sehingga kebutuhan masyarakat terpenuhi dan antrian kendaraan berkurang.
0: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Heartline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.

0: Sebuah lagu dari Ari Lasso dengan judulnya Misteri Ilahi ya, yang membawa kita ke menit 38 lepas dari pukul 8 pagi. Wow, seru banget pagi hari ini kita lagi ngobrolin tentang sesuatu guys. Kita itu lagi ngomong tentang hari kunjung perpustakaan yang memang ternyata di hari ini ya, hari Senin tanggal 14 September itu diperingati sebagai hari kunjungan perpustakaan. Coba, apakah kalian masih suka membaca buku? Jawab dengan sejujur-jujurnya ya guys ya. Kamu bisa bergabung di 0819269000 atau juga bisa turut berkomentar di live TikTok Heartline FM. Oke, kita pagi hari ini mau menghubungi seseorang ya. Kita mau tanya-tanya sama beliau. Coba aku ini dulu, aku sambungkan dulu ya guys. Sudah tersambung sepertinya dengan Bapak Denny Widya. Selamat pagi. Halo.
1: Halo, selamat pagi.
0: Iya, selamat pagi. Nah, Heartliner, kita pagi hari ini sudah tergabung ya dengan Bapak Dedi, founder dari Generasi Emas Berkarya atau Komunitas Gemar. Betul ya, Pak Denny?
1: Iya, betul.
0: Iya. Oke, Pak Denny, ini Ragilzi mau tanya-tanya nih. Boleh ya pagi hari ini ya?
1: Ya, boleh, Mbak.
0: Baik. Pak Denny, ini kan kita tahu nih di zaman sekarang ini mungkin banyak generasi-generasi muda, anak-anak zaman now, ini tuh lebih sukanya itu membaca melalui gadget. Nih, kalau berbicara tentang perpustakaan, zaman sekarang ini masih cukup banyak gak sih memiliki banyak peminat gitu? Maksudnya banyak anak-anak generasi muda itu yang datang ke perpustakaan untuk membaca buku gitu, Pak Denny.
1: Oh iya, sekarang mulai banyak lagi Mbak. Sekarang itu mulai banyak generasi-generasi muda ini yang lebih suka membaca buku daripada buku ini ya, buku tertulis daripada e-book juga. Sekarang udah mulai kelihatan lagi mereka suka dan membaca buku, karena kami kan sering menulis dan mereka suka juga dengan buku-buku yang dicetak itu. Dan yang berkunjung ke perpustakaan terutama di hari-hari libur itu ramai.
0: Jadi masih saat banyak ini gitu ya, masih banyak gitu ya peminatnya.
1: Iya, sekarang masih
0: ya
1: banyak sih.
0: Oke, Pak Denny, kalau di komunitas Gemar sendiri nih, biasanya ini yang tergabung di komunitas Gemar ini usianya itu rentang usianya itu dari usia berapa sampai usia berapa gitu, Pak Denny?
1: Oh, rata-rata sekitar 18 sampai 27 lah, di bawah 30 tahun Mbak.
0: Berarti anak-anak muda ini masih memiliki keinginan gitu ya, masih banyak juga gitu yang pingin nulis gitu ya Pak Budi ya, Pak Denny.
1: Iya, masih Mbak, karena kita di Gemar itu setiap tahun selalu program-program yang kami lakukan akan diakhiri dengan menulis sebuah buku. Dan tahun ini kami menulis ada 50 peserta anak muda yang ikut dalam sebuah buku, buku antologi ya. Biasa kami tulis buku, satu buku menulis ramai-ramai gitu. Nah, tahun ini ada 50 nih yang sudah menulis. Nanti kita akan launching di 28 Oktober.
0: Oke.
1: Pas hari Sumpah Pemuda.
0: Oke. Wah, seru sekali ya. Aku turut ini loh, seneng banget gitu dengar penjelasan dari Pak Denny, karena anak-anak muda zaman sekarang itu masih punya antusias gitu untuk menulis, bahkan untuk membaca juga gitu ya Pak Denny ya.
1: Iya, betul, betul. Karena bagi mereka sebuah kebanggaan juga Mbak, bisa menulis sebuah buku dan meninggalkan jejak literasinya, pemikirannya dalam sebuah buku kan. Kan sebuah buku itu abadi, bisa mereka simpan untuk nanti bertahun-tahun kemudian.
0: Oke, baik, Pak Denny nih, kalau dibandingkan dengan perpustakaan zaman dulu dan sekarang, perbedaan yang mencolok itu apa sih Pak Denny, menurut pandangan Pak Denny nih?
1: Iya, kalau zaman dulu kan lebih banyak perpustakaan itu dulunya kan hard copy ya, tapi kan zaman sekarang sudah banyak perpustakaan. Di perpustakaan itu bukunya juga berupa buku-buku yang soft copy kan. Ada juga beberapa perpustakaan yang e-book. Nah, tinggal bagaimana mereka bisa memilih ya, lebih suka yang mana gitu loh. Dan variasi bukunya kan makin kesini makin banyak tuh.
0: Okay.
1: Dan saya pernah ke suatu berkunjung ke di Melbourne itu Australia. Wah, itu perpustakaannya tuh luar biasa lengkap itu, segala macam jenis buku ada.
0: Ada ya. Rame juga enggak? Rame juga enggak? Pak Denny waktu
1: rame,
0: Pak Denny berkunjung ke sana rame ya?
1: Rame. Karena misalnya contoh sampai buku-buku tentang, saya suka catur, buku-buku tentang catur tuh mereka koleksi juga.
0: Jadi tentang hobi, olahraga itu
1: hobi juga
0: hampir
1: ada.
0: Semuanya
1: iya.
0: Ada.
1: Iya. Sangat lengkap tuh.
0: Oke. Tapi kalau pergi ke perpustakaan gitu ya Pak Denny ya, ini sebagian besar pengunjungnya itu menurut pengamatan Pak Denny itu lebih banyak itu anak-anak, remaja, dewasa, atau orang tua, Pak Denny?
1: Kebanyakan anak-anak muda malah sekarang. Iya. Anak-anak muda. Kalau saya lihat, saya berapa kali kan berkunjung, karena kami berapa kali launching buku di Perpustakaan Nasional sini. Nah, kami lihat tuh yang berkunjung anak-anak muda, mereka banyak.
0: Oke. Baik, Pak Denny, apa nih yang jadi harapan Pak Denny untuk perpustakaan di masa saat ini, Pak Denny?
1: Ya, saya berharap perpustakaan itu bisa tetap menyiapkan buku-buku yang up to date dan perkembangan zaman. Kemudian juga tempatnya dibuat yang senyaman mungkin untuk pengunjung bisa datang dan membaca buku di sana ya. Dan kemudian juga administrasinya dibuat semenarik, semudah mungkin lah gitu loh.
0: Oke, baik Pak Denny, apakah kalau kita mau bergabung di komunitas gemar ini boleh? Atau gimana? Apakah khusus untuk orang-orang tertentu aja atau bagaimana Pak Denny?
1: Oh, boleh sekali Mbak, karena kami terbuka buat umum, kami juga di sini lintas agama, suku. Kami juga punya member di 16 provinsi.
0: Wow.
1: Dan ini semua edukasi atau latihan yang kami berikan semua free, tanpa biaya. Dan mereka juga diberikan tentang coaching, tentang soft skill yang harus mereka lengkapi ya dalam hidup mereka, mungkin yang mereka tidak dapatkan di bangku sekolah atau bangku kuliah. Dan kami selalu juga bisa mementorin mereka gitu loh. Ini sebuah komunitas yang memberikan support system yang baik lah bagi anak muda.
0: Oke, berarti ini untuk semua kalangan dan untuk semua usia ya Pak Denny?
1: Betul, buat semua kalangan dan semua usia. Kalau yang webinar seriesnya itu kami kan selalu adakan setiap Sabtu malam. Itu siapapun boleh ikut, orang tua juga boleh ikut karena
0: Oke, baik. Kalau
1: menurut saya bisa berguna buat orang tua juga.
0: Oh iya, jadi untuk mengisi aktivitas gitu ya Pak Denny ya.
1: Iya.
0: Baik Pak Denny, gimana cara bergabungnya? Mungkin bisa kasih info nih ke kita. Siapa tahu nih pendengar kita pagi hari ini tertarik gitu untuk menjadi penulis. Nah, gimana caranya Pak Denny?
1: Oh iya, bisa DM ke Instagram Generasi Emas Berkarya. Itu di Instagram, IG, ketik aja Generasi Emas Berkarya, nanti bisa DM ke, ada admin yang akan menjawabnya itu. Nanti juga bisa dari sana kita bisa masukkan ke sebuah WA group. Setelah DM itu kami akan bisa masukkan ke sebuah WA group. Di situ sudah berkumpul sekitar 600-an anak muda dari seluruh Indonesia.
0: Oke, dari seluruh Indonesia.
1: Nah, itu bisa mereka menciptakan jejaring. Iya.
0: Dan kita juga bisa belajar banyak hal di situ ya Pak Denny ya.
1: Betul.
0: Baik, betul. Terima kasih Pak Denny buat waktunya pagi hari ini sudah menemani Ragil Z di Morning Espresso. Sukses selalu buat Pak Denny. Terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Oke, kita baru saja tergabung dengan Bapak Denny Widya ya, CBC dari Founder Generasi Emas Berkarya atau Komunitas Gemar. Nah, buat headliner semuanya, tidak pernah ada yang namanya waktu terlambat gitu ya. Nggak pernah ada kata terlambat buat kita yang mau belajar lebih lagi. Karena membaca itu adalah sesuatu yang simple ya, bisa dilakukan di mana saja dan oleh siapa aja. Jadi jangan biarkan dirimu diem-diem aja, kehilangan banyak informasi. Kalau bisa tiap hari itu kita harus membaca, guys. Membaca itu penting. Zaman kita dulu sekolah, kita tuh diwajibkan ya untuk membaca ya. Paling enggak sebulan itu bisa 3 atau 4 buku bacaan yang kita baca. Selain kita bisa bertambah wawasan dan ilmu, menambah wawasan dan ilmu ya, kita itu juga dari membaca itu kita juga bisa belajar berkomunikasi dengan baik.

0: Kak, udah jam 11 malam nih. Kakak kenapa belum tidur?
1: Iya nih, Dek. Badan sih udah capek banget, tapi pikiran masih sibuk aja.
0: Oh, aku punya solusi yang bisa bantu kakak yang sulit tidur. Kakak harus kenalan dulu dengan Ipe Sleep. Kapsul merah putih dari ekstrak akar valerian yang diformulasikan untuk mengatasi gangguan sulit tidur pada orang dewasa. Ipe Sleep membantu mendampingi pola tidur yang lebih sehat sehingga kita bisa mendapatkan waktu istirahat yang lebih nyaman.
1: Wah, thank you so much ya, Dek. Aku butuh banget nih. Karena tidur yang berkualitas bukan sekedar memejamkan mata, tapi memberikan waktu bagi tubuh dan pikiran untuk beristirahat.
0: Jadi, kalau malam ini Anda ingin tidur lebih nyaman, minum Ipe Sleep. Untuk pemesanan, kunjungi Shopee dan TikTok Shop Helta Naturalis atau WhatsApp ke 08211395 7120. 08211395 7120.
2: Ipe Sleep, I believe in sleep.

0: Masih di Morning Espresso barengan bersama dengan Ragil Z, edisi hari Senin tanggal 14 September yang hari ini tuh diperingati sebagai hari kunjung perpustakaan. Oke, ini sudah ada yang bergabung juga pagi hari ini, langsung kita angkat dulu ya. Halo, selamat pagi.
1: Pagi jalan.
0: Iya.
1: Siap, Kak Zi.
0: Oke. Okay.
1: Selamat selalu. Selamat hari perpustakaan, kunjungan perpustakaan nasional ya.
0: Iya. Oke.
1: Okay. 14 September hari pagi hari ini.
0: Dengan Pak Indra pagi hari ini ya.
1: Tampaknya demikian adanya.
0: Belum ganti, ganti ya, belum ganti namanya ya Pak Indra ya.
1: Nanti dicoret dari KK repot sama KTP.
0: Oke, gimana ya, nih gimana? Menurut Pak Indra nih? Karena kita kan lagi memperingati hari perpustakaan gitu. Betul. Hari kunjung ya. Gitu.
1: Kunjung,
0: menurut ya. Dari pengamatan Pak Indra sendiri, apakah zaman sekarang ini anak-anak muda itu tuh masih suka mengunjungi perpustakaan atau mungkin mereka ini sudah beralih gitu dengan gadgetnya gitu, jadi membaca lewat media sosial, lewat gadget, Pak Indra, gimana Pak Indra?
1: Iya, tapi tampaknya kalau di perpus, saya ambil contoh misalnya perpustakaan nasional atau beberapa perpustakaan daerah itu tetap masih ada kok yang kunjung. Mungkin masih, suatu saat nanti boleh di, oh iya tadi ada teman yang pustakawati dari radio, selamat pagi juga, nanti boleh dong ikutan on air berbagi gitu kan. Mungkin beliaunya bisa tahu seperti yang saya mau jawab ini, artinya dibandinginnya harusnya kan antara beberapa tahun atau beberapa bulan yang lalu dengan sekarang animo kunjungan itu jumlahnya per hari weekend atau weekdays itu berapa banyak begitu baru bisa ketahuan ya kan.
0: Iya.
1: Itu satu. Kemudian bahwa kalau kok ngelihatnya nggak ada sepinya juga, tetap ada kok, nggak tetap ada peminatnya yang memang mau nyaman baca di medium cetak, buku dan seterusnya, termasuk digital begitu ya, tapi di perpus begitu. Nah, masalahnya dari kecil pernah diperkenalkan oleh orang tua dan sekolah untuk kunjungan, tapi saya tampaknya bukan tipe pembaca yang baik. Pembelajar iya, tapi kalau bahasa tulisan kok perasaan cuma mau melakukan satu poin begini ada 5 lembar karena pakai bahasa tulisan tentunya ya. Nah, tapi enggak apa-apa. Aku senang mengajak teman-teman untuk kunjungan perpus, tapi sayanya sendiri tidak hobi baca dalam artian untuk menambah wawasan enggak, tapi lebih ke belajar dari praktek lapangan langsung begitu, ketandungnya orang segala macam itu saya lebih ini. Jadi tipe belajarnya bukan dari baca. Nah, tapi aku sekalian mau nanti kalau ada narsum yang ini nih Kak Zi, tolong disampaikan juga. Kenapa dari setiap kali ada Hari Buku Nasional, hari gini itu yang dipermasalahkan itu mediumnya,

0: mediumnya tuh artinya harus buku, harus buku. Pertanyaannya kan ada digital. Bahwa lain masalahnya kalau kemudian masyarakat kita, terutama yang Gen Z, milenial, nggak lagi hobi baca, kan nggak juga. Tetap baca dengan medium yang berbeda, ya kan? Bahwa kemudian akan beda seperti negara tetangga misalnya di Jepang yang orangnya baca buku lagi, nah itu mungkin memang budaya. Tapi kan kalau di kita kan tetap hobi baca, tapi bergeser. Tidak harus mediumnya buku. Dianggap tuh kalau tidak membaca, kalau tidak membaca buku, gitu loh. Ya kan? Artinya membacanya kan banyak. Membaca berita, membaca gosip. Koreksi kalau saya salah. Atau yang lain-lain kan dia tetap membaca. Bahwa kemudian, ini lagi membaca juga nggak diperkarakan. Membaca barang yang benar, membaca yang nggak benar, itu lain case ya. Tapi yang penting dia membaca dulu, begitu. Nah, apakah membaca itu harus berparagraf-paragraf dalam bentuk buku? Nah, yang saya suka bingung, kenapa harus diperkarakan itunya, mediumnya, sekali lagi. Bahwa suatu saat, waktu kita baca lontar juga nggak dipermasalahin, sekarang udah nggak ada masalahnya, down. Daun lontar tahu ya, takutnya aku ke gini. Artinya kan bergeser menjadi buku. Dulu waktu yang mediumnya tabloid juga nggak dimasalahkan, melihat tabloidnya sudah bergeser ya kan. Bahkan yang menarik ini dikit cerita lucuan aja nih. Dulu kan ada tabloid dan program TV-nya yang sama persis namanya, nggak usah kita setting itu ya kan. Tapi kemudian acara TV-nya, programnya yang live juga ditonton. Terus nanti pas pagi harinya di kantor pada dibahas lagi beli tabloidnya yang sama. Pertanyaannya emang isinya beda gitu.
1: Padahal itu isinya kan sama ya.
0: Nah, itu menunjukkan antara program yang audiovisual sama yang bahasa tutur cetak apa tulis tulisan agak beda dikit, tapi kan poinnya sama, orang lagi ngomongin artis yang sama kok. Kenapa itu dua-duanya dilihat dan dibaca gitu kan. Saya bukan ikutan baca, malah saya tertegun, "Eh, ada gitu." Terus masuk ke ruangan mereka, aku tanya, "Eh, kakak semua yang cantik-cantik setelah lagi jam istirahat, memang beda ya program TV-nya sama cetaknya begitu." Pada program manajemen redaksi yang sama, yang satu versi TV, yang satu versi tabloid, begitu kan. Nah, itu kembali ke sana. Nah, jadi kalau pagi hari ini ditanya begitu, aku sih support banget kalau yang masih senang. Aku lebih kalau di beberapa purpose tertentu yang fitur dan fasilitasnya macam-macam, aku menikmati lebih ke keheningannya itu, Kak. Keheningannya,
1: ya, suasananya baca sedikit, ya.
0: Suasana, betul. Suasananya. Dan ada beberapa yang sampai di lantai sekian, view-nya juga menarik. Terus juga member keanggotaannya termasuk juga jenis apa tuh kalau yang macam-macam jenis apa ya istilahnya nyebutnya kalau di perpus itu macam-macam jenis apa kalau
1: koleksi, ini koleksi,
0: ah, koleksi satu lagi sih ada istilahnya gitu ragam jenis buku bacaan ini gitu. Aku senang ngikutinnya dari sisi manajemen manajerialnya, tapi kalau bacanya khusus ansih lebih ke gadget atau lebih ke langsung kepentok di lapangan. Tapi menghormati banget buat teman-teman yang masih membaca di perpus. Yang penting buat ini bercanda dikit adik-adik, kalau yang di perpus yang lagi ini main-main dikit boleh, tapi jangan bisik ya, kakak-kakaknya lagi baca serius gitu.
1: Betul.
0: Masalahnya dipecandain ini sama headline semua. Eh, adik-adiknya sekarang masih sekolah, Kak, percuma dibisikin gitu, masih belum pada dengerin headline. Oke, nggak apa-apa, nanti pesan buat ayah bundanya, maksudnya gitu.
1: Oke, baik Pak Indra.
0: Sama-sama. Terima kasih ya, Pak Indra. Selamat tugas yang bertuntas nanti.
1: Terima kasih. Wow. Oke, terima kasih. Ada Pak Indra ya, baru saja bergabung bersama dengan kita semua. Memang ya, di zaman yang semakin modern ini, sekalipun kita ini membacanya itu hanya melalui gadget atau media massa, tapi itu sama-sama membaca, guys. Ya, sama-sama membaca gitu. Cuman kalau di gadget kan memang ada visualnya gitu. Jadi kita bisa sambil melihat dan juga membaca. Oke, terima kasih untuk Anda semua yang juga sudah menyapa dan bergabung di live TikTok Heartland FM ya. Ada Kak Fandiani Lydia, dia bilang bahwa aku suka koleksi novel, Kak Ragil. Dan Salatiga pagi hari ini cerah, menyapa untuk sahabat, teman-teman sahabat Elisa di Salatiga ya. Thank you Kak Fandiani. Terus ada siapa lagi? Oh, ada Kak Fandiani Lydia bilang bahwa aku nih pustakawan yang kerja di radio. Kak Fandiani, yuk teleponan yuk kita yuk. Aku boleh dong tanya-tanya sama Kak Fandiani Lydia. Ternyata beliau ini sudah berkecimpung di dunia baca membaca ya guys, karena beliau ini adalah seorang pustakawan. Oke, terima kasih buat Pak Wirjo Domus. Dia bilang kalau setiap hari saya baca 3 halaman. Wah, mantap Pak Wirjo. Terus ada Akam Evan, terima kasih. Babang Ardian juga lebih suka ke fiksi atau biografi biasanya. Oke. Terus ada juga dari siapa ini yang sudah bergabung di 0819269000. Aku bacain dulu satu persatu ya guys. Ada dari Ulia. Jujur sih makin kesini makin males baca, lebih suka nonton atau denger aja. Oke Ulia. Ada Bagas juga, padahal semakin banyak membaca itu semakin banyak tahu. Kayaknya sudah bergeser nih pengertian tersebut. Dengan adanya teknologi, manusia itu lebih suka cari yang simple, bukan lagi membeli buku dan membacanya, tapi mencari informasi dan melihat dari media sosial. Terima kasih buat Bagas, Sedian, Ulia yang sudah turut berkomentar.

0: Asmara dari Krisye. Oke, masih di Morning Espresso bareng Ragil sih sampai dengan jam 10 ya. Dan kembali aku sapa dulu nih buat teman-teman yang pagi hari ini sudah merilai siaran kita secara langsung. Aku sapa buat kalian yang ada di Heartland Radio Lampung di 91,7 FM. Terus ada juga teman-teman di Heartland Samarinda di 94,4 FM. Ada 97,0 Harmony FM Takalar Makassar. Ada Heartland Radio Bali di 92,2 FM, ada Radio Astara FM di 107,8 Minahasa dan 103,9 Radio Elisa FM Salatiga. Masih dengan topik yang sama, pagi hari ini kita tuh memperingati hari kunjungan perpustakaan. Coba diingat-ingat ya, terakhir kali kalian itu pergi berkunjung ke perpustakaan itu kapan, guys? Coba, bisa jawab enggak? Kalau aku ditanya begitu ya, coba Ragil Z, kamu kapan terakhir kali pergi ke perpustakaan? Nah, untungnya nih, di Heartland FM itu ada perpustakaan mini yang dijaga oleh Mas Tikno. Aku sering tuh pergi ke perpustakaan mininya Heartland FM, baca-baca ya. Ya, cuma 15 menit, 10 menit, tapi lumayan itu tuh kayak bisa menambah wawasan kita, guys. Nah, enak banget ya kalau seandainya di setiap kantor, di tempat-tempat kita bekerja itu disediakan perpustakaan mini. Kira-kira setuju gak sih kalian, guys, yang pada ngantor pagi hari ini, kalau di tempat kerja kamu, di kantor kamu itu disediakan pojok baca gitu ya, atau perpustakaan mini. Jadi pada waktu kalian sedang beristirahat sambil minum kopi, kalian bisa membaca buku. Buku-buku ringan aja, gak usah yang berat-berat gitu yang disediakan ya. Oke, baik, terima kasih untuk Heartliner semuanya yang pagi hari ini sudah bergabung di live TikTok Heartline FM. Thank you. Aku mau bacain dulu satu persatu. Ada Arwan Musik juga yang berkomentar kalau dia itu lebih sering dan suka bacanya itu melalui gadget ya. Oke, terima kasih. Terus yang bergabung di 0819269000, ada yang bergabung dengan mengirimkan voice note, kita dengerin dulu ya.
1: Morning Heartliners, masih di 100,6 Heartline FM, your family station. Ketemu lagi sama Restu. Restu yang sekarang hari ini mau cerita ke kalian tentang perpustakaan, karena kita hari ini lagi memperingati Hari Perpustakaan Nasional. Oke, jadi sekitar tahun lalu aku tuh lagi persiapan ujian kompetensi ya. Ya, aku sebagai humas pemerintah kan perlu mengupgrade diri ya. Jadi kita semua humas pemerintah itu melakukan uji kompetensi. Nah, di uji kompetensi itu kita perlu melampirkan berkas-berkas bukti-bukti fisik apa yang telah kita lakukan selama 2 tahun belakangan gitu. Jadi semua liputan-liputan, semua berita yang sudah kita lakukan selama ini, ya kita masukin ke dalam satu folder di Google Drive. Nah, saat itu kalau nggak salah hari Jumat atau hari Sabtu, hari Jumat sih kayaknya, soalnya aku ingetnya itu aku lagi WFA, jadi nggak ke kantor. Nah, saat itu deadline harus dikumpulkan hari Sabtu untuk kelengkapan UKOM. Nah, tapi pada saat yang bersamaan, anakku itu minta untuk main ke playground. Bingung, pusing aku karena harus mengupload berkas itu, tapi kemudian anak juga harus minta untuk main ke playground. Terus kemudian aku ingat kayaknya perpus ada deh itu playground anak. Ya akhirnya aku dengan membawa semua kelengkapan berkas-berkas, laptop dan segala keperluan untuk UKOMku, aku datanglah ke perpus sama anakku. Dan ternyata benar, sekarang perpus itu udah canggih, udah enak lah kita. Anak-anak udah ada playground dan itu nggak panas ya. Jadi mirip-mirip sama taman lah. Jadi kan karena indoor, jadi kita nggak kepanasan. Terus mamanya bisa tetap kerja di itu karena ada WiFi juga, dilengkapi WiFi. Kalaupun nggak ada WiFi juga kan tetap bisa ya pakai HP ya. Tapi kan yang penting nyaman. Terus ada colokan kalau kita mau ngecas gitu. Terus kita bisa bawa air minum, air putih ya, air mineral gitu. Dan kemudian ada juga disediain minuman dispenser gitu. Jadi kita bisa bawa tumbler, kita bisa isi ulang. Di mana sih itu perpusnya? Kok keren banget. Kalian bisa kok ke perpus, perpus daerah di Tangerang, Kota Tangerang itu di dekat alun-alun Ahmad Yani. Oke, sekian cerita dari Restu. Tetap dengerin Heartline Radio. Memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
0: Terima kasih Kakak Restu yang pagi hari ini sudah bercerita sama kita ya. Aku juga jadi inget tuh, aku pernah beberapa waktu yang lalu pergi berkunjung ke Perpustakaan Nasional ya, kalau nggak salah ya. Itu tuh ada di depannya Monas, Tugu Monas guys. Gede banget perpustakaannya itu, terdiri dari berlantai-lantai gitu ya. Dan tempatnya memang senyaman itu. Bahkan kalau kita tuh membawa anak-anak, yang jelas anak-anak itu bakal seneng banget lah di sana. Banyak banget buku yang bisa dibaca. Suasananya itu tenang. Terus ada tempat playgroundnya juga, tempat main buat anak-anak, dan nggak membosankan gitu guys. Selain kita baca, kita juga bisa melihat pemandangan ya, karena kan itu gedungnya tinggi banget gitu. Wah, keren banget. Buat kalian yang sudah lama nggak pergi ke perpustakaan, gih, kayaknya ya hari ini tuh saatnya buat kita halan-halan ya, halan-halan ke perpustakaan.

Hardliners, apakah kamu lagi mencari arah, kekuatan, dan ketenangan hati di tengah kesibukan hidup ini? Yuk download aplikasi Jalur Hati. Aplikasi yang menyajikan renungan harian, siaran rohani, podcast inspiratif, dan musik yang menenangkan jiwa. Dengan Jalur Hati, kamu bisa lebih dekat dengan Tuhan dari mana saja dan kapan saja. Karena setiap hati punya jalannya dan setiap langkah butuh tuntunannya. Unduh sekarang Jalur Hati gratis di Play Store kamu. Jalur Hati, teman terbaik di jalan hidupmu. Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Hardline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Perpanjangan jabatan Kades dinilai ancam demokrasi. OJK tutup 13 bank, kredit perbankan masih kuat. Iran ajukan 7 syarat untuk buka Selat Hormuz. Selamat pagi Hardliner, bersama Farsiana kembali Anda simak berita 30 dan berikut informasi selengkapnya. Hardliner, usulan perpanjangan masa jabatan kepala desa tanpa melalui pemilihan kepala desa atau pilkades dinilai merusak demokrasi di tingkat lokal. Anggota Komisi 2 DPR RI dari fraksi PKB, Muhammad Khozin, pada minggu kemarin mengatakan pemilihan kepala desa secara berkala merupakan mekanisme untuk menampung aspirasi masyarakat dan menurutnya persoalan fiskal tidak dapat dijadikan alasan untuk menunda atau menghapus pilkades. Sebelumnya, koordinator kepala desa akhir masa jabatan mengusulkan agar kepala desa yang habis masa jabatannya dapat langsung ditunjuk sebagai pejabat kepala desa. Usulan ini disebut dapat menghemat anggaran, mengingat anggaran 36.000 kepala desa akan berakhir pada masa jabatan 2026 hingga 2029. Selanjutnya, Hardliner, kabar dari dunia ekonomi, sebanyak 13 bank telah dicabut izinnya oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Namun kondisi ini dinilai belum menunjukkan bahwa industri perbankan secara keseluruhan sedang bermasalah. Peneliti Center of Reform on Economics Indonesia, Yusuf Rendi Manilet, pada hari Minggu kemarin mengatakan pertumbuhan kredit dan permodalan perbankan masih kuat. Menurutnya, pencabutan izin lebih tepat dipandang sebagai proses pembersihan terhadap bank yang memang menghadapi persoalan serius. Yusuf menilai kondisi BPR dan BPRS secara umum masih relatif kuat, terlihat dari pertumbuhan aset, kredit, dan dana pihak ketiga. Meski demikian, penutupan bank perlu diperhatikan karena dapat berdampak pada akses pembiayaan masyarakat dan pelaku UMKM di Aceh.

0: Kabar dari internasional, pemerintah Iran menetapkan 7 syarat harus dipenuhi Amerika Serikat sebelum Selat Hormuz kembali dibuka. Hardliner pemerintah Iran pada hari Minggu kemarin menyatakan Selat Hormuz masih akan ditutup hingga seluruh persyaratan tersebut dipenuhi. Namun isi rinci dari 7 syarat ini masih belum diungkap. Iran dan Oman sebelumnya telah berkoordinasi mengenai rute utama keluar dari masuk ke Selat Hormuz. Sementara itu pertemuan di Oman yang melibatkan Iran dan sejumlah negara Teluk Persia akan membahas mekanisme jalur aman bagi kapal-kapal komersial. Penutupan Selat Hormuz berdampak pada aktivitas pelayaran dan menimbulkan kekhawatiran terhadap pasokan energi global karena jalur ini menjadi salah satu rute utama pengiriman minyak dan gas.
1: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Heartline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.

Masih di Morning Espresso bareng Ragil Z di kesempatan pagi hari ini di hari Senin tanggal 14 September 2026. Wah, tanpa terasa ya waktu kita ternyata sudah hampir habis nih. Thank you banget buat semua Heartlander yang pagi hari ini sudah bergabung, sudah turut berkomentar ya di 0819269000. Terima kasih juga yang sudah bergabung di live TikTok Heartline FM. Thank you banget ada Kak Restu juga nih yang sudah bergabung, ada Kak Eka Aulia Restiawan. Terima kasih. Kak Restu bilang sekarang perpustakaan gak cuma buat baca, banyak banget kegiatan di perpus. Setuju, sudah semakin modern gitu ya guys, dan nyaman banget ya. Kalau ditanya hal apa yang paling kamu ingat dari sebuah perpustakaan, itu adalah tulisan yang ditempel gitu ya, dan tulisannya itu berkata jangan berisik. Gitu ya, benar-benar menjadi tempat yang sangat tenang. Bahkan setiap kita membuka halaman demi halaman yang kita baca, itu tuh benar-benar terdengar gitu. Wah, jadi kangen nih pergi ke perpustakaan. Oke, Heartliner semua, terima kasih sudah mendengarkan Morning Espresso. Dan nantikan kembali besok ya Morning Espresso di waktu yang sama, mulai dari jam 8 sampai dengan jam 10. Dan sesaat lagi kita akan bergabung di Sketsa Keluarga Indonesia, masih ditemani bersama dengan Ragil Z dan juga Riyama pagi hari ini ya, yang akan menemani kita semuanya. Thank you buat teman-teman yang sudah merilis siaran kita dari kota-kota yang ada di Indonesia. Tetap semangat buat hari ini. Dan Heartliner, manusia tetap membutuhkan pengetahuan untuk bertumbuh. Jadi bukan soal memilih buku fiksi ataupun digital ya, bukan juga soal generasi yang dulu lebih baik atau generasi yang sekarang ini lebih buruk. No, bukan tentang itu. Yang terpenting itu adalah jangan sampai kita ini hidup di zaman ketika informasi begitu banyak, tetapi kita justru kehilangan kebiasaan untuk membaca, untuk memahami, dan untuk berpikir. Terima kasih. Ragil Z akan tetap di sini menemani kamu di Sketsa Keluarga Indonesia. Jadi jangan kemana-mana ya.

0: Sketsa Keluarga Indonesia. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Ragil Z pagi hari ini bisa kembali menemani Anda. Dan saya tidak sendiri karena sudah ada rekan saya Riyama Silitonga. Selamat pagi Riyama.
1: Iya, selamat pagi Ragil. Senang sekali hari ini kita bisa bareng ya. Kebetulan hari ini Dika sakit ya. Iya, Dika semoga sakit jadi gak bisa bareng ya sama kita. Iya ya, benar.
0: Cepat sembuh okay buat Dika Arwan.
1: Supaya bisa siaran lagi ya. Oke, okay, baik. Hari ini Ragil tema kita seputar PP nomor 31 tahun 2026. Sebentar saya kasih sedikit clue-nya. Ini adalah peraturan pemerintah nomor 31 tahun 2026 tentang konsesi bagi penyandang disabilitas dan juga insentif bagi perusahaan yang menetapkan potongan harga atau biaya.
2: Pak, izin.
1: Iya. Biaya paling rendah sebesar 20% bagi penyandang disabilitas. Nah, peraturan ini sudah ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto pada tanggal 2 Juli 2026. Nah, sektor-sektor apa saja yang harus memberikan konsesi terkait dengan PP nomor 31 tahun 2026? Saat ini sudah bersama dengan kita seorang narasumber yang akan menjelaskan semua nih ya. Yaitu ada Mawar Simanjuntak. Beliau ini adalah penyuluh hukum ahli pertama Ditjen Bimas Kristen. Pagi Mawar.
0: Pagi Kak Mawar. Halo.
1: Iya.
0: Ya, belum terdengar suaranya ya. Pagi.
1: Oke. Iya, kita masih coba untuk sapa Mawar kembali ya. Mawar, selamat pagi.
2: Halo, pagi Kak. Suaraku kedengaran enggak Kak?
1: Ya. Kedengaran. Masuk. Kedengaran. Clear deh.
2: Tapi suara orang kakak.
1: Oh ya, kecil ya.
2: Pelan banget di aku.
1: Oke, suara Ragil kedengeran enggak, Mawar?
2: Kedengeran suara kakak itu tapi pelan banget, Kak.
0: Oh, kurang kenceng okay ya suaranya ya.
1: Sekarang gimana?
2: Ah, ini udah agak lebih better, Kak.
1: Okay, udah better ya.
0: Sudah terdengar ya.
1: Oke. Okay. Ya. Baik, Mawar sudah bersama dengan kita hari ini dan tentunya buat semua hardliners yang bergabung bersama dengan kami, silahkan boleh tanya, boleh memberikan pandangan Anda melalui YouTube channel di Hardline Network ya, silahkan. Atau ya, boleh melalui WA ke nomor berapa, Ragil?
0: Di 0819269000. Okay. Baik, Kak Mawar, langsung aja ya kita ngobrol ya. Sebenarnya nih apa sih yang melatar belakangi lahirnya PP nomor 31 tahun 2026 ini tentang konsesi bagi penyandang disabilitas dan insentif bagi perusahaan. Silakan Kak Mawar.
2: Oke. Baik Kak, terima kasih. Sebelumnya selamat pagi semuanya Bapak Ibu yang boleh mendengarkan. Jangan bosan ya ketemu lagi dengan saya. Oke, Kakak, izin saya share materinya boleh ya?
1: Boleh, boleh. Oke, kita akan lihat nih ya PP nomor 31 tahun 2026. Ini kemudahan di berbagai sektor untuk teman-teman disabilitas.
0: Ya. Ini karena memang
2: terlihat, Kak?
1: Iya, terlihat udah. Silakan Mawar. Iya,
0: silakan.
2: Oke, terima kasih. Jadi seperti yang sudah ada di player, PP Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2026 tentang konsesi bagi penyandang disabilitas, sebenarnya yang melatar belakangi, kenapa ini tidak mau lanjut?
1: Oke.
0: Ya.
2: Oke. Judulnya sebenarnya dari itu implementasi, lebih ke implementasi peraturan pemerintah nomor 31 tahun 2006 tentang konsesi bagi penyandang disabilitas dan insentif bagi perusahaan. Yang melatar belakanginya ini itu dari peraturan undang-undang nomor 8 tahun 2016 yang memang khusus membahas tentang peraturan yang dan disabilitas berdasarkan pasal 1 ini, yaitu saya kutip bahwa penyandang disabilitas itu adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Ini arti dari penyandang disabilitas. Nah, dasar belakang yang melatar belakangi kenapa ada PP nomor 31 tahun ini, yaitu ada lima. Yang pertama, itu landasan hukumnya yang tadi saya sampaikan, Kak, melaksanakan mandat Undang-Undang nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Ini undang-undang yang memang mengatur secara rinci tentang penyandang disabilitas. Kedua, tentang pemenuhan hak, menjamin pemenuhan hak penyandang disabilitas untuk mendapatkan kesetaraan, akses, dan kesempatan. Ketiga, konsensi minimal 20%, memberikan konsensi atau yaitu pemotongan biaya atau harga minimal 20% pada 9 sektor strategis, itu yang nanti akan ada kita bahas juga. Dan bagi perusahaan swasta, yaitu insentif bagi perusahaan, yaitu mendorong perusahaan memberikan konsensi, memperkerjakan disabilitas, dan menyediakan layanan wisata inklusif melalui pemberian insentif. Dan kenapa di sini ada peran Kementerian Sosial? Yaitu bertindak sebagai koordinator pemantauan, evaluasi, serta pelaporan pelaksanaan peraturan pemerintah ini secara nasional kepada Presiden, karena memang yang mengatur untuk penyandang disabilitas ini ada yang namanya KND, yaitu Komisi Nasional Disabilitas, bahwa itu payung besarnya itu ada di Kementerian Sosial. Jadi kita KND itu ada di bawah Kementerian Sosial. Nah, ini rekonsiliasi data disabilitas. Harapan ini berdasarkan DNP, ini data nasional penyandang disabilitas yang sudah dilakukan 2 tahun belakangan ini, di mana pada tahap pertama itu dilaksanakan pada tanggal 2 Juli 2025 itu jumlah yang terdata itu ada 1.027.955 penyandang disabilitas dengan jenis keragaman disabilitasnya. Dan tahap kedua dilakukan juga pada tanggal per 30 Juli 2026, itu ada 2.447.998 yang bisa kita lihat di tabel ini, yaitu jenis disabilitas tasnya berdasarkan keragamannya, berdasarkan tingkat berat sedang ringannya, dan juga total keseluruhannya. Ini yang sudah terdata oleh Kementerian Sosial, Bapak Ibu, tentang penyandang disabilitas yang ada di negara kita. Nah, pokok pengaturan ini itu ada diberikan kepada 9 sektor strategis, yaitu yang meliputi tentang pendidikan, kedua transportasi, ketiga kesehatan, keempat alat bantu, kelima perumahan atau dan utilitas, keenam ketenaga kerjaan, kewirausahaan, pariwisata dan budaya, dan olahraga. Di mana ini bisa kita nikmati kalau kita tadi sebagai outputnya itu adalah ketika data kita sebagai penyandang disabilitas sudah terdaftar pada Kartu Penyandang Disabilitas atau yang disingkat KPD. Bagaimana nanti untuk bisa kita terdaftar dalam kartu penyandang disabilitas, itu yang mau kita sampaikan pagi ini. Jadi, di mana nanti untuk dokumen apa saja yang perlu disiapkan, salah satunya adalah pasti KTP, terus juga surat keterangan disabilitas yang itu dikeluarkan oleh puskesmas ataupun rumah sakit umum. Jadi yang memang dikeluarkan oleh rumah pemerintah, tidak bisa di klinik ataupun klinik swasta atau rumah sakit swasta tidak bisa. Jadi yang memang berhak mengeluarkan surat keterangan disabilitas ini hanya puskesmas dan rumah sakit umum. Harus ada memang dokter yang dianya pegawai negeri. Nah, ini cakupan 9 sektor utama konsensi yang berhak didapatkan oleh penyandang disabilitas. Satu tadi pendidikan. Bentuk konsensinya apa saja? Biaya pendidikan mulai dari tingkat PAUD, dasar, menengah atau kursus pelatihan hingga perguruan tinggi. Di mana dan di dalam 9 sektor sektor strategis ini dia berkolaborasi dengan kementerian-kementerian lain. Contohnya yaitu di pendidikan, pendidikan. Dia berkolaborasi dan bersinergi dengan Permendikdasmen, yaitu Kementerian Pendidikan Dasar Menengah, masuk juga yaitu Permenak kita, Kementerian Agama, bahwa memang khususnya di Kementerian Agama ada bergerak juga pendidikan di bidang keagamaan. Contoh mungkin kayak di Islam, di agama Islam ada madrasah, ada pesantren, terus kalau di Kristen itu ada sekolah-sekolah Kristen yang keagamaan, baik tingkat SD dan juga tingkat SMA. Bahkan kalau di tingkat perguruan tinggi, kita di Kristen itu ada delapan perguruan tinggi negeri, yaitu di IAKN yang namanya ada yang di Kupang, di Ambon, ada delapan yang memang di bawah naungan Kementerian Agama. Terus kedua, transportasi. Transportasi ini itu tadi adalah bentuk konsesi yang bisa diberikan tarif perjalanan darat, laut, udara, kereta api, tarif parkir, tarif tol, BBM non-subsidi, pembuatan SIM. Nah, salah satunya adalah misalnya contoh kayak kita di contoh kayak di kita datang di Jakarta ini, kalau kita ada surat keterangan disabilitas, kan kita digratiskan buat semuanya gitu ya Bapak Ibu ya. Itu saya kemarin saya sudah urus, cuma saya ada kurang dokumen, jadi surat saya itu keterangan disabilitas saya yang untuk di Jakarta belum keluar. Terus juga dalam bentuk kesehatan, itu layanan kesehatan non-JKN atau BPJS, pengurangan premi asuransi swasta. Terus dalam bentuk alat bantu, nah ini yang sudah paling sering diberikan oleh Kemensos kepada kita-kita yang penyandang disabilitas, yaitu bentuk konsensi yang diberikan benda fisik, yaitu kursi roda, alat bantu dengar, mungkin tongkat, walker, dan sebagainya yang memang sesuai kebutuhan penyandang disabilitas yang perlu dibantu. Terus berikutnya perumahan ataupun utilitas, yaitu tarif air, listrik, internet, telepon, gas, biaya sewa, kepemilikan rumah, bahkan mungkin atau yang biasa sekarang dikenal dengan ya lebih ramah disabilitas. Terus ketenaga kerjaan, biaya pelatihan kerja, sertifikasi kompetensi kerja. Berikutnya kewirausahaan, bentuk konsensinya perizinan tunggal UMKM, risiko rendah, biaya sewa tempat usaha UMKM. Kedelapan, pariwisata dan budaya, bentuk konsensinya tiket masuk destinasi wisata, galeri, museum, dan cagar budaya. Olahraga, tarif acara olahraga. Jadi memang dari 9 sektor strategi ini dia bekerja sama dan yang mengurus.
1: Oke, Mawar, kita akan break sebentar. Kita akan
2: tata
1: break dulu
2: cara
1: ya.
2: penerbangan.
1: Oke, kita akan break sebentar dengan beberapa lagu berikut ini ya, Ragil ya.
0: Oke.
1: Baru nanti kita langsung tanya-tanya ke Mawar ya.
2: Oh, oke, siap, Kak.
1: Oke.

0: Oke, kita kembali lagi tentunya masih di SKI Sketsa Keluarga Indonesia. Dan pagi hari ini topik perbincangan kita ini adalah tentang PP nomor 31 tahun 2026 tentang konsesi bagi penyandang disabilitas. Jadi untuk para pendengar yang ingin mengirimkan pertanyaannya, ingin bertanya ya, langsung saja kirimkan pertanyaan Anda di 0819269000. Karena pagi hari ini Ragilzi, ada juga Riyama dan juga narasumber kita ada Kak Mawar Simanjuntak ya, yang sudah bergabung. Oke, kita lanjutkan lagi perbincangan kita ya, Riyama.
1: Ya, ya betul. Tadi udah dijelasin ya tentang konsesi. Konsesi itu adalah berarti potongan gitu ya, potongan harga, keringanan yang besarnya itu paling sedikit 20%. Itu artinya bisa lebih dari 20%. Begitu nggak Mawar? Itu tadi angka 20% untuk 9 sektor itu minimal 20%, artinya itu bisa lebih dari 20% ya?
2: Enggak Kak, memang itu sudah maksimal 20%. Karena memang secara regulasi kita penyandang disabilitas pun di pemerintahan pun dikasih ruang 20%.
1: 20%
2: Sedangkan di
1: ya.
2: swasta itu 10% untuk memperkerjakan kita penyandang disabilitas.
1: Oke, berarti 20% untuk di bawah pemerintah,
2: Pemerintahan
1: 10% untuk swasta.
2: swasta untuk mempekerjakan ya
1: Oh,
2: Kak,
1: pekerja.
2: untuk
1: Ini yang
2: mempekerjakan.
1: pekerja.
2: Iya, pekerja.
1: Berarti ada perbedaan gitu ya antara PP nomor 31 tahun 2026 ini dengan aturan-aturan sebelumnya itu ada?
2: Mungkin bukan ada perbedaan ya Kak, cuma mungkin lebih dimantapkan, lebih dilengkapin gitu ya. Jadi kalau memang di Undang-Undang nomor 8 itu tahun 2016 kan lebih tentang apa yang dimaksud disabilitas, kenapa ada aturan untuk memang mempunyai hak dan kesetaraannya. Terus sedangkan di PP ini lebih lebih menegaskan tentang apa-apa saja sih hak yang didapatkan di dalam 9 sektor tadi gitu Pak.
1: Ya, Ragil.
0: Baik. Ya, ini sudah ada satu pendengar kita yang mengirimkan pertanyaan nih. Ada dari Wulan nih. Apakah sejak usia dini kita bisa mendapatkan KPD atau ada ketentuan usianya?
2: Terima kasih buat pertanyaan. Langsung dijawab aja ya Kak,
1: Ya,
2: izin ya.
1: langsung aja, langsung.
2: Sejauh ini saya baca tidak ada batasan usia. Ketika memang dia sudah, maaf nih, memang terlahir sudah penyandang disabilitas, dia bisa langsung mendaftarkan diri untuk dapat menjadi penyandang disabilitas. Kalaupun dia belum terdaftar, mungkin bisa minta surat keterangannya, Kak. Surat keterangan penyandang disabilitas tadi ke puskesmas atau rumah sakit umum gitu ya. Dan kalaupun mungkin teraksesnya untuk mendaftarkannya secara online sulit, mungkin bisa datang ke kantor lurah supaya dibantu, supaya namanya terdata. Jadi dianya berhak nanti untuk mendapatkan kartu penyandang disabilitas gitu, Kak.
0: Baik. Kak Mawar, ini berarti kalau kita mau mendapatkan kartu KPD ini ya, itu tuh berarti kita harus ngurus gitu, harus kita sendiri yang mengurus ya. Maksudnya nggak langsung otomatis dapat dari pemerintah gitu.
1: Supaya terdaftar
2: Baik, Kak.
1: dulu ya, gitu ya.
2: Iya, jadi kan izin Kak, bagaimana mungkin pemerintah tahu gitu kan Kak ya, kalau kita tidak terdaftarkan, walaupun memang kan ada itu apa BPS ya, badan apa itu untuk yang
1: Survei,
2: survei itu
1: badan
2: survei,
1: survei.
2: tetapi kan untuk lebih tepatnya kan kalau supaya terdata itu kan kita yang harus datang kan Kak untuk mendaftarkan kayak tadi. Jadi pendaftarannya mungkin kan buat Bapak Ibu atau saudara-saudara yang di daerah kan mungkin sulit ya, apalagi mungkin daerah-daerah tertentu yang memang jaringan internet susah. Kalaupun untuk secara online mendaftarkannya sulit, itu bisa secara datang langsung ke tempat aja, Kak. Tadi di berdasarkan regulasi itu bisa datang ke kantor lurah ataupun dinas sosial yang ada di daerah, Kak.
1: Oke. Iya, iya.
0: Baik, Kak Mawar, nih kalau seandainya nih seseorang sudah dinyatakan sebagai penyandang disabilitas nih ya, tapi belum memiliki KPD, apakah berarti ia belum bisa mendapatkan konsesi gitu?
2: Oke, sejauh ini, sejauh yang saya baca, kalaupun belum terdaftar di cek bansos ya Kak, nama aplikasinya cek bansos, belum mempunyai KPD, dia tetap bisa berhak mendapatkan konsesi 20% itu asalkan dia dapat mendaftarkan diri tadi datang ke kantor lurah dengan membawa surat keterangan disabilitas itu sampai nanti kepengurusan KPD-nya keluar Kak dari
1: Selesai.
2: Kementerian Sosial.
1: Jadi kayak model itu ya Mawar, kayak model KTP juga ya. Kita kan ngurus KTP, KTP-nya belum jadi kita dapat resi. Nah, resinya itu bisa kita pakai gitu kan ya. Jadi tentunya untuk penyandang disabilitas yang belum punya kartu penyandang disabilitas atau KPD bisa mendaftarkan diri ke lurah atau bisa dapat surat keterangan dari rumah sakit. Nah, walaupun kartunya belum jadi, surat keterangan itu bisa digunakan dan akhirnya bisa mendapatkan konsesi.
2: Iya, benar,
1: Itu.
2: Kak.
1: Oke. Berarti memang berarti nggak otomatis ya Ragil, karena mereka tetap harus
0: Mendaftar ya?
1: iya, mereka tetap harus daftar, mereka harus kasih harus daftar dulu gitu, karena kan agak sulit juga. Nah, ini
0: Iya.
1: berarti untuk semua lintas keberagaman disabilitas ya. Jadi tidak harus yang tunanetra, tidak harus yang ada disabilitas di tunarungu atau segala macam. Itu artinya beragam disabilitas yang mendapatkan hak ini ya, Mawar.
2: Iya benar Kak. Jadi tidak ada batasan ya Kak ya. Kayak tadi ya kan disabilitas itu kan beragam ya Kak ya. Kayak tadi jenis disabilitas. Jadi tidak ada terkhusus bikin mungkin hanya untuk yang fisik, untuk yang tunanetra tidak. Yang memang ketika di dalam surat keterangan disabilitas itu dia tertulis disabilitas, dia berhak gitu Kak untuk mendapatkan konsesi itu memang itu yang pemerintah mau Kak supaya terdata dan supaya konsesi itu tersalurkan tepat sasarannya Kak.
1: Betul, betul, betul. Karena sayang juga ya, pemerintah udah nyediain banyak dana untuk ini, kalau penyandang disabilitasnya nggak pakai juga sayang juga ya. Nah, bagaimana dengan penyandang disabilitas yang mereka kesulitan untuk akses layanan digital? Kayak tadi kan ada aplikasinya cek bansos, tapi kan nggak semuanya bisa akses ke sini gitu kan ya, atau mungkin ada kesulitan untuk proses administrasi KPD-nya, baik itu ke lurah, tapi kalau ke rumah sakit bisa lah ya harusnya ya.
2: Oke, Kak. Tadi
1: Gimana tuh?
2: ini ada tadi yang saya mau sampaikan juga, Kak, bahwa ketika ada yang kesulitan, nah ini kita bisa datang pengecekannya minta bantuan gitu, Kak. Mungkin bantuan pihak keluarga terdekat lah ya, Kak ya.
1: Itu
2: Karena kan
1: boleh ya.
2: maaf nih, ya bisa. Kayak kan maaf nih jenis disabilitas kan beragam ya, Kak ya. Gitu. Jadi ya mungkin buat teman-teman yang kesulitan, mungkin bisa dengan bantuan keluarga, orang tua atau saudara terdekat untuk didampingin gitu ya, Kak ya, untuk didampingi untuk melapor. Ini seperti yang ada ini pengecekan NIP dan penyiapannya bisa langsung datang ke kantor lurah ataupun dinas sosial terdekatnya, Kak. Minta bantuan gitu, Kak, supaya terdaftarkan sambil menunggu nanti. Karena ketika dalam proses pendaftaran itu pun, Kak, nanti dia ada diminta kayak foto gitu dengan KTP gitu, benar nggak itu wajahnya kayak gitu. Jadi memang orang yang penyandang disabilitas juga perlu ikut dan pendampingnya juga harus ada, Kak.
1: Ikut. Oke. Ya, Ragil.
0: Oke, berarti ini kartu KPD ini istilahnya sama kayak KTP gitu ya. Jadi
2: Iya,
0: harus dibawa
2: benar,
0: kemana-mana
2: Kak.
0: gitu ya.
2: Iya, jadi ya sebagai identitas kita ya, Kak ya. Apalagi contoh kayak di Kota Jakarta, saya juga ada baca bahwa namanya kalau di ini kan KPD kartu penyandang disabilitas ya, ya Kak. Terus kalau di Jakarta itu ada namanya KPDJ, Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta. Nah, itu jadi bentuk konsensinya pun ada berbeda-beda. Mungkin kan Jakarta mungkin dengan sudah APBN yang lumayan
1: Besar.
2: cukup kan, Kak, jadi memberikan konsensi juga bagi penyandang disabilitas.
1: Oke.
0: Oke.
1: Itu artinya menyeluruh di seluruh Indonesia. Kalau di Jakarta kan ada KPDJ tuh, kan Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta. Di Banten berarti beda dong KPDB enggak ya?
2: Nah,
1: Atau
2: itu juga, Kak,
1: dibuat umum
2: kemarin.
1: KPD?
2: Atau kemarin kan, Kak, sejauh ini yang saya baca, kemarin waktu saya pun ikut sosialisasi ini, implementasi ini, bahwa sejauh ini kan masih tetap juga di disosialisasikan ya Kak ke daerah-daerah supaya memang seragam, supaya daerah pun juga melaksanakan implementasi PP ini gitu Kak. Jadi kalau mungkin di daerah juga saya belum tahu, nanti coba saya cari tahu ya Kak ya. Kebetulan kemarin memang karena dapat gitu Kak yang di Jakarta, makanya saya sampaikan.
1: Iya, iya.
0: Oke.
1: Kayak aku.
0: Kak Mawar, pernah nggak sih pergi ke tempat wisata gitu atau ke tempat-tempat ruang umum gitu ya, menunjukkan ke kartu KPD ini tapi tidak ditanggapi gitu?
1: Gimana tuh?
2: Oke Kak, sejauh ini ya Kak, karena kan ini PP-nya baru ya Kak ya, dan juga karena baru, jadi sejauh ini pengalaman saya belum belum pernah gunakan ya Kak, tapi dengan status saya juga saya penyandang disabilitas, ketika saya datang atau bepergian ke suatu tempat wisata gitu, ketika mereka melihat saya, mereka langsung tanggap gitu Kak
1: Bantu.
2: untuk membantu ataupun memberikan pendampingan buat saya itu sih Kak.
1: Ya.
0: Karena
1: Ya,
0: memang
1: semoga
2: masih
1: dengan
0: baru ya. Jadi
2: betul.
0: belum
2: Ya,
0: banyak juga
2: masih
0: yang
2: baru.
0: tahu gitu ya tentang
2: Iya.
0: KPD ini gitu.
1: Iya. Makanya kenapa Ragil hari ini kita ajak Mawar untuk siaran supaya sosialisasinya makin didengar gitu kan. Semoga nanti juga ada
2: Tersampaikan gitu ya, Kak.
1: menyampaikan, dan kita harapkan juga ada teman-teman dari Heartline Network, ada dari radio-radio lain yang hari ini juga boleh relay kita, boleh di semakin tersebar gitu informasi ini gitu.
0: Ini
1: Gitu
0: karena
1: kan?
0: memang sistemnya yang masih baru ya. Kan beberapa kali nih saya kalau pergi ke tempat rekreasi juga itu kan beli tiketnya itu melalui online gitu. Sepertinya ini masih belum tersedia juga ya kalau kita beli tiket online dan kita punya kartu KPD, punya KPD supaya kita bisa mendapatkan konsesi 20%, ini sepertinya belum belum ada ya Kak Mawar ya, belum tersedia gitu ya.
2: Nah, mungkin itu juga yang sedang mungkin tadi Kak bersinergi dan berkolaborasi berdasarkan tadi itu kan ada 9 sektor ya Kak. Kan ada misalnya di dunia pendidikan itu ada dari Kementerian Dasar Menengah, terus Kementerian Agama yang memang membidangi di pendidikan. Mungkin sedang membangun MOU dan juga membangun regulasi-regulasi untuk lebih dimantapkan gitu Kak. Supaya KPD ini juga ketika nanti teman-teman atau saya secara pribadi pun ketika saya gunakan ini ke daerah pun itu tetap berlaku gitu kan Kak, jangan ada penolakan, jadi biar seragam. Memang itu harapannya kemarin ketika disosialisasikan ini akan sampai ke daerah-daerah juga, jadi seragam memahaminya, sehingga ketika penyandang disabilitas mengeluarkan KPD ini dia langsung berhak untuk mendapatkan konsesi 20% itu dengan kegunaan yang tadi 9 sektor tadi Kak.
1: Iya.
0: Oke.
2: Karena
1: Kayaknya memang.
2: izin Kak, izin Kak, seperti pengalaman saya secara pribadi ya Kak ya. Saya boleh masuk di pemerintahan itu juga karena saya kan tadi seperti tadi ada ruang 20% untuk mempekerjakan penyandang disabilitas di
1: Iya.
2: pemerintahan Kak. Dan salah satunya
1: Bawa ya.
2: saya masuk gitu ya Kak di Kementerian Agama dengan formasi ketika saya mendaftar CPNS itu saya memang ambil formasi khusus Kak, yaitu formasi khususnya adalah penyandang disabilitas. Walaupun memang secara ujian itu sama sama seperti pada umumnya, tetapi kan dalam dunia kota itu dia ada khusus untuk penyandang
1: Iya,
2: disabilitas ini Kak.
1: kuotanya ya.
2: Iya, kotanya gitu. Jadi secara secara saingan kan lebih kotanya lebih kecil ya Kak dibanding
1: Iya.
2: yang umum gitu. Jadi ya itulah Kak, pemerintah memberikan ada keringanan-keringanan lah buat kita penyandang disabilitas.
1: Sepertinya kalau kita lihat sekarang juga pemerintah ini ya mencoba untuk bisa memberikan fasilitas yang terbaik untuk teman-teman penyandang disabilitas. Kemarin saya ketemu sama salah seorang disabilitas namanya Pak Stefanus ya. Mungkin Bang Stefanus hari ini sih ya, dengerin. Nah, kebetulan kemarin dia dapat ini SIMD dari Pramono Anung. Dia dia dari 1.600 orang disabilitas dia salah satu yang mendapatkan SIMD. SIMD itu SIM disabilitas untuk para disabilitas dan dia boleh mengendarai motor. Tapi itu untuk yang motor. Kalau untuk yang mobil, SIM-nya SIM apa ya? Saya juga kurang tahu sih. Cuma kemarin dia kasih ke info ke saya tuh, eh aku dapat SIM D nih dari Pramono Anung gitu. Jadi sekarang udah bisa bawa motor kemana-mana. Tapi tetap ada ujiannya juga sih gitu. Jadi memang di sini kita lihat pemerintah coba untuk memberikan fasilitas ataupun juga supaya mereka bisa dipermudah lah, ramah lah ya, ramah pada
2: Iya,
1: disabilitas
2: Pak.
1: ya.
0: Oke.
1: Terus ada tingkatannya nggak, Mawar? Tingkatan konsesi gitu. Umpamanya nih, kalau yang tuna rungu dapatnya sekian, kalau yang tuna ini dapatnya sekian, ada jenis atau tingkatan disabilitas nggak untuk dapetin konsesi atau sama semuanya?
2: Kayaknya sama rata sih, Kak.
1: Sama rata ya.
2: Tidak ada bedanya gitu, nggak ada tingkat. Jadi kalau yang fisik dia lebih kecil, yang tunanetra tidak ada
1: Nah,
2: ini.
1: ya.
2: Cuma saja di regulasi itu dikatakan bahwa ketika memang dia sangat sulit, dia bisa untuk melaporkan pendampingnya supaya juga mungkin konsesi itu ada bagi pendampingnya gitu, Kak.
1: Sejauh ini dapat pendamping, dapat konsesi nggak?
2: Kalau memang itu diregulasi ya Kak ya, tapi nyatanya mungkin nanti kita akan dapatkan info berikutnya kalau nanti mungkin itu sudah ada data berikutnya ya
1: Oke,
2: Kak ya, mungkin
1: iya.
2: bisa kita akan sampaikan lagi.
1: Ya, Ragil.
0: Ya, baik. Kak Mawar, ini kan aturannya sudah ada gitu ya, sudah ditetapkan oleh pemerintah meskipun masih baru gitu ya, beberapa bulan yang lalu karena ya kan bulan Juni atau Juli tadi ya, Kak Mawar ya.
2: Itu pendata itu pendataannya Kak, pendataannya.
0: Tapi kalau peraturannya sendiri sudah ada sejak lama ya.
2: Tunggu ya Kak. Ini tadi saya ada buka peraturannya coba ya.
1: Tadi dari penjelasan tadi sih memang sudah dari 2000 berapa, cuma ini diperbarui lagi gitu. Jadi lebih lengkap lah. Berarti udah ya.
2: Nah,
0: Gitu.
2: ini maaf Kak, ini izin ini ya. Ini salah satu contoh surat keterangan disabilitas punya saya. Karena memang saya kemarin ada keperluan untuk sesuatu. Nah, ini dari
1: Oh, ini
2: tingkat
1: kartunya.
2: puskesmas, iya. Jadi harus seperti ini.
1: Oh, dia
2: Ini dari
1: puskesmas, surat
2: puskesmas,
1: dari puskesmasnya.
0: Iya.
1: Jadi centang ya.
2: Nah, jadi akan ketahuan dia tingkat disabilitasnya seperti apa, jenis disabilitasnya seperti itu.
0: Oke. Kak Mawar, yang jadi tantangan biasanya itu ada pada implementasinya, gitu. Jadi, kalau dari sudut pandang Kak Mawar, kira-kira tantangannya apa nih yang bisa terjadi, gitu? Yang jadi tantangan, gitu.
2: Tantangannya ya Kak ya, menurut saya
0: Tantangan.
2: sih yang untuk jadi tantangan terberatnya itu kalau dibilang disabilitas kan memang kita udah disabilitas ya Kak, itu nggak perlu dipertanyakan lagi, hanya tinggal kita datang ke puskesmas atau rumah sakit surat bisa dikeluarkan gitu ya. Mungkin tantangannya yang mungkin sulitnya mungkin ketika mau daftar untuk di KPD-nya Kak, karena sampai kemarin pun saya dari bulan lalu sudah daftar gitu ya, mungkin karena masih baru ya Kak ya, jadi mungkin masih banyak perbaikan-perbaikan gitu ya. Nah jadi saya di situ masih jadi saya sudah laporkan tapi masih tertulis masih belum terdaftar sebagai penyandang disabilitas. Nah mungkin karena mungkin masih trouble-trouble dan masih perbaikan, jadi itu yang mungkin untuk lebih cepatnya mungkin lebih baik ketika kita mau daftarkan itu lebih baik langsung datang ke kantor lurah ataupun dinas sosial Kak. Mungkin itu sih tantangannya untuk bisa mendapatkan KPD itu gitu Kak. Tapi Kak mau saya tambahkan, konsensi ini kan memang berhak untuk didapatkan oleh semua penyandang disabilitas. Tetapi di situ ada catatannya juga Kak. Tapi kalau dia tergolong TNI, Polri, PNS dan sebagainya, dia tidak dapat Kak.
0: Oh, ada catatan pentingnya ya. Gimana mungkin bisa
2: Iya.
0: diulang lagi?
2: Jadi dianya memang untuk apa? Untuk semua jenis disabilitas berhak mendapatkan konsensi itu, tetapi ada catatan di situ dinyatakan bahwa kalau dia TNI, Polri, PNS itu ASN, dia tidak mendapatkan konsensi itu, Kak.
0: Oke. Sekalipun itu disabilitasnya mungkin didapatkan setelah dia jadi PNS atau jadi angkatan gitu, jadi TNI gitu, terus mengalami kecelakaan kerja sehingga mengalami disabilitas, ini nggak berlaku bagi mereka, begitu ya?
2: Iya, karena kan memang di PNS dan sebagainya kan cukup lagi tuh kan Kak, sudah diinin pemerintah. Jadi Ya, seperti itu, Kak.
0: Oke. Baik, Kak Mawar. Kalau begitu, Kak Mawar, apa nih yang jadi pesannya Kak Mawar nih untuk semua pendengar kita di pagi hari ini?
2: Pesannya adalah, ayo daftarkan diri, datang ke lurah, dan datang ke dinas sosial supaya nama kita terdaftar, dan juga supaya kita mendapatkan hak apa yang menjadi hak kita yang sudah memang pemerintah sediakan, supaya itu boleh menunjang kita untuk lebih menunjukkan apa yang menjadi kompetensi yang ada di dalam diri kita, sehingga ketika pemerintah sudah menyediakan, sudah memfasilitasi, kita juga kembalikan lagi apa yang bisa kita berikan karya kita untuk dengan konsensi yang sudah diberikan pemerintah buat kita. Itu sih, Sarah.
0: Oke, baik. Ini ada satu pertanyaan lagi
1: Boleh.
0: dari pendengar kita, boleh ya? Tambah
1: Iya,
0: satu nih.
1: boleh, boleh.
0: Dari Pak Riawan pagi hari ini yang sudah bergabung. Beliau bertanya apakah perusahaan atau pihak swasta yang memberikan konsesi ini juga akan mendapatkan insentif dari pemerintah? Kalau iya, bentuknya seperti apa? Silakan,
2: Penting
0: Kak.
2: tuh. Pertanyaannya bagus
1: Insentifnya
2: ya,
1: apa?
2: Kak, ya.
1: Bagus banget nih. Ya.
2: Oke, saya share ini boleh, Kak, biar jelas ya, supaya nanti
1: Ya.
2: mungkin
1: Mungkin waktu
2: Bapak
1: kita
2: itu
1: sekitar
2: bisa.
1: 5 menit lagi, dipersingkat aja ya, Mawar.
2: Oke, siap, Kak, siap.
1: Oke, oke.
2: 5 menit cukup kok, Kak.
0: Oke.
2: Oke, bagi swasta itu adalah, bentar ya, Kak, saya stop screen dulu ini.
1: Iya.
2: Untuk
1: Dapat apa
2: pemerintah
1: nih
2: itu
1: swasta kalau
2: berdasarkan
1: dia kasih
2: regulasi
1: 20%?
2: yang didapatkan, apa yang didapatkan swasta dari ketika memberikan konsesi itu. Nah, insentif bagi perusahaan jika mempekerjakan penyandang disabilitas adalah ini, Kak. Satu, diberikan apresiasi ataupun penghargaan, pemberian apresiasi atau penghargaan kepada perusahaan bagi perusahaan yang mempekerjakan disabilitas di perusahaannya. Kedua adalah promosi dan publikasi usaha, yaitu promosi dan publikasi usaha dalam rangka mendorong citra positif perusahaan tersebut. Ketiga, kemudahan perizinan dan sertifikasi. Dan keempat, bantuan fasilitas kerja yang adaptif. Ini berdasarkan regulasi ya, Kak ya. Jadi ada 4 bentuk insentif yang diberikan pemerintah bagi perusahaan-perusahaan swasta yang mempekerjakan penyandang disabilitas, Kak.
1: Itu
0: Baik.
1: apresiasi dari pemerintah buat usaha sektor swasta ya, yang
2: Iya,
1: ramah
2: benar,
1: terhadap
2: Kak.
1: disabilitas.
0: Iya. Pak Riawan, semoga menjawab ya. Pertanyaannya tadi sudah dijawab oleh Kak Mawar. Baik, terima kasih.
1: Pak Iriawan ya.
0: Nah, Pak Riawan.
1: Pak Iriawan satu lagi, Pak siapa tadi itu?
0: Aduh,
1: Di
0: siapa
1: awal ya.
0: tadi ya? Sebentar.
1: Ya.
0: Tadi ada
1: Terima kasih lah untuk para bapak-bapak nih ya,
0: Oh.
1: yang hari ini sudah begitu peduli dengan
0: Iya.
1: pertanyaan yang masuk ya. Terima kasih. Oke.
0: Oke, karena waktu kita juga terbatas, sepertinya kita harus segera pamit undur diri. Terima kasih untuk Kak Mawar sudah
2: Terima
0: menjadi
2: kasih, Mawar.
0: narasumber pagi hari ini,
2: Terima
0: sudah
2: kasih,
0: berbincang
2: Kak.
0: bersama dengan kita, sehingga kita jadi banyak tahu hari ini ya,
2: Iya,
0: Riyama ya, bahwa
2: betul.
0: ada konsesi 20% bagi penyandang disabilitas. Baik, karena waktunya sudah hampir habis, akhirnya kita harus pamit undur diri. Saya Ragilzi, kemudian narasumber kita ada Kak Mawar dan juga Riyama Silitonga. Kita pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih semuanya. Bye-bye.

0: Anxiety dan depresi di kalangan Gen Z bersama Dr. Sriwati Astuti, spesialis kejiwaan.
1: Nah, sebenarnya kan cemas, takut ini kan sebenarnya hal yang manusiawi ya. Semua orang pasti pernah merasa cemas, pernah merasa takut. Nah, rasa cemas dan takut ini sebenarnya respon kita terhadap sebuah situasi yang berbahaya. Situasi yang berbahaya atau situasi atau kondisi yang membutuhkan kita untuk menjadi lebih waspada. Misalnya mau ujian atau mau mempersiapkan sesuatu yang butuh untuk dipersiapkan, ya kita harus ada rasa cemasnya supaya adrenalin kita terpacu dan akhirnya kita mempersiapkannya dengan baik. Tetapi bagaimana jika namanya gangguan ya, gangguan kecemasan atau kecemasannya berlebihan. Nah, kecemasan yang berlebihan ini tentu saja jika tidak ada objeknya. Jadi tidak ada objek sebenarnya yang membuat kita takut, atau ada objeknya tapi takutnya berlebihan. Yang mana dikatakan takut berlebihan, jika rasa takut itu menjadi sulit terkontrol, kadang disertai keluhan-keluhan fisik, misalnya jantung berdebar-debar, sesak napas sampai tercekik, kemudian sering nyeri-nyeri tengkuk, nyeri kepala, kemudian ada gejala-gejala yang sering sakit mah ya, sering sakit mah, nyeri ulu hati, diperiksakan ke dokter interna atau dokter umum, dikasih obat, tidak sembuh-sembuh juga, sudah memperbaiki pola makannya, tidak sembuh-sembuh juga. Nah, hati-hati, mungkin ini bagian dari gejala kecemasan. Atau bisa juga dengan gangguan tidur. Banyak pasien-pasien saya yang awalnya mengeluh sulit tidur, setelah digali ternyata dia mengalami kecemasan. Dia sulit untuk mengontrol pikiran-pikirannya tentang masa lalu atau masa depan, sehingga membuatnya takut dan akhirnya menjadi cemas.
2: Out of the tree of life, I just picked me a plum. You came along and everything started to hum. Still, it's a real good bet. The best is yet.

0: Anxiety dan depresi di kalangan Gen Z bersama Dr. Sriwati Astuti, spesialis kejiwaan.
1: Jika kita berbicara tentang gangguan cemas, sebenarnya kita berbicara tentang sebuah hormon stres ya. Mungkin pernah dengar ya, hormon stres yang namanya kortisol. Kalau kami nyebutnya ketika seseorang merasa cemas atau merasa takut, itu sebenarnya mengaktifkan HPA axis kalau kami sebutnya. Jadi dia ada sistem di otak yang memang dia sebagai pusat kecemasan. Dia ada di amigdala kita, di bagian otak, bagian tengah. Jadi ketika kita memiliki sebuah pengalaman atau sesuatu yang menakutkan, maka dia akan teraktivasi. Dia akan teraktivasi. Jadi semakin sering seseorang mengalami sesuatu yang menakutkan, apakah itu kekerasan ataupun situasi-situasi yang penuh tekanan, itu akan semakin mengaktifkan HPA axis ini. Jadi hormon stresnya semakin terpicu untuk keluar. Nah, ketika kortisol ini keluar, HPA axis ini keluar, dia akan memicu hormon-hormon yang lain. Jadi hormon adrenalin, jadi jantung berdebar-debar misalnya, kemudian ada rasa di nafas jadi tersengal-sengal, rasa sesak, kemudian juga akan mengaktifkan saraf-saraf yang lain sehingga orang yang mengalami gangguan cemas itu akan mengalami tegang-tegang otot, sakit kepala. Jadi jika kita berbicara tentang gangguan cemas, ini gangguan cemas ya, tapi beda dengan kecemasan normal ya, beda juga dengan kepribadian cemas. Nah ini kita berbicara tentang gangguan cemas, di mana seseorang memang di sistem tubuhnya itu sedang teraktivasi berbagai hormon yang akhirnya terasa pada pasien. Jantungnya deg-deg-deg berdebar-debar kencang, tidak bisa dikendalikan, dia berkeringat pada saat HPA axis ini terpicu sedemikian kuatnya. Dan yang seperti ini yang butuh pertolongan psikiater, dan biasanya jika sudah seperti ini, kita obati, kita beri obat-obat anti cemas. Dan penggunaannya tentu saja dengan pengawasan, pengawasan oleh psikiater. Jika pasien sudah, karena di psikiater itu bukan cuma pemberian obat ya, tapi juga ada psikoterapi. Mungkin psikolog juga memberikan itu, psikoterapi. Jadi pasien dilatih juga untuk mengenali situasi apa yang membuat dia cemas, menyadari bahwa sebenarnya yang buat dia cemas adalah pikiran-pikirannya sendiri. Jadi dia berlatih untuk bisa mengontrol pikiran-pikiran itu dengan berbagai cara ya. Kalau teknik psikoterapi ada banyak cara untuk membantu pasien sebenarnya. Untuk membantu mengenali situasinya, mengenali pikirannya sendiri, mengenali emosinya sendiri sehingga bisa dikendalikan. Nah, jika pasien sudah bisa mengendalikan itu, biasanya dosis obat bisa kita kurangi.

0: Bagaimana jika sebuah studio radio tidak hanya berada di dalam gedung, tetapi bisa bergerak mendatangi masyarakat? Obifan Heartland FM, studio radio bergerak yang memungkinkan tim Heartland FM hadir lebih dekat, bertemu langsung dengan masyarakat, komunitas, dan berbagai kegiatan. Melalui Obifan Heartland FM, informasi, inspirasi, interaksi, dan berita baik dapat dibawa lebih dekat kepada mereka yang kami layani.
1: Obifan merupakan bagian dari pelayanan media Yayasan Yaski melalui Radio Heartland FM, sebuah upaya untuk terus menyampaikan berita baik melalui media dan menjangkau masyarakat dengan cara yang semakin relevan. Untuk terus bergerak, Obifan membutuhkan persiapan, perawatan, dan biaya operasional. Karena itu, kami mengajak Anda untuk ikut mengambil bagian. Dukung Obifan Heartland FM melalui doa ataupun sesuai dengan yang Tuhan gerakkan agar Obifan terus bergerak, hadir lebih dekat, dan menjangkau lebih banyak masyarakat. Yayasan Yaski bersama Obifan Radio Heartland FM bergerak lebih cepat, bergerak lebih dekat, membawa berita baik lebih jauh. Kunjungi yaski.co.id. Tuhan Yesus memberkati.

0: Anxiety dan depresi di kalangan Gen Z bersama Dr. Sriwati Astuti, spesialis kejiwaan.
1: Biasanya di pasien-pasien gangguan cemas atau gangguan yang lainnya ada namanya serangan panik ya, panic attack. Nah, ini merupakan salah satu indikasi membutuhkan bantuan dari profesional, terutama psikiater. Nah, serangan panik ini biasanya timbul ketika kecemasan memuncak. Jadi level angka hormon stresnya itu memang sangat mendominasi di tubuhnya, sehingga sulit untuk, kalau di tubuh kita kan hormon-hormon itu kan harusnya seimbang ya, tapi jika ada yang mendominasi, dalam hal ini hormon stres, nah tentu saja akan terus-menerus memicu hormon adrenalin kita sehingga mempengaruhi kerja dari otot polos di saluran pernafasan, sehingga terjadilah kayak sesak napas. Cuman menariknya adalah serangan panik ini tidak membuat orang sampai meninggal ya. Tapi rasanya memang seperti mau mati. Pasien melaporkan, saya seperti mau mati dok, tapi tidak mati-mati. Seperti itu. Jadi memang hormon ini, serangan panik ini biasanya hanya berlangsung 10 sampai 20 menit dan akhirnya berhenti sendiri. Sebenarnya tanpa diobati pun dia berhenti sendiri. Tapi pasien menjadi trauma dengan rasa tidak nyamannya. Jadi pasien sebenarnya bisa melaluinya, tapi di selah di antara rasa tenangnya dia dihantui oleh serangan panik ini. Takut serangan panik ini muncul lagi. Nah, inilah yang biasanya kita beri pengobatan. Ketika serangan panik ini mulai muncul, silakan minum obatnya. Jika tidak, tidak perlu.

Jamrawan melanda. Mata mulai meremelek, kerjaan belum kelar, ditambah bosan melanda, jangan biarkan sore kamu garing. Sini temani waktu santai kamu bareng penyiar kesayangan Versiana di program CS Cemilan Sore. Hadir setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore, Versiana bakal suapin kamu dengan lagu-lagu terbaik, info yang lagi hype, dan obrolan seru yang siap bikin mood kamu langsung naik. Serunya lagi, kamu juga bisa gabung dan tonton langsung keseruannya via live TikTok di @heartlinefm. Yuk langsung absen dan komen di sana. Punya opini atau cerita seru soal topik yang lagi dibahas? Bagikan suara kamu lewat voice note ke WhatsApp Heartline di 0819-269-1000. Sore asik, sore interaktif. Pastikan dengerin terus CS Cemilan Sore bersama Versiana setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore hanya di 100,6 FM Heartline Radio, your family station. Memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Anxiety dan depresi di kalangan Gen Z bersama Dr. Sriwati Astuti, spesialis kejiwaan.
1: Kita bicara tentang gangguan mental ya, termasuk gangguan kecemasan, gangguan depresi, itu tidak muncul tunggal. Hanya karena tekanan, misalnya pada saat ujian saja dia jadi cemas, depresi, itu biasanya tidak seperti itu. Jadi gangguan kecemasan atau gangguan depresi sebenarnya merupakan sebuah proses panjang. Jika dari kecil memang dia terbentuk dengan baik, maka dia tumbuh akan menjadi sosok dewasa yang matang, bisa menghadapi tekanan-tekanan hidupnya. Tetapi jika dalam proses itu ada sesuatu yang terjadi, misalnya ada kekerasan masa kecil yang berlangsung terus-menerus, dan celakanya adalah yang biasanya melakukan itu adalah orang-orang terdekat, jadi sulit untuk menghindari lingkungan itu. Nah, jika seseorang seperti ini biasanya akan terbentuk menjadi pribadi yang mudah untuk cemas. Jika memang lingkungannya yang bisa dibilang toksik, tapi memang karakternya kuat, sebenarnya tidak ada masalah. Jadi tidak serta-merta juga pengaruh lingkungan saja, tidak. Jika dia memang kuat dengan pribadinya sendiri karena terbentuk dengan baik sejak kecil, pribadi sejak kecilnya baik, berkembang dengan baik, mekanisme copingnya adaptif dan matang, biasanya akan berlangsung, tidak akan terjadi gangguan-gangguan mental. Tetapi jika memang dari kecil ada sesuatu yang membuat dia akhirnya menjadi pribadi yang mudah untuk cemas, mekanisme copingnya tidak adaptif, kemudian seperti tadi yang Naila sampaikan, selalu berpandangan negatif tentang dirinya, tidak menerima dirinya apa adanya, selalu merasa dirinya ada yang salah, selalu merasa dirinya ada yang kurang, ini lingkungan biasanya akan memicu, tapi hanya memicu ya, hanya trigger saja sebenarnya, bukan sebagai penyebab utama. Karena di gangguan mental ini memang sangat kompleks, mulai dari biologinya yang seperti tadi ya, yang sampaikan bahwa orang itu memiliki karakter biologi yang berbeda-beda. Ada orang yang sangat sensitif, ada orang yang biasa-biasa saja, ada orang yang memang mudah cemas secara struktur otaknya, ada memang yang mudah sedih dalam struktur otaknya, dan itu biasanya secara genetik diturunkan. Kemudian faktor kepribadiannya. Nah, kepribadian ini kan terbentuk dari kecil. Bagaimana cara pola asuhnya dahulu, bagaimana ada kekerasan atau tidak, apakah dia di tempat aman atau tidak, dia diajarkan mekanisme coping oleh orang tuanya dengan baik atau tidak, itu akan membentuk kepribadiannya atau karakter-karakternya. Dan yang terakhir adalah lingkungan sosial, misalnya di tempat kerja ya, tempat kerja yang katanya penuh tekanan. Ketika dia memiliki kepribadian yang baik, dia mengenali dirinya yang dengan baik, bisa menerima dirinya dengan baik, tahu potensinya, tahu kelebihannya, tahu kekurangannya, sekeras apapun tekanannya ya bisa diatasi.

0: Hello Hardliners. Jalani hari ini dengan semangat yang selalu baru bareng Hardline Radio. Kamu gak cuma dengerin musik yang bikin semangat, tapi juga kisah inspiratif dan topik-topik hangat yang siap menemani sepanjang hari kamu. Ikuti setiap program menarik dari Hardline Radio melalui frekuensi 100,6 FM. Kamu bisa juga dengerin Hardline Radio di mana saja melalui streaming via website www.heartline.co.id atau melalui aplikasi Jalur Hati. Dan jangan lupa follow Instagram @heartlinefm dan TikTok heartlinefm. Juga subscribe YouTube channel Heartline Network untuk mendapatkan update informasi dari Heartline Radio. Yuk dengerin terus 100,6 FM Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Yuk dengarkan terus Radio Keluarga Indonesia. Heartline FM memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Anxiety dan depresi di kalangan Gen Z bersama Dr. Sriwati Astuti, spesialis kejiwaan.
1: Kalau gangguan cemas yang berlebihan, kita lihat dulu kalau memang gangguan cemas itu, kalau kami lihatnya gangguan cemas kan itu sebuah diagnosa ya. Gangguan kecemasan itu diagnosa, dan jika gangguan cemas itu membuat seseorang sangat menderita, kemudian mengganggu produktivitas sehari-harinya, mengganggu aktivitasnya, mengganggu tidurnya, mengganggu pendidikannya, sebenarnya itu sebaiknya segera untuk konsultasi. Segera untuk melakukan konsultasi ke psikiater atau ke psikolog klinis ya. Kalau ke psikiater mungkin akan dibantu dengan obat-obatan sementara, sambil seperti tadi yang saya katakan, dilakukan psikoterapi untuk lebih mengenali sumber rasa cemasnya di mana. Tapi ada satu teknik juga sih yang bisa dilatih ya, namanya teknik grounding, grounding exercise. Jadi bisa dilakukan dengan menggunakan panca indera. Teknik grounding itu menggunakan panca indera. Jadi pasien itu kan kalau cemas biasanya kan karena ada pikiran ya, ada pikiran tentang masa lalu atau masa depan, tentang masa depan yang buruk misalnya, sehingga dia menjadi cemas. Nah, teknik grounding ini melatih kita untuk kembali ke here and now, jadi mirip dengan mindfulness, dengan 5 indera. Yang pertama indera penglihatan, dengan melihat 5 benda tanpa berpikir ya, dengan melihat 5 benda. Misalnya di sini ada AC, ada TV, ada pintu, ada lampu, kemudian indera peraba, meraba permukaan-permukaan yang ada di sekitar kita, kemudian 3 yang bisa didengar, mendengar suara AC misalnya, suara orang bercakap, kemudian dengan indera penciuman, menghirup bau-bauan di sekitar kita, kemudian indera pengecap. Nah, ini semakin dilatih, maka semakin bisa sebenarnya mendistraksikan pikiran-pikiran dan emosi-emosi itu yang membuat kita menjadi cemas. Itu yang bisa dilatih di rumah. Nah, jika dengan cara itu sulit, nah memang sepertinya harus konsultasi ke psikolog atau ke psikiater.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
1: Halo Headliners, penampilan itu bisa mengundang rezeki Anda. Maksudnya gimana Pak? First impression itu adalah amat penting. Ini bukan bicara pakaian mahal atau tas branded. Ini bicara bagaimana Anda mempresentasikan diri kepada dunia. Orang yang belum mengenal Anda pasti lebih melihat penampilanmu dahulu, bukan? Sebelum tahu apa isi kepalamu. Orang lain akan percaya jika Anda punya effort lebih terhadap dirimu sendiri melalui penampilan pertamamu. Dan inilah yang akan membuat dirimu dipercaya oleh klien karena Anda terlihat profesional. Rezeki akan mengalir ketika Anda pandai merawat diri dan punya first impression yang bagus. Jadi, jangan bilang penampilan itu tidak penting ya. Saya Calvin Hartono untuk Hardline FM.

0: 100,6 Heartline Radio, your family station. Selamat siang Heartliner semuanya. Apa kabarnya di siang hari ini? Wow, senang sekali kembali hadir di program kesayangan Anda di Heartline Request, menemani dari pukul 1 hingga pukul 3 sore nanti. Bersama saya Oktrin.
1: Dan saya Dustin.
0: Dustin hadir menemani Anda dengan lagu-lagu tahun
1: dari 2000 sampai 2026 ya.
0: 2000-2026. Jadi untuk Heartliner semua, kita mau sapa-sapa untuk Heartliner semua yang sedang mendengarkan siaran kita nih Dustin. Yang mendengarkan mungkin di mobil, lagi di perjalanan. Hati-hati di jalan, jalan ya gitu tentunya kan, ya. Untuk
1: tetap
0: Heartline
1: fokus
0: semua
1: di jalan,
0: tetap
1: gitu.
0: Fokus di jalan dan juga selamat sampai tujuan.
1: Oh iya
0: ya.
1: Selamat sampai tujuan juga.
0: Dan ingin menyapa juga untuk Heartliner yang sedang mendengarkan siaran ini di streaming di www.heartline.co.id, mendengarkan di aplikasi Jalur Hati, juga mungkin di radionya masing-masing di rumah.
1: Oh,
0: ya
1: iya,
0: di 100,6 FM. Heartliner ingin request lagu tahun 2000-an dan langsung saja kirimkan requestanmu di line interaktif kami. Selain request lagu, mungkin informasi cuaca juga bisa ya Dustin ya. Apalagi nih,
1: tentang kemacetan juga bisa.
0: Iya, kemacetan, arus lalu lintas,
1: atau enggak kondisi cuaca,
0: kondisi cuaca,
1: udara.
0: Iya gitu, betul sekali. Bisa gabungan bersama dengan Oktrin dan Dustin hingga pukul 3 sore nanti. Bisa melalui line interaktif kami di 0819269000. Bisa juga melalui live TikTok di akunnya
1: ya, Heartline
0: FM. Sambil kita tunggu nih untuk Heartliner semua yang ingin request lagu, kita putarkan lagu pertama, Look Away.
1: Oke.

0: Ada Look Away dari RCT featuring Adam Levine menemani kita di perjumpaan awal kita di siang hari ini di Dusty.
1: Betul sekali.
0: Dan ingin menyapa dan mengajak untuk hardliner semua yang ingin request lagu, menginformasikan cuaca, arus lalu lintas, atau mungkin update-update terkini nih.
1: Betul,
0: di
1: sekali.
0: Sekitaran kamu, boleh melalui line interaktif kami atau bisa bergabung di live TikTok di akunnya Hardline FM. Kita sapa-sapa dulu nih Destin yang sudah bergabung di live TikTok, ada siapa aja nih yang bergabung?
1: Sejauh ini ada Pak Isa, ada Kak Tings ya yang baru bergabung di sini ya.
0: Halo, selamat siang semuanya.
1: Selamat siang.
0: Belum ada yang request lagu ya?
1: Belum
0: panas sepertinya ya.
1: Belum.
0: Jadi untuk hardliner semua yang sedang mendengarkan siaran ini, boleh langsung meluncur di live TikTok kami di akunnya Hardline FM. Di line interaktif kita nih, Destin, sudah ada yang bergabung. Ada Ibu Rita Mutiara. Selamat siang penyiar kru operator Hardline semua. Selamat siang Optrin. Selamat siang juga Ibu Rita. Ibu Rita ingin request lagu Bunga di Tepi Jalan. Dan lagunya dikirimkan untuk sobat GGA semua, juga untuk Bu Sari, Bu Iren, Li Omayati di Batam, Bang Yus, Bang Jeff, Bang Dika, Kokombotsu, Bu Henny, dan semua pendengar Heartline dimanapun berada. Salam kompak di udara. Dan juga untuk seluruh penyiar Heartline, selamat menikmati juga lagunya yang disuguhkan, God Bless. Selamat siang Octrin dan Dustin katanya. Selamat tugas sampai tuntas, Tuhan berkati.
1: Terima kasih
0: Bu Rita.
1: Nanti
0: kita putarkan lagunya ya. Lalu masih di line interaktif kita ada siapa di sini? Selamat siang, saya Danu dari Pamulang. Selamat siang juga Pak Danu,
1: Pak
0: dari
1: Danu.
0: Pamulang. Mau request lagu Tangga, judulnya Terbaik Untukmu. Lalu salamnya dikirimkan buat kru Hardline FM yang bertugas. Terima kasih Pak Danu, nanti akan kita putarkan ya. Lalu masih di line interaktif kita ada Kak Yohana Rumagit di Petukangan Selatan, Jakarta Selatan. Selamat siang Octrin dan Dustin. Selamat siang juga Kak Yohana. Mau request lagu dari Justin Bieber dengan Never Say Never. Lagunya dikirimkan buat semua pendengar setia radio Hardline dimanapun berada. Salam kompak selalu di udara buat Octrin, Dustin, dan para kru Hardline. Selamat bertugas sampai tuntas. Happy Monday and God bless us always.
1: Nice.
0: Menginformasikan di Jakarta Selatan saat ini cerah berawan dan suhunya mencapai 35 derajat Celcius. Oke, terima kasih Kak Yohana. Lagunya dari Justin Bieber akan kita putarkan sebentar lagi. Lalu kita lanjutkan nih. Ada Kak William di Jakarta Timur. Kak, apa kabar katanya? Kabar baik.
1: Kabar baik
0: ya Destin ya?
1: Kabar baik.
0: Kita kabar baik. Kak William sendiri gimana nih kabarnya? Kak William Henrinson Susanto dari Buaran Jakarta Timur mau request lagu Mahal Ini dengan Percuma. Dan juga dia menginformasikan cuaca hari ini di Buaran Duren Sawit Jakarta Timur cerah, suhunya 36 derajat Celcius.
1: Okay.
0: Baiklah. Terima kasih. Lalu ada siapa lagi ini? Ada Ibu Titi. Selamat siang Octrin dan Dustin. Selamat siang
1: Ibu Titi.
0: Saya mau request lagu dong dari Derby Romero, judulnya Gelora Asmara. Oke, nanti Ibu Titi dia ragu, ini tahun 2000-an bukan lagunya. Nanti kita pastikan ya Ibu Titi
1: dulu, ya.
0: Dan juga lagunya dikirimkan untuk semua pendengar Hardline, semoga terhibur. Dan juga untuk berdua, selamat bertugas dan tetap semangat, God bless.
1: Terima kasih Ibu Titi.
0: Nanti kita pastikan lagunya ya. Dan juga di TikTok nih, sepertinya sudah ada yang bergabung lagi nih. Dustin, boleh dibacakan dulu yang bergabung dan apakah ada yang request, apakah ada yang bertanya, atau ada yang menyapa nih, boleh banget dibacain.
1: Okay, ini ada Pak Ishak request lagu Leto, Ruang Rindu.
0: Okay, baik Pak Ishak, terima kasih.
1: Di sini ada Kak Garis ya. Halo Kak Garis, selamat siang.
0: Selamat siang Kak Garis. Kak Garis ini terkenal dengan celetukan-celetukannya yang kadang lucu, kadang menyentuh, kadang aja kita galau, enggak ya? Kalau sekarang dia bilang gini, BTW kesibukannya apa Kak selain enggak dihargai? Itu aku atau kamu nih Kak Garis? Kak Garis sambil kita tunggu jawaban dari hardliner lain di live TikTok kita ya. Mungkin Kak Garis boleh request lagu dong di tahun 2000-an. Sambil mungkin kalau request lagu biasanya ada ini ya. ada alasan kenapa request lagu tersebut, ada alasan kenapa suka lagu tersebut, ya nggak sih?
1: Yeah.
0: Atau kenapa pengen denger lagu itu dari sekian banyak lagu, kenapa mau diputerin yang itu, gitu.
1: Oh,
0: ya?
1: Yeah.
0: Oke, Kak Wawan juga baru bergabung bersama dengan kita, ada Kak Jafir.
1: Oh, halo, nih. Kak Jafir. Halo.
0: Dia bilang apa tuh, Desti?
1: Halo, selamat bertugas. Terima kasih, Kak Jafir.
0: Halo juga, selamat bertugas. Terima kasih, Kak Jafir. Untuk Hardliner yang baru bergabung di TikTok, boleh ya langsung request lagu Anda tahun 2000-an
1: sampai 2026.
0: Caranya gimana? Diketik aja.
1: Ya, bisa langsung aja melalui kolom komentar kita di akun TikTok Hartan FM atau melalui kontak kita.
0: Yes, betul sekali. Langsung saja berikan komentarmu di live chat kita lah ya.
1: Di live chat kita.
0: Live komentar penyanyinya siapa, judulnya apa, dan dipastikan itu tahun
1: 2000 sampai 2026.

0: Berbisnis. Bersama Mukti Wibawa, seorang master marketer, business coach, ahli strategi bisnis, pemasaran digital, dan perilaku konsumen. Beliau fasilitator lokakarya bersertifikat metode Lego Serious Play, aktivitas konstruksi dengan balok-balok Lego untuk membuka pemikiran bawah sadar dan memecahkan akar masalah kompleks secara kreatif.
1: Keuangan berantakan menghancurkan bisnis. Banyak pemilik usaha tahu berapa stok mereka, tahu berapa pelanggan mereka, tahu berapa follower mereka, tapi tidak tahu kondisi keuangan mereka sendiri. Ini bahaya, karena bisnis tidak bangkrut karena kekurangan semangat. Bisnis bangkrut karena kehabisan uang. Hardliners, keuangan yang berantakan membuat semua keputusan jadi kabur. Tidak tahu untung atau rugi, tidak tahu biaya sebenarnya, tidak tahu produk mana yang menghasilkan margin, tidak tahu kebocoran yang terjadi. Akibatnya, keputusan dibuat berdasarkan perasaan, bukan berdasarkan data. Dan bisnis yang berjalan dengan perasaan biasanya sulit bertahan lama. Hardliners, keuangan adalah dashboard bisnis. Kalau dashboard rusak, pengemudi tidak tahu apa yang sedang terjadi. Maka mulailah mencatat sekecil apapun transaksinya. Biasakan membuat laporan. Biasakan mengevaluasi angka, karena angka tidak pernah berbohong. Kadang kenyataan memang tidak nyaman, tapi kenyataan yang diketahui masih bisa diperbaiki. Yang berbahaya adalah masalah yang tidak terlihat. Dan ingat hardliners, bisnis yang tidak mengontrol keuangannya akan dikontrol oleh masalah. Dan masalah yang dibiarkan tumbuh akan datang dengan tagihan yang mahal. Hardliners, saya Mukti Wibawa. Untuk konsultasi dan pelatihan bisnis dengan metode Lego Serious Play, silakan menghubungi saya di Hardline FM atau melalui email muktiwibawa.lego@gmail.com.

0: 100.6 Hardline Radio, your family station.
1: Hello. Hello.

0: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Putin nyatakan perdagangan antar negara BRICS tembus US dollar 1,2 triliun. Tim SAR temukan pelampung dan terpal dalam pencarian jurnalis hilang. Komisi 5 DPR desak langkah darurat tekan kecelakaan kapal. Bersama Dustin, Anda menyimak Berita 30. Informasi yang pertama, Presiden Rusia Vladimir Putin pada minggu kemarin menyebut nilai perdagangan antar negara anggota BRICS telah mencapai 1,2 triliun dolar Amerika Serikat. Putin menyampaikan hal tersebut dalam KTT BRICS ke-18 di New Delhi, India. Putin menilai negara-negara BRICS telah membangun fondasi ekonomi yang kuat dengan mekanisme mandiri dalam mengatur arus barang, jasa, dan modal. Menurutnya, kerjasama tersebut membuat negara anggota tidak bergantung pada kondisi pasar eksternal. Putin juga menegaskan mekanisme internal BRICS memungkinkan negara anggota tetap menjalankan kegiatan perdagangan, perbankan, keuangan, investasi meski menghadapi tekanan ekonomi dan politik global. Selanjutnya, Hardliner Kabar Nusantara. Tim SAR gabungan pada minggu kemarin menemukan sejumlah benda saat mencari 8 warga yang hilang kontak di perairan Gunung Anak Rakatau, Selat Sunda. Benda yang ditemukan antara lain 3 jaket pelampung berwarna oranye, 2 terpal, dan 1 galon. 8 orang tersebut dilaporkan hilang sejak Senin lalu setelah berangkat menggunakan kapal cepat dari dermaga PG Dongan menuju kawasan Gunung Anak Rakatau. 5 diantaranya merupakan jurnalis, sementara 3 lainnya adalah kru kapal dan pemandu. Tim SAR masih melanjutkan pencarian dan mengevaluasi setiap benda yang ditemukan. Seluruh temuan telah diserahkan kepada kepolisian untuk ditindaklanjuti. Selanjutnya, Hardliner Kabar Ekonomi. Komisi 5 DPR RI mendesak pemerintah mengambil langkah darurat untuk menekan angka kecelakaan kapal penumpang. Desakan ini muncul setelah kecelakaan KMP Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa yang membawa 243 orang dalam rute Surabaya-Banjarmasin. Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI, Syaiful Huda, pada minggu kemarin menilai kecelakaan kapal tidak bisa terus dianggap sebagai faktor cuaca semata. Ia meminta pemerintah memperketat pengawasan terhadap kelayakan dan keselamatan kapal, kapasitas muatan, serta manifest penumpang. Komisi 5 juga mendesak pemerintah menghentikan sementara operasional kapal yang tidak memenuhi standar keselamatan. Selain itu, izin operasi perusahaan pelayaran yang terbukti melakukan pelanggaran serius diminta dicabut secara permanen.
0: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Heartline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.
2: Heartline FM 100.6.

0: Ya, kembali lagi bersama dengan Octrine dan juga
1: Dustin.
0: Dan juga Dustin masih di Heartland Request menemani Anda hingga pukul 3 sore nanti. Sepertinya nih Dustin sudah banyak hardliner yang bergabung di live TikTok kita. Entah dari mana rimbanya, tapi kita sangat senang sekali ya.
1: Mungkin hardliner
0: sedang mendengarkan mungkin di streaming di www.heartline.co.id atau yang mungkin mendengarkan di radio mobilnya masing-masing, atau yang mendengarkan di radio rumahnya masing-masing, gitu ya, sambil bekerja.
1: Betul.
0: Ada yang mendengarkan sambil magang, loh, Dustin.
1: Gitu, ini adalah pertanyaan sekali untuk saya, gitu ya. Teman-teman saya sedang magang, saya tidak mengganggu kalian kan ya? Hanya untuk apa? Kita saling nemenin gitu aja ya, pakai lagu-lagu ya.
0: Aha, dan
1: fokus ya dengan magang kalian ya.
0: Tetap fokus dengan magangnya, tapi nggak apa-apa, teman-temannya Dustin mendengarkan juga. Berarti butuh hiburan kan ya. Pengen magang sambil dengerin lagu kan nggak ada masalahnya gitu ya. Yuk Dustin, langsung saja kita sapa-sapa untuk hardliner yang bergabung di TikTok dan juga yang request lagu boleh dibacakan requestannya.
1: Ini masih ada ada Kak Isaac, ada Kak Power Ranger, ada Kak Sari, ada Kak Sweet Flowers, ada Kak Eli, ada Kak Dimas, ada Kak Muji. Lalu di sini ada Kak Zen, Kak Adi, Kak Vincent, Kak Dio, Kak Abi ya, yang baru saja bergabung dan itu ya.
0: Ya, selamat siang semuanya.
1: Selamat siang.
0: Oke, Kak Jo juga tadi ada mau mendengarkan lagu dari Astrid dengan Mendua. Lalu tadi ada Mbak Sari mau request lagu dari Westlife dengan My Love. Dan kebetulan sama nih, Kak Esper juga mau request lagu Westlife. Tapi nih Kak Esper, mohon maaf karena kita gak bisa memutarkan di penyanyi yang sama gitu. Jadi boleh diganti lagunya dengan penyanyi yang berbeda ya Kak Esper ya. Kita tunggu lagunya diganti ya. Kak Power Ranger tadi ada yang request lagu dari Derby Romero juga dengan Gelora Asmara. Ada yang request Fabio Asher dengan Rumah Singgah juga ya. Tadi lalu ada yang request dari Pamungkas nih, katanya Kak lagu Pamungkas terbaru. Kalau gak ada ya udah deh monolog aja katanya. Lalu ada Kak Sweet Flower tadi mau request lagu dari Cakrakan Bersamamu, tapi kita belum ada nih Kak yang Bersamamu. Boleh diganti dengan judul lain ya, dari tetap dari Cakrakan, nanti akan kita carikan. Kalau kata Kak Power Ranger lagunya dikirimkan, kirim salam nih buat mantanku yang di mana Kak Power, kenapa kepotong? Cie, masih perhatian sama mantan ini agak.
1: Dia ada di mana?
0: Iya,
1: gitu,
0: ada kan, di mana ya? Gitu loh. Atau enggak tahu dia lagi di mana, makanya hanya chatnya yang di titik, nggak tahu posisinya. Iya. Jadi boleh dilengkapi nih Kak Power Rangers ya. Mau di mana, mantannya berada di mana, supaya tersampaikan salamnya. Lalu tadi ada yang request lagu dari mana nih, Kak Dion. Request lagu katanya tadi Nothing Gonna Change My Love For You dari George Benson. Tapi itu tahun 80-an Kak Dion. Jadi kita gak bisa putarkan karena kita hanya putar lagu di tahun
1: 2000 sampai 2026 ya.
0: Betul
1: ya.
0: Sekali
1: teman-teman sekalian ya, dengar ya.
0: Kalau kata Kak Power Ranger tadi, dia mau kirim salam buat mantannya. Terus dia bilang, aku gak mau lengkapi Kak, karena biarlah berlalu. Kak Power Ranger bilangnya biarlah berlalu. Tapi dia masih pengen kirim salam. Ini apa nih? Kamu adalah kategori yang pengen CLBK atau kamu mau move on? Ini kayak abu-abu, persis sama username-nya Power Rangers abu-abu, ragu-ragu gitu ya. Enggak hitam, enggak putih gitu. Hayo lo Kak Power Ranger. Tidak boleh seperti itu ya, karena harus ngambil keputusan yang baik, yang tepat. Nggak tahu Kak, bingung, namanya juga Libra. Oh, bawa-bawa zodiak dia ya guys ya. Kak Esper mau ganti lagunya dari Peter Pan dengan Mungkin Nanti. Nanti kita carikan ya. Dan masih kita ajak untuk hardliner semua ya Dustin ya. Masih bisa request lagu Anda, bisa di mana nih Dustin?
1: Bisa langsung aja melalui kontak personal kita atau melalui live TikTok kita ya di Heartline FM.
0: Kita lihat di WhatsApp apakah ada yang bergabung.
1: Ada siapa?
0: Masih sama ya. Tadi masih ada Mbak Sari.
1: Halo Mbak Sari.
0: Dia mau kirim salam katanya. Kirim salamnya buat Opung Roy, Pak Wardiono, Pak Agus, Bu Iren, Bu Rita, Mbak Ragil, Bung Dika, Bung Daniel, Kak Versi, Bung Jeff, Bung Yusmanto, Bung Timo, Bung Aji, dan kawan-kawan semua yang mendengarkan. Semoga terhibur dan bahagia juga juga buat yang jauh di mata, dekat di hati. Buat Kak Oktrin dan Kak Dustin, terima kasih. Selamat melayani, sukses selalu, God bless. Dari Mbak Sari di Jakarta Selatan. Oke, terima kasih Mbak Sari ya. Nanti kita putarkan yang Westlife dengan My Love-nya. Dan langsung saja kita mendengarkan lagu yang sudah direquest oleh Hardliner. Ada Dermi Romero dengan Gelora Asmara.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
1: Halo Hardliners, seorang pria jika tidak punya pekerjaan, meskipun punya sifat sebaik apapun, di mata wanita menjadi tidak bernilai. Anda boleh tidak percaya, tapi itu adalah kenyataan pahit yang akan menampar pria yang pengangguran. Sedari kaum muda, bekerjalah dengan keras agar setelah puluhan tahun bisa membangun asetmu. Saat dirimu menghadapi kesulitan, justru itulah hal yang harus Anda hadapi. Jangan lari untuk menghindari masalah, karena itu akan membuat ototmu tidak terlatih. Otot perjuanganmu tidak akan muncul jika kau takut menghadapi masalah. Semakin kau malas, semakin banyak wanita yang enggan didekati, karena pria mapan lebih menarik dan disukai daripada pria tampan. Saya Calvin Hartono untuk Hardline FM.

0: Ada Astri dengan Mendua menemani kita di pukul 13:56. Lagu yang direquest oleh Kak Jo di live TikTok kita. Dan juga Kak Jo ternyata lagi sakit ya, okay. Destin. Lagi radang tenggorokannya sakit sepertinya gitu ya. Mau ngomong aja langsung katanya gitu ya. Cepat sembuh untuk Kak Jo. Ya, dia mau berobat. Dia bilang tadi, kalau laguku belum diputer dan kalau laguku diputer dan aku gak respon, aku lagi berobat katanya. Dan syukurnya pas lagunya kita puterin. Cepat sembuh juga untuk Kak Jo. Dan juga mungkin untuk hardliner yang sedang mendengarkan siaran ini, gak sempat untuk masuk di TikTok karena ada urusan lain ya, gitu, atau mungkin ya, yang sedang sakit juga. Cepat sembuh juga untuk hardliner ya, dimanapun berada.
1: Buat teman-teman yang lain juga ya, apa dilihat dari Kak ini ya, Kak Jo tadi ya, jaga kesehatan gitu ya, apalagi di kondisi sekarang.
0: Minum gitu vitamin ya. Tadi Kak Jo bilang ada latihan, lalu kurang air, minum air putih juga.

0: juga untuk airliner yang sedang mendengarkan siaran ini sambil mungkin beraktivitas. Ada yang bekerja di kantor, ada yang magang, temannya Dustin ya, ada yang bekerja di rumah, ya, gitu ya. Iya, betul sekali. Atau mungkin yang lagi bersantai-santai aja gitu ya. Pengen banget nih dengerin Heartland Request, tapi pengennya di TikTok gimana? Langsung saja meluncur di akunnya Heartline FM. Nah, kita mau sapa nih Dustin yang bergabung di TikTok kita. Sepertinya ada yang baru bergabung, dan sudah mulai banyak nih. Ada siapa aja nih Dustin? Boleh dibacain nih Heartliner yang gabung.
1: Ini ada Kak Fiska.
0: Ada Kak Fiska.
1: Ada Kak Zen.
0: Ada Kak Zen, halo.
1: Kak Jo tadi ya.
0: Yes.
1: Kak Abu-Abu.
0: Iya. Kak Fiska tadi itu request lagu apa nih Dustin?
1: Tadi lagunya apa ya? Sebentar, aduh, lagunya di...
0: Oke. Ya, oke, okay. mic-nya di, boleh dilurusin lagi mic-nya. Ya, oke. Aha, tadi request lagu Adera dengan Lebih Indah, lalu ada Kak Esper juga ingin mendengarkan lagu dari Peter Pan dengan Mungkin Nanti. Lalu Pak Ishak tadi ingin mendengarkan lagunya Leto ya, ditunggu ya, sebentar lagi akan kita putarkan. Dan ada siapa lagi nih bergabung? Ada Kak Sweet, ada Kak Yosua juga. Selamat siang semuanya. Ada Om Kak, Motoy. Kak Motoy ya. Iya, Kak selamat Motoy. Siang Kakak.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang juga Kak Motoy. Yang baru bergabung atau yang baru mendengarkan siaran ini dan ingin request lagu Anda di tahun 2000-an. Mungkin ketika flashback lagi di awal-awal tahun 2000-an awal gitu ya. Mungkin kita belum lahir kali ya Dustin ya. Dustin lahir tahun berapa?
1: 2005.
0: Oke. Oke, mungkin Heartliner di 2005. Saat itu apa nih yang lagi viral-viral lagunya? Atau menemani masa apa nih Heartliner di kala itu? Ya, boleh. Aduh, aku pengen deh. Kayaknya itu menemani aku masa-masa sekolah deh, SMA dulu atau kuliah dulu. Pengen banget banget denger lagu itu lagi, mengenang masa-masa lalu. Boleh request lagu Anda, info-info juga boleh. Mau kirim salam juga bisa banget. Bisa melalui mana nih, Dustin?
1: Bisa langsung melalui kontak apa ya, Heartline kita, dan melalui live TikTok kita di akun Heartline FM.
0: Oke. Kita kasih dulu nih request lagu yang di request Mbak Sari. Di TikTok kita juga ada, di WhatsApp kita juga ada. Dia mau request lagu dari Westlife dengan My Love.

0: Kak, udah jam 11 malam nih. Kakak kenapa belum tidur?
1: Iya nih, Dek. Badan sih udah capek banget, tapi pikiran masih sibuk aja.
0: Oh, aku punya solusi yang bisa bantu kakak yang sulit tidur. Kakak harus kenalan dulu dengan Arp Sleep. Kapsul merah putih dari ekstrak akar valerian yang diformulasikan untuk mengatasi gangguan sulit tidur pada orang dewasa. Arp Sleep membantu mendampingi pola tidur yang lebih sehat sehingga kita bisa mendapatkan waktu istirahat yang lebih nyaman.
1: Wah, thank you so much ya, Dek. Aku butuh banget nih. Karena tidur yang berkualitas bukan sekedar memejamkan mata, tapi memberikan waktu bagi tubuh dan pikiran untuk beristirahat.
0: Jadi, kalau malam ini Anda ingin tidur lebih nyaman, minum Arp Sleep. Untuk pemesanan, kunjungi Shopee dan TikTok Shop Helta Naturalis atau WhatsApp ke 0821-1395-7120. 0821-1395-7120.
2: I'm Sleep. I believe in sleep.
3: Hotline FM.
4: Jamu, jamu. Jamu, Pak. Monggo. Ada jamu pegelinu, ada jamu seger waras.
5: Kalau jamu buat nambah semangat, ada nggak, Mbak?
6: Kalau mau nambah semangat, ya cuma satu, Pak. Dengerin Morning Espresso dari hari Senin sampai Kamis, dari jam 8 sampai jam 10 pagi bersama Dika Arwan dan Ragil Z, hanya di 100,6 Harlan FM.
5: Wah, kalau begitu, pesan satu ya, Mbak E.
7: 100.6 Heartline Radio, your family station.

0: Hardliner, kamu butuh inspirasi, informasi, dan penguatan iman dalam satu tempat? Kini semua bisa kamu temukan di www.hardline.co.id. Dari siaran langsung Radio Heartline Network, artikel inspiratif, hingga program-program rohani dan keluarga yang membangun, semuanya ada dalam satu genggaman. Buka sekarang di www.heartline.co.id. Mudah diakses kapan saja dan di mana saja. Heartliner, inspirasi dari hati untuk hidup yang berarti, hanya di www.heartline.co.id.
1: 100.6 Heartline Radio, your family station.

0: Ada Peter Pan dengan Mungkin Nanti menemani kita di pukul 14 lewat 14 menit. Angka cantik ya Dustin ya. Lagu yang dirilis pada tahun 2004. Udah lahir Dustin? 2004?
1: Belum
0: ya, belum. Aku udah lahir tapi baru 2 tahun. Lagu ini menggambarkan seorang yang harus berpisah nih dengan orang yang dicintainya. Mungkin meskipun hubungannya sudah berakhir, tapi masih ada harapan bahwa suatu hari mereka bisa bertemu. Ngomong-ngomong tentang harapan nih Dustin, kalau kita berbicara tentang harapan, apa yang terbayang atau apa yang terbersit nih dari Dustin?
1: Mungkin bisa hidup berkecukupan kan sebuah harapan juga.
0: Gitu kan, ya. Baiklah.
1: Lulus kuliah, bisa menyelesaikan magang gitu kan. Atau mungkin sampai menikah juga termasuk itu ya berarti ya.
0: Apa?
1: Termasuk sebagai harapan juga gitu kan.
0: Maksudnya
1: future plan lah harapan.
0: Iya.
1: Selalu yang bagus-bagus.
0: Oke. Harapannya juga lulus tepat waktu. Itu juga ya salah satu harapannya. Lalu apalagi ya? Harapan untuk bisa magang dengan baik di sini, iya, itu juga harapan.
1: Betul
0: gitu sekali. Ya. Kalau untuk harapan 2-3 tahun ke depan ada enggak Dustin?
1: Waduh, itu sebenarnya bisa sih ya 2-3 tahun ke depan tuh. Bisa.
0: Oke, gitu ya. Iya.
1: Sesuatu bisa terjadi.
0: Di kehidupan. Kok tiba-tiba nyanyi? Oke. Kalau yang bergabung di TikTok pasti melihat ada seseorang.
1: Ada ini ya.
0: Berbaju hitam, ya, tinggi, semampai.
1: Kita adalah Chandra. Kak Chandra ya.
0: Disebut dong ya. Headliner ya. Oke. Oke, baiklah, kita mau sapa dulu nih Dustin. Kita sapa lagi hardliner yang bergabung di TikTok. Masih ada yang setia mau stay sampai di jam kedua nih program hardline request. Ada siapa aja nih Dustin?
1: Pastinya ada. Boleh ya, di Kak Abu-Abu yang stand by bersama kita ya. Lalu ada Kak Kawai, ada Kak Sweet, ada Kak Isak, ada sama Kak pengguna TikTok, sama Kak Ratni ya.
0: Baiklah, selamat. Siang ya, semuanya. Kalau tadi kata Kak Power Ranger, harapan terbesar sih yang pasti diperhatiin dan di dan kasih sayang ya gitu. Okay. Apalagi dikasih uang, memang kalau duit aja cepat ya.
1: Iya, tapi kan kalau memang benar sih, enggak salah sih.
0: Oke.
1: Gini kita memang kita perlu uang gitu.
0: Iya, iya betul kan ya. Kalau kata orang sih uang enggak segala-galanya. Uang bukanlah segala-galanya.
1: Tapi kayaknya bisa dilihat dulu ya.
0: Tapi itu, segala-galanya butuh uang.
1: Iya, tapi itu ditujukan ke siapa dulu?
0: Ke siapa
1: ya,
0: dulu? Ya. Oke. Okay. Ya. Baiklah. Tadi juga bergabung ada Kak Sinta ya, Dustin ya. Kak Sinta katanya mau request lagu Maya Sari, Rasa Cintaku. Oke, nanti kita carikan dulu ya, Kak. Sinta ya. Lalu tadi kata Kak Sweet, katanya semangat terus kakak-kakak dalam menyiarkan radio katanya. Sukses selalu untuk kalian, terima kasih juga Kakak Sweet Maestery katanya. Ada Kak Yosua juga bergabung bersama dengan kita. Yang sedang stay ada siapa aja nih tadi? Kak Kawai juga gabung ya. Halo Kak Kawai. Kak Kawai, tadi kan kita tanya ya sebelum kita on air. Apa nih? Ada saran lain gak kalau untuk orang yang lagi ngantuk gitu ya? Ada saran lain supaya dia gak ngantuk selain minum kopi? Apalagi kalau misalnya untuk orang-orang yang seperti kita berdua tidak suka kopi kan? Dustin suka kopi gak?
1: Tidak.
0: Se-circle kita ini. apa sih cara lain gitu ya supaya orang yang ngantuk selain minum kopi dan selain tidur ada nggak cara lain? Nah kalau kata Kak Kawai dia bilang lompat-lompat aja kalian, jangan duduk-duduk aja. Jangan ya, bisa berantakan nanti bisa. Studionya ya Dustin ya. Oke, Kak Kawai.
1: Tapi di sini apa ya? Aku tahu gitu jawabannya supaya tidak ngantuk.
0: Apa tuh?
1: Ikutin acara kita request lagu.
0: Itu dia.
1: Dari jam 1 sampai jam 3 ya.
0: Iya, ikut request lagu karena memang salah satu supaya mood kita baik, supaya kita semangat lagi adalah mendengarkan lagu, ya enggak ya. Apalagi kalau misalnya itu adalah lagu kesukaan kita gitu.
1: Iya.
0: Atau mungkin lagu yang mengingatkan kita pada seseorang.
1: Waduh.
0: Atau mungkin lagu yang punya apa yo? Jadi mood booster. Iya, betul banget. Nah, untuk liner sendiri, lagu apakah juga salah satu setuju dengan Dustin, salah satu cara mendengarkan lagu adalah salah satu cara supaya supaya tidak mengantuk. Kalau aku sih yes ya.
1: Emang dilihat dulu lagunya apa.
0: Dilihat
1: ya
0: dulu lagunya apa.
1: Kalau misalkan lagunya lagu pengantar tidur gimana?
0: Berarti lagunya dipilih lagi ya dari sini ya.
1: Iya, dipilih lagi ya, tolong ya.
0: Oke. Mungkin yang belum request lagu di live TikTok kita boleh langsung saja ditulis di kolom komentar ya Dustin ya. Mau request lagu apa? Oke, Kak Kawai udah nih. Boleh dibacain nih Dustin. Kak Kawai sepertinya sudah ada request lagu. Boleh di scroll-scroll dulu nih. Mau request lagunya.
1: Request lagunya Adele, Someone.
0: Adele.
1: Oh iya. Someone like you.
0: Someone like you. Oke. Kalau kata Kak apa nih APW username-nya? Kak, kantor saya setiap hari selalu dengerin Radio Heartline FM dari 7:30 pagi sampai jam 5. Wow. Boleh tahu nih Kak, APW kantornya di mana nih? Ternyata pendengar setia kita katanya. Oke. Lalu kata Kak Kawai, kalau aku denger lagu bisa tidur, kata Kak Kawai. Berarti jangan-jangan Kak Kawai dengerin mau request lagu untuk pengantar tidurnya nih.
1: Berarti kalau kita setel lagunya apa aja gitu genrenya dia tidur berarti ya. Lagunya rock metal yang tinggi semua. Tidur ya berarti ya.
0: Iya. Kalau Kak Kawai berarti dia setuju dengan ke Power Ranger. Dia bilang aduh terbalik lagi katanya. Kalau aku, kalau aku dengerinnya dengerin lagu malah buat tidur. Oke. Baiklah. Berarti tergantung lagunya sih sebenarnya. Ada orang yang mendengarkan lagu mungkin yang beatnya semangat-semangat ya biar semangat, biar gak ngantuk. Ada juga mau mendengarkan lagu yang agak melo-melo gitu ya. Agak slow-slow. Yang temponya mungkin sedang kelambat gitu. Itu jadi penghantar tidur katanya. Oke. Baiklah. Ada Kak Nunik juga. Halo Oktrin, apa kabar? Halo Kak Nunik.
1: Halo.
0: Kabar baik Kak Nunik sendiri. Bagaimana nih kabarnya? Oke. Terima kasih. Kantornya di gedung Heartline. Yang benar dong, enggak boleh bercanda dong. Boleh nih di info kantornya di mana. Terima kasih juga setia mendengarkan Radio Heartline ya. Menemani di pekerjaan juga. Mungkin lagi penat-penat ngurusin lagi ngitung-ngitung apa, lagi budget-budgetin apa atau lagi bikin surat-surat apa. Aduh pusing dengerin Heartline Radio. Banyak program-programnya apalagi dari pukul 1 sampai pukul 3 lagu-lagu tahun 2000-an ya Dustin kita putarkan semuanya untuk Anda Heartliner dimanapun berada. Dan apakah ada lagi yang request? Belum ya?
1: Belum sampai sejauh ini.
0: Sampai sejauh ini belum ada. Kita tunggu juga. Kalau gitu langsung saja nih kita dengarkan lagu yang sudah di request oleh Heartliner. Sudah masuk dalam playlist kita ya. Ada tadi yang request lagu dari Vidi Aldiono Dara. Dan sekarang kita mendengarkan dulu dari Leto dengan Ruang Rindu.

0: Hardliners, apakah kamu lagi mencari arah, kekuatan, dan ketenangan hati di tengah kesibukan hidup ini? Yuk download aplikasi Jalur Hati. Aplikasi yang menyajikan renungan harian, siaran rohani, podcast inspiratif, dan musik yang menenangkan jiwa. Dengan Jalur Hati, kamu bisa lebih dekat dengan Tuhan dari mana saja dan kapan saja. Karena setiap hati punya jalannya dan setiap langkah butuh tuntunannya. Unduh sekarang Jalur Hati gratis di Play Store kamu. Jalur Hati, teman terbaik di jalan hidupmu.
1: Hotline FM. Jamrawan melanda. Mata mulai meremelek, kerjaan belum kelar, ditambah bosan melanda, jangan biarkan sore kamu garing. Sini temani waktu santai kamu bareng penyiar kesayangan Persiana di program CS Cemilan Sore. Hadir setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore, Persiana bakal suapin kamu dengan lagu-lagu terbaik, info yang lagi hype, dan obrolan seru yang siap bikin mood kamu langsung naik. Serunya lagi, kamu juga bisa gabung dan tonton langsung keseruannya via live TikTok di @hardlinefm. Yuk langsung absen dan komen di sana. Punya opini atau cerita seru soal topik yang lagi dibahas? Bagikan suara kamu lewat voice note ke WhatsApp Hardline di 0819-269-1000. Sore asik, sore interaktif. Pastikan dengerin terus CS Cemilan Sore bersama Persiana setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore hanya di 100,6 FM Hardline Radio, your family station. Memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
0: Hardline Radio. More value, more than radio.

0: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Tanggap darurat gempa Flores berakhir masuk fase pemulihan. Christian Wilfadio siap bawa timnas mini soccer ke Piala Dunia Brasil. Hari ke-7 tim SAR perluas pencarian jurnalis hilang. Bersama Dustin, Anda menyimak Berita 30. Berita yang pertama, kabar politik dan hukum. Masa tanggap darurat gempa bumi Flores, Nusa Tenggara Timur telah berakhir. Kini memasuki fase pemulihan pasca gempa bermagnitudo 7,7. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Barsanas juga menutup operasi SAR pada Sabtu 12 September. BNPB mencatat gempa tersebut menyebabkan 136 orang meninggal dunia, sementara lebih dari 102.000 rumah terdampak di 7 kabupaten. Pemerintah kini fokus pada pemulihan rumah warga, fasilitas kesehatan, sekolah, infrastruktur, serta perekonomian masyarakat yang terdampak. Pemerintah daerah juga menyiapkan basis data terpadu untuk memastikan bantuan dan pembangunan kembali dapat dilakukan secara tepat sasaran. Selanjutnya, Heartliner, kabar sepak bola. Christian Wilfadio rewa siap melanjutkan perjuangannya bersama timnas mini soccer atau football 7 Indonesia setelah membawa skuad Garuda menjadi runner-up di Roma, Italia. Hasil tersebut sekaligus mengantarkan Indonesia meraih tiket ke Piala Dunia Mini Soccer di Brasil tahun depan. Christian pada minggu kemarin mengatakan persiapan menuju Piala Dunia akan dilakukan melalui pemusatan latihan dan latihan pribadi. Training camp memungkinkan kembali digelar di Tasikmalaya. Christian juga menyebut keterlibatan Shin Tae-yong sebagai penasihat teknis menambah kepercayaan dirinya. Ia menilai Shin memiliki kualitas dalam menyusun formasi dan strategi.

0: strategi. Selanjutnya, hardliner kabar humaniora. Memasuki hari ke-7 pencarian, tim SAR gabungan memperluas penyisiran terhadap 8 orang yang hilang kontak di perairan Selat Sunda, Pandeglang, Banten. Hingga hari ini, 5 jurnalis dan 3 awak atau pemandu kapal masih belum ditemukan. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten, AL Amrat, mengatakan arena pencarian diperluas hingga 2063 mil laut persegi. Operasi melibatkan unsur laut, udara, dan darat, termasuk sejumlah kapal SAR, helikopter, serta drone thermal. Tim SAR memastikan pencarian terus dilakukan secara maksimal sambil mengevaluasi kondisi dan keselamatan seluruh personel di lapangan.
1: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Heartline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.
2: ...100.6 Heartline Radio, your family station.

0: berikut ini, Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
1: Halo Hardliners, bisnis yang baik biasanya bisnis yang proposalnya di-approve oleh Tuhan. Kita sebagai pengusaha kadang sibuk bikin proposal bisnis untuk diajukan ke pihak investor supaya mendapat investasi yang tujuannya hanya mencari cuan sebanyak-banyaknya. Namun ada satu hal yang terlupakan, jika proposal yang kita ajukan kepada Tuhan, kira-kira akankah Dia memberikan approval kepada kita? Apakah proposal kita jika dibangun dari niat yang baik atau tidak? Apakah proposal tersebut akan mempunyai manfaat yang besar atau tidak buat orang di sekitar kita? Akan membawa pengaruh positif atau tidak kepada masyarakat sekitar kita? Semua hal di atas itu adalah yang tidak bersifat materi. Bisnis yang sukses itu bukan bisnis yang paling ramai atau yang paling gede untungnya, tapi bisnis yang bisa membawa kebaikan dan manfaat bagi orang di sekitarnya. Saya Calvin Hartono untuk Hardline FM.

0: Ya, 100,6 Heartland Radio, your family station. Tadi ada Anji dengan Menunggu Kamu. Oke, siapakah yang sedang ditunggu Bu Linda yang request lagu ini di TikTok kita? Kalau kata Kak Power Ranger abu-abu nih Dustin, dia bilang gini, jangan menunggu juga dong, nanti kalau tunggu-tungguan siapa yang datang duluan, katanya gitu. Jadi siapa yang datang duluan Dustin?
1: Siapa ya?
0: Siapa yang datang duluan?
1: Kan tergantung orangnya lagi ya.
0: Tergantung ini lagi nunggu apa gitu. Kalau nunggu hujan turun atau nunggu apa yo? Nunggu apa aja deh katanya. Lalu ada siapa lagi nih? Ada Ibu Linda ya tadi. Tadi dia bilang nyanyi dong Dustin. Dustin pengen nyanyi Bu Linda. Tapi cuma dia nggak hafal liriknya. Nah, nanti
1: supaya untuk menghargai penyanyinya, kita biarkan lagu tersebut diputarkan dan didengarkan bersama-sama.
0: Oke, oke, okay, baiklah. Tadi yang request lagu Krisya coba angkat tangan. Tadi ada yang request lagu Krisya dengan Andai Aku Bisa. Siapa ya tadi ya? Kelewat di kita, tapi udah masuk di playlistnya.
1: Oke.
0: Iya. Lalu ada juga yang ingin mendengarkan lagu dari Cakrakan. Kita kasih Mencari Cinta Sejati. Oh Kak Sweet, ya namanya tadi agak susah ya username-nya ya. Dan juga ada siapa lagi nih? Kak Power Ranger juga masih stay bersama dengan kita. Ada siapa lagi nih Dustin yang sedang stay?
1: Ada Kak APW lagi masih bersama kita. Lalu ada Kak Yusi baru. Terus ada Kak user pengguna TikTok. Oh, ini Kak Sinta ya.
0: Yes.
1: Oke, okay, halo.
0: Nanti kita carikan ya lagunya ya. Ada enggak dari Maya Sari tadi dia bilang ya. Lalu tadi yang ingin request lagu Krisya Andai Aku Bisa itu Kak APW tadi. Dia bilang bisa enggak? Oh, bisa banget dong. Ya, saya yang request Krisya benar banget. Kalau gitu enggak usah nunggu lama-lama lagi ya Dustin ya. Karena kita takut nanti lagunya tidak bisa diputarkan semua. Langsung saja kita putarkan lagu yang di request ke APW di TikTok kita. Ada Krisya dengan Andai Aku Bisa.

0: Ada Cakrakan dengan Mencari Cinta Sejati menemani kita di pukul 14:54. Wow, Destin. Tidak terasa hampir 2 jam kita menemani hardliner semua di program Hardline Request dengan lagu-lagu tahun 2000-an yang sudah kita putarkan pastinya. Oke, terima kasih untuk hardliner semuanya ya yang sudah mendengarkan siaran ini, yang sudah request-request lagunya, sudah kirim salam, sudah informasikan cuaca juga ya. Terima kasih, kita harus pamit undur diri nih Dustin. Karena nanti akan ada program Cemilan Sore dari pukul 3 hingga 5 sore. Jadi untuk hardliner yang ingin gabung dengan topik-topik, pasti banyak ada topik menarik yang akan dibahas nanti di Cemilan Sore. Dan juga lagu-lagunya juga pasti yang menarik-menarik tentunya ya hardliner semuanya. Sekali lagi terima kasih nih untuk hardliner semua yang sudah mendengarkan siaran ini. Ada yang mau disampaikan nih untuk teman-teman kamu yang lagi magang nih Destin, atau untuk siapa nih mau disampaikan kepada hardliner
1: kepada
0: semua?
1: Siapapun gitu yang sedang menonton apa live ini, tetap semangat dan tetap selamat berjuang.
0: Tetap semangat dan selamat berjuang. Tetap pada kata-kata andalannya Destin ya hardliner ya. Tetap semangat dan
1: selamat berjuang.
0: Oke, terima kasih untuk hardliner semua yang sudah mendengarkan siaran ini dan mengikuti program Hardline Request ya di 2 jam terakhir. Selamat melanjutkan aktivitasnya hardliner semuanya, tetap jaga kesehatan dan juga semoga apapun pekerjaan yang dilakukan dengan penuh sukacita tentunya ya. Akhir kata saya Oktrin
1: dan saya Dustin
0: pamit undur diri, tetap dengarkan Hardline Radio, your family station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Sampai jumpa.

belum selesai. Ceritamu belum selesai. Mungkin ada yang gagal, ada yang hilang, ada yang harus dimulai kembali. Selama masih ada hari ini, selalu ada kesempatan untuk mencoba, untuk mencintai, untuk berubah, untuk berharap. Di bulan September, kamu belum terlambat bersama 100,6 Heartland Radio, your family station.

100.6 Heartland Radio, your family station. Selamat sore Heartliner, wah senang sekali sore hari ini kami kembali untuk semua Anda di CS Cemilan Sore. Versi Ana hadir dan kali ini dengan Oktrin ya. Kita bakal temani kalian berdua sampai nanti di jam 5 sore.

0: yang mau berinteraksi boleh ya. Kali ini kita mau ngangkat ngobrol nih yang ringan-ringan aja. Bagaimana sih sebelum ke bagaimana kita berdua pengen tahu kalian menurut kalian memahami point of view orang lain perlu nggak sih dalam kita berkomunikasi setiap hari? Nah, bagaimana caranya kamu memahami sudut pandang atau point of view orang lain dalam menanggapi segala sesuatu?
1: Yeah.
0: Kalau Trin penting nggak, Trin? Kita memahami sudut pandang atau cara berpikir orang lain ketika menghadapi segala sesuatu?
1: Iya, yeah, penting sekali.
0: Penting ya. Karena ini sebenarnya masuk di cara kita berkomunikasi satu dengan yang lain.
1: Yes. Yes.

0: kali ini kita menculik.
1: Menculik siapakah itu?
0: Oktrin. Hey, Oktrin, apa kabar? Ditanyain Kak Kawai itu.
2: Kabar baik, Kak Kawai. Halo, selamat sore, Kak Kawai. Ada informasi yang berbeda ya di sore hari karena spesial.
0: Spesial banget kita menghadirkan Oktrin ya, yang kita kita jemput dari siang hari, biasanya di request dari jam 1 sampai jam 3 sore. Kali ini kita paksa dia untuk ikut siaran sore juga. Oktrin.
2: Yes.
0: Oktrin, sejak kapan dan bagaimana lu menyadari bahwa memahami point of view orang lain, cara berpikir orang lain itu penting dalam berkomunikasi?
2: Tepatnya sih aku banyak belajar waktu aku berkuliah.
0: Oke.
2: Gitu. Karena ketika mungkin ya, karena aku merantau dan jauh dari keluarga.
0: Yes.
2: Itu saat kuliah. Jadi aku menyadari kalau saat kuliah itu aku keluar dari zona nyaman aku gitu. Jadi ketika aku ketemu dengan berbagai macam orang yang bukan, tidak satu suku, tidak satu daerah gitu,
0: latar belakang beda,
2: budayanya beda, aku melihat, oh iya, tidak semua cara pandang orang itu sama gitu ya. Karena selama ini aku ketemunya selama kurang lebih 18 tahun kayak cara pandang orang itu kayak sama gitu Nah, ketika aku merantau tahu tadi gitu ya, aku lihat ternyata orang ini begini ya cara berpikirnya gitu, ternyata begini, dan tidak bisa apa ya, aku banyak belajar supaya tidak egois gitu. Makanya kita perlu tahu sudut pandang dari orang lain.
0: Wow, cool sekali cara pandangmu, Trin. Karena menurut gua itu salah satu teknik atau cara kita berkomunikasi, memahami point of view orang lain yang berbeda dengan kita, penting supaya kita tahu bagaimana cara yang tepat untuk merespon dia. Ya kan? Nah, ini juga jadi pertanyaan Oktrin dan Versi buat semua hardliner yang lagi join di CS 9 sore kali ini. Menurut kalian nih, pentingkah kita memahami point of view orang lain? Dan boleh tahu nggak bagaimana cara kamu sendiri memahami point of view orang lain? Oke. Nah, sebelumnya kita pengen kasih tahu ke kalian, ternyata memahami sudut pandang orang lain dalam masalah apapun, dalam menanggapi apapun, itu penting. Ya, itu penting karena gini loh, ketika kita memahami sudut pandang orang lain, jadi kayak kunci untuk membuka pintu empati kita. Hari gini kalau kita gak pakai empati dalam kita berbicara, dalam kita bersikap, dalam kita merespon apapun, kita akan terus-menerus menjadi korban. Atau korban dalam arti gini loh, orang yang selalu merasa selalu benar, ya, atau malah yang lebih parah lagi, merasa selalu benar, ya kan? Rasanya nggak ada ya, Trin ya, dalam hidup ini, selama kita masih berdiri di atas bumi yang penuh dengan gejolak ini, yang segala sesuatu bisa punya pemikiran yang benar. Jadi orang yang sering kali merasa paling korban, paling menderita dalam hidup ini adalah orang yang selalu merasa aku orang yang benar.
2: Benar, iya, betul sekali.
0: Padahal kalau kita bisa diajak berdiskusi, bisa ngobrol dengan orang lain, kita kadang-kadang bisa memahami, oh kemarin gue salah mikir, iya kan?
2: Iya, betul.
0: Oh kemarin asumsi gue salah, gitu kan? Ya. Nah ternyata memahami sudut pandang orang lain itu penting. Karena kita bisa menghindari yang namanya single truth atau kebenaran tunggal. Jadi dunia ini kan kompleks ya, hardliner ya. Karena seringkali konflik itu terjadi bukan karena satu orang benar dan yang lain salah, tapi karena dua-duanya ini melihat terkadang dari sisi yang berbeda, dari satu koin yang sama. Gue pernah lihat banget ya, kapan tahu itu ada sebuah konten yang bilang begini. Ada jadi ada dosen di luar negeri yang ngajar mahasiswanya. Dia punya sebuah bola yang di sisi kirinya diwarnain dengan warna yang berbeda dari sisi kanan. Dan dua orang mahasiswa itu diminta berdiri berhadap-hadapan dari sisi yang beda, bola berbeda dengan warna berbeda masing-masing sisinya. Yang satu melihat warna hitam, yang satu melihat warna abu-abu. Dan mereka mengatakan, si dosen ini bertanya, jadi bola ini warna apa?
1: Oke.
0: Sementara di depan depan mereka atau di depan mereka berdiri di depan kelas, si dosen berdiri di paling depan kelas dan di belakang mereka ada sejumlah mahasiswa yang tahu bahwa mereka sedang berdiri dengan bola dua warna.
1: Oke.
0: Nah, ketika mereka melihat dari sisi masing-masing, no, itu adalah warna hitam. Yang satu lagi bilang, no, itu adalah warna abu-abu.
1: Ya kan?
0: Yang bisa menilai ini benar adalah mereka yang bisa melihat sisi keduanya.
1: Oke.
0: Okay. Ya.
2: Dan ternyata nih, ketika kita mau dan tahu memahami sudut pandang orang lain, itu bisa membangun jembatan. Jadi bukan tembok atau penghalang nih versi.
0: Yes, exactly.
2: Jadi ketika kita mencoba untuk memahami POV, point of view dari orang lain, kita itu sedang membangun sebuah hubungan.
0: Betul.
2: Gitu. Nah, sebaliknya kalau kita keras kepala enggak, aku yang benar, aku yang memang hitam warnanya. Salah, bisa buta warna. Kadang malah muncul bahasa-bahasa yang kamu bisa nilai dengan benar gak sih? Padahal mempertahankan kebenarannya masing-masing gitu.
0: Betul.
2: Ketika kita keras kepala, kita sedang membangun tembok yang bisa memisahkan kita dengan orang-orang sekitar kita.
0: Yes, jadi ketika kita merasa, oh ini gue udah paling benar nih. Ini mata dan kepala gue sendiri melihat warna hitam gitu. Ya, sementara di sudut sana orang melihat dengan warnanya sendiri.
2: Iya.
0: Kenapa? Dengan mata dia, dengan pemahaman dia, mungkin dengan cara berpikir dia. Mungkin ya, apa yang dia lihat dari sudutnya dia, dia merasa dia paling benar. Ya. Sementara tidak ada kebenaran yang absolut.
2: Yes.
0: Ya, harus pintar-pintar kita ngindarin yang namanya single truth atau kebenaran tunggal yang kita yakin gue udah yang paling benar.
2: Benar. Iya.
0: Ya, kamu salah. Ya. Kalau udah ada di level pemahaman kita, sudah ada di level pemahaman sendiri, kita tuh bukan orang yang gampang ngejudge orang lain.
2: Iya
0: kan? Kenapa kita penting untuk tahu point of view orang lain adalah karena kita penting juga untuk meningkatkan kedewasaan emosional.
2: Oke.
0: Okay. Katanya ya, Tren, katanya.
2: Apa tuh?
0: Hari-hari ini dalam persaingan, kita kan setiap hari bersaing ya. Kita jualan barang, kita punya saingan, punya kompetitor. Kita kita berkarir, bersaing dengan tiap hari bisa aja konflik terjadi. Dan orang-orang yang menang dalam hidup ini adalah bukan orang-orang yang punya intelektual yang tinggi saja. Ya, jadi basically kesuksesan itu bukan hanya milik orang-orang yang punya intelektual yang tinggi, tapi juga kedewasaan emosional yang bagus. Ya, dan ternyata hanya orang-orang yang matang secara emosional yang bisa menunda keinginannya untuk gampang ngejudge. Gua yang paling benar, statement lu salah, cara pikir lu salah. Sehingga memilih untuk mencoba ngerti dulu. Diam, tenang, menganalisa dulu. Mencoba memahami kenapa dia berpikir seperti itu, sama seperti mungkin kalian yang nonton dari live-nya TikTok Heartline FM, lihat Versi dan Octrine ini duduknya berhadap-hadapan. Octrine sedang melihat layar monitor laptop yang berwarna cerah dan ada lampu di situ. Sementara Versi sendiri sedang menilai
2: belakangnya,
0: bagian belakang laptopnya Octrine yang warnanya gelap. Nah, sampai di sini pasti kita udah mulai memahami ya bahwa ternyata penting banget ya, Trin. Kita memahami cara berpikir orang lain atau point of view orang lain, dan ini akan bisa jadi kunci keberhasilan kita untuk meraih masa depan kita. Tapi masalahnya, banyak orang yang terhambat memahami orang lain karena ada penyakit-penyakit di pikiran dia yang kayak jadi benteng untuk susah untuk paham pemikiran orang lain.

0: Bagaimana jika sebuah studio radio tidak hanya berada di dalam gedung, tetapi bisa bergerak mendatangi masyarakat? Obifan Heartland FM, studio radio bergerak yang memungkinkan tim Heartland FM hadir lebih dekat, bertemu langsung dengan masyarakat, komunitas, dan berbagai kegiatan. Melalui Obifan Heartland FM, informasi, inspirasi, interaksi, dan berita baik dapat dibawa lebih dekat kepada mereka yang kami layani.
1: Obifan merupakan bagian dari pelayanan media Yayasan Yaski melalui Radio Heartland FM, sebuah upaya untuk terus menyampaikan berita baik melalui media dan menjangkau masyarakat dengan cara yang semakin relevan. Untuk terus bergerak, Obifan membutuhkan persiapan, perawatan, dan biaya operasional. Karena itu, kami mengajak Anda untuk ikut mengambil bagian. Dukung Obifan Heartline FM melalui doa ataupun sesuai dengan yang Tuhan gerakkan agar Obifan terus bergerak, hadir lebih dekat, dan menjangkau lebih banyak masyarakat. Yayasan Yaski bersama Obifan Radio Heartline FM bergerak lebih cepat, bergerak lebih dekat, membawa berita baik lebih jauh. Kunjungi yaski.co.id. Tuhan Yesus memberkati.

0: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Hardline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Putin nyatakan perdagangan antar negara BRICS tembus US$1.2 triliun. Tim SAR temukan pelampung dan terpal dalam pencarian jurnalis hilang. Komisi 5 DPR desak langkah darurat tekan kecelakaan kapal. Bersama Dustin, Anda menyimak berita 30. Informasi yang pertama, Presiden Rusia Vladimir Putin pada minggu kemarin menyebut nilai perdagangan antar negara anggota BRICS telah mencapai $1.2 triliun. Putin menyampaikan hal tersebut dalam KTT BRICS ke-18 di New Delhi, India. Putin menilai negara-negara BRICS telah membangun fondasi ekonomi yang kuat dengan mekanisme mandiri dalam mengatur arus barang, jasa, dan modal. Menurutnya, kerjasama tersebut membuat negara anggota tidak bergantung pada kondisi pasar eksternal. Putin juga menegaskan mekanisme internal BRICS memungkinkan negara anggota tetap menjalankan kegiatan perdagangan, perbankan, keuangan, dan investasi meski menghadapi tekanan ekonomi dan politik global. Selanjutnya, Hardliner kabar Nusantara, tim SAR gabungan pada minggu kemarin menemukan sejumlah benda saat mencari 8 warga yang hilang kontak di perairan Gunung Anak Rakatau, Selat Sunda. Benda yang ditemukan antara lain 3 jaket pelampung berwarna oranye, 2 terpal, dan 1 galon. 8 orang tersebut dilaporkan hilang sejak Senin lalu setelah berangkat menggunakan kapal cepat dari dermaga PG Dongan menuju kawasan Gunung Anak Rakatau. 5 diantaranya merupakan jurnalis, sementara 3 lainnya adalah kru kapal dan pemandu. Tim SAR masih melanjutkan pencarian dan mengevaluasi setiap benda yang ditemukan. Seluruh temuan telah diserahkan kepada kepolisian untuk ditindaklanjuti. Selanjutnya, Hardliner kabar ekonomi, Komisi 5 DPR RI mendesak pemerintah mengambil langkah darurat untuk menekan angka kecelakaan kapal penumpang. Desakan ini muncul setelah kecelakaan KMP Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa yang membawa 243 orang dalam rute Surabaya-Banjarmasin. Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI, Syaiful Huda, pada minggu kemarin menilai kecelakaan kapal tidak bisa terus dianggap sebagai faktor cuaca semata. Ia meminta pemerintah memperketat pengawasan terhadap kelayakan dan keselamatan kapal, kapasitas muatan, serta manifest penumpang. Komisi 5 juga mendesak pemerintah menghentikan sementara operasional kapal yang tidak memenuhi standar keselamatan. Selain itu, izin operasi perusahaan pelayaran yang terbukti melakukan pelanggaran serius diminta dicabut secara permanen.
0: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Hardline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia. Hardline Radio, more value, more than radio.

0: masih bersama versi Ana dan juga
1: Catherine tentunya.
0: Oke, sore hari ini kita masih bahas bagaimana sih memahami, penting gak sih memahami point of view orang lain dalam menanggapi segala sesuatu, dalam kita berkomunikasi, dalam kita menanggapi masalah. Penting gak penting? Baiknya sih penting tadi ya, karena kita udah belajar banyak hal. Ternyata mengapa kita perlu memahami sudut pandang orang lain, atau kenapa sudut pandang orang lain penting untuk kita mengerti. Sekali lagi, kita udah bahas bagaimana menghindari yang namanya single truth, yeah, atau kebenaran tunggal. Gak ada orang yang benar-benar dalam hidup ini selalu apapun statementnya, pemikirannya, itu selalu benar.
1: Betul.
0: Kemudian ketika kita memahami bahwa kita harus paham point of view orang lain, kita bisa bangun jembatan, bukan tembok. Itu berarti komunikasi kita dengan siapapun akan jalan dengan baik. Kemudian kita bisa meningkatkan kedewasaan emosional juga, karena untuk menang dalam setiap kompetisi isi kehidupan ini, kita perlu yang namanya kedewasaan emosional, bukan hanya tingkatan intelektualitas aja.
1: Yes.
0: Nah, ternyata Trin, ada penghambatnya nih ketika kita mau coba memahami point of view-nya orang lain. Untuk memahami point of view orang lain, ada penyakit-penyakitnya di pikiran kita. Ya, sebagai manusia biasa lah ya, yang bisa bikin kita susah melihat dari sisi orang lain, melihat yang bikin kita gak paham bahwa, dan bikin orang selalu merasa versinya saya benar kok, versi lu salah gitu ya. Apa nih biasanya, Trin?
1: Iya, dan yang menjadi penghambat kita untuk memahami point of view dari orang lain nih, hardliner, karena kita punya ego.
0: Ego ya?
1: Yang terlalu besar. Kenapa? Karena kadang kita kan merasa diri kita ini jadi pusatnya gitu. Jadi seolah-olah berorientasi pada kita saja nih gitu. Jadi ketika kita menganggap, oh, standar hidup kita memang harus begini, cara kerja kita harus begini, dan cara kita berpikir juga begitu, itu udah paling jadi menjadi yang paling standar dan benar untuk semua orang.
0: Ya, ini
1: nah, ini nih yang aku alami,
0: bukan
1: yang aku alami, yang aku apa ya, lakukan ya, gitu ya. Semasa aku sebelum merantau, gitu. Jadi seolah-olah, ya udah sih, memang gaya hidup aku memang seperti itu, nggak mau diikutin, ya udah aku tetap begitu, gitu. Jadi aku seolah-olah menyamaratakan akan seperti itu.
0: Yes,
1: gitu.
0: Dulu juga gue honestly ya, gue punya idealisme yang sangat tinggi, dimana ketika gue pegang sebuah statement atau sebuah kebenaran yang menurut gue ini udah absolut nih, ini udah gak bisa diganggu gugat nih, apa namanya, cara pikir gue, cara gue menilai segala sesuatu atau prinsip hidupnya, wah udah, gue udah yang paling benar. Itu yang bikin gue itu gampang apa ya, berkonflik dan gak mudah memahami bahwa setiap orang tuh beda cara pikirnya. Kenapa? Karena gini loh, pola asuhnya beda, latar belakangnya dia, norma, nilai yang dia pegang, apa yang diajarin, terkadang disiplin ilmu juga yang dia belajar, apa namanya, kemampuan dia mengkomunikasikan itu beda sama yang kita punya, yang kita alami. Jadi gue nggak bisa apa namanya bertahan dengan kebenaran yang gue merasa, apa namanya, prinsip kebenaran, statement dan hidup gue yang paling benar, nggak bisa. Kalau sudah kayak gitu, kita paling menjadi orang yang paling stres di dunia ini.
1: Iya, betul ya, sekali.
0: Kemudian yang menghalangi kita memahami point of view orang lain selanjutnya adalah bias kognitif. Karena gini loh, kita pakai kacamata nih, gue lagi pakai kacamata. Kalau kalian lihat di gue di TikToknya Heartline FM, versi itu selalu pakai kacamata karena matanya udah nggak bisa kalau nggak bisa pakai kacamata. Ketika kita lagi hadapan-hadapan kayak gini, lu bisa lihat nggak lensa kacamata gue lagi kotor nih, Trin?
1: Agak ada gimana gitu?
0: Yes, kalau orang sering pakai kacamata atau basically udah pakai kacamata, ngerti banget hal ini. Ketika lensa kacamata kita lagi buram, ya kan, jarang kita bersihin, ini cenderung bisa melihat pandangan kita jadi kabur atau nggak apa ya? Kita
1: gak jelas,
0: pikir
1: ya.
0: Kadang-kadang kita ngeliatin dinding, kita pikir dinding itu kayak apa namanya, kotor. Padahal sebenarnya kacamata kita nih lagi kotor. Kita cenderung hanya mendengar apa yang mau kita dengar aja. Kalau kita sudah nggak suka dengan seseorang misalnya, apapun yang dilakukan akan terlihat salah, salah aja. Mau dia benar pun kita lihatnya salah aja.
1: Iya, betul-betul.
0: Karena basically kita udah gak suka. Mm-mm. Gitu ya kan. Walaupun sebenarnya niat orang itu bisa jadi dia niatnya baik. Okay. Gitu ya. Gak setiap orang ya. Mungkin orang jahat sekalipun ada hal-hal yang dalam kehidupannya dia bisa jadi ada part dalam hidupnya yang baik juga. Mm-mm. Ya. Sejahat-jahatnya orang kan ada part dalam kehidupannya yang baik juga.
1: Betul.
0: Sebaik-baiknya orang. Kadang-kadang kalau kita sudah suka aja. Mm-mm. Yang jelek pun
1: kita sukai, nggak masalah gitu,
0: nggak masalah. Jadi sebenarnya ya kadang-kadang ketika kita melihat segala sesuatu itu salah, nggak benar, itu karena kacamata kita lagi kotor.
1: Oke, betul ya. Sekali. Dan selanjutnya apa yang menjadi penghambat nih untuk kita dapat memahami point of view dari orang lain, yaitu adanya kebiasaan kita mendengar untuk menjawab. Apa nih maksudnya? Karena banyak nih versi dari kita yang kalau kita ngobrol, telinga kita itu mendengarkan. Kita mendengarkan tapi otak kita malah sibuk menyusun kalimat kakmat atau untuk membalas gitu ya. Bukan untuk menyerap apa yang sedang dirasakan lawan bicara kita. Jadi ketika orang mau ngobrol sama kita, kita bukan hanya untuk ya udah dengerin aja, bukan. Tapi kita lagi di dalam pikiran kita, habis ini, habis dia ngobrol ini, aku harus jawab apa nih?
0: Iya,
1: harus
0: betul.
1: Seolah-olah itu orang lawan bicara kita harus kalah tuh.
0: Iya, betul. Kadang-kadang gitu. gua sendiri pribadi sih kalau kadang-kadang diselah terus atau ya. Kayak obrolan tuh jadi kayak pertarungan siapa yang punya statement paling bagus, siapa yang punya pemikiran. Oh enggak, lu salah kayak gitu.
1: Yang
0: gua tahu ini jadi perlombaan debat jadinya. Males gua tuh yang kayak gitu. Biasanya kalau udah kayak gitu gua mundur dah.
1: Iya, mundur pelan-pelan.
0: Ya, apa yang lu anggap benar, anggaplah itu benar. Karena kadang-kadang kalau kita mau ngobrol yang deep sama orang, kalau setiap orang tuh udah mempertahankan argumentasinya, pemikirannya, ilmunya, dan udah merasa yang paling benar, udah. Kalau lu merasa benar, biarlah kebenaran lu yang lu pegang.
1: Berarti
0: aja.
1: Berarti versi ini memilih ya udah mundur aja gitu ya, biar dia meneruskan kebenarannya sendiri.
0: Iya, tapi sebenarnya kalau kita mau belajar paham apa yang jadi point of view orang lain, gue rasa hidup akan jadi lebih mudah sih, Trin.
1: Oke.
0: Ya. Karena kita nggak buang-buang energi untuk mempertahankan sebenarnya apa yang menurut kita benar. Gak 100% benar itu.
1: Iya, betul sekali.
0: Gitu. Jadi ada langkah-langkahnya kok bagaimana kita bisa melatih otot-otot empati kita setiap hari. Sehingga kita tuh gak gampang ngejudge, gak gampang merasa yang super power atau super nggak ada salahnya ya. Gue belajar ketika gue mau masih belajar sih, masih pemula untuk belajar. Ya, jadi ada hal-hal yang gue belajar bahwa segala sesuatu nggak harus langsung direspon saya.
1: Okay.
0: Ya. Kadang-kadang ini sifat yang nggak mau kalah dan yang merasa sudah benar, kita merasa perlu merespon segalanya, ya kan? Saat ada orang lain yang mancing emosi misalnya, dipotong di jalan, dikomentari dengan komentar yang pedas, jangan langsung ngerespon.
1: Oke.
0: Karena ketika kita tersulut emosinya, respon kita pasti salah.
1: Oke.
0: Ya, apapun yang respon dengan emosi tinggi itu biasanya kata-kata kita, kalimat kita itu biasanya nggak sulit untuk dikontrol.
1: Oke.
0: Tapi kalau kita diam sejenak, ambil waktu 5 detik, 10 detik, 15 detik, kita renungkan dulu, ambil nafasnya dulu. Ini bukan lomba debat siapa yang paling pinter gitu ya. Kita pikirkan alasannya yang logis, kenapa dia melakukan itu, kenapa dia buat statement itu dan sebagainya. Itu pasti akan lebih terfilter apa yang kita sampaikan. Kata Kak Kawai.
1: Iya, apa tuh?
0: Kak Kawai juga ini nih, agak ke bawah bentar. Kak Kawai tadi bilang, mending mundur kalau... Nah, Kak Kawai berarti tipikal yang sama kayak versi yang mending mundur kalau harus habis-habisan energi dalam perdebatan yang tidak perlu sebenarnya. Tapi, kata Kak Kawai juga, jangan sudut pandang orang lain itu mempengaruhi sikap kita nanti.
1: Oke.
0: Jadi, sudut pandang orang lain itu kadang-kadang kalau udah mengarahnya ke perdebatan, itu sikap kita bisa emosi.
1: Emosi, ya, iya,
0: kan?
1: Betul.
0: Kalau udah emosi. Kemudian, apa lagi?
1: Kemudian, cara-cara selanjutnya kita bisa bertanya, bukan menuduh atau ngejudge ya gitu. Mungkin kita bisa mengganti kalimat yang kamu nih kok malas banget sih gitu ya, misalnya gitu ya, kita lihat bisa kita mengajukan dengan pertanyaan-pertanyaan yang terbuka.
0: Ya.
1: Mungkin kita bisa tanyakan apa sih kendala, apa sih yang hari ini kamu rasakan sampai tugasnya belum selesai gitu. Misalnya suatu kasus di pekerjaan gitu ya, ada tugas tanggung jawabnya nggak selesai. Kita jangan menuduh dia kenapa kamu malas sampai pekerjaan nggak selesai gitu ya. Tapi mungkin bisa diganti kendala apa gitu, ada kendala apa selama ini sehingga tugas dan tanggung jawab kamu nggak selesai gitu. Itu kan kayak mengajak untuk apa ya?
0: Orang merenung.
1: Orang
0: ya?
1: Merenung, iya. Dan tahu juga kalau kita sudah langsung menuduh, untung-untung responnya baik. Ya, kalau responnya, maksudnya apa? Ya, ya makin tersulut emosi dua-duanya.
0: Kenapa sih hari ini lu gak, apa namanya, malas banget? Seharusnya lu Siren Heartland Request.
1: Iya.
0: Kenapa? Malah lagi males ya?
1: Iya. Nah, itu kan langsung, ini gimana ya?
0: Pertanyaan-pertanyaan yang menyulut emosi.
1: Sensitif gitu langsung.
0: Iya, kenapa? Karena itu langsung statementnya itu ngejudge orang.
1: Iya, betul.
0: Iya kan? Tapi kalau misalnya, Trin ada apa ya? Kok hari ini nggak sih nanti Heartland Request? Kamu, oh Trin aja. Oh tadi lagi tugas di ini. Kita ada lagi ada workshop.
1: Yeah.
0: Jadi, oh Trin nggak tersulut emosinya untuk menyampaikan informasi yang sebenarnya dibutuhkan.
1: Yeah.
0: Jadi kalau kalimatnya nggak didahului dengan penghakiman mungkin judging ya, mungkin akan membuat komunikasi itu akan lebih nyambung, akan lebih dapat informasinya dan lagi-lagi orang nggak mudah tersulut emosi.
1: Iya betul sekali. Dan sebenarnya tujuan utamanya kan sebenarnya tak pengen tahu alasan apa nih gitu ya. Kenapa misalnya kayak tadi kenapa tidak siaran gitu.
0: Betul.
1: Sebenarnya tujuannya saat sama, cuma ketika cara kita bertanyanya berbeda, akhirnya respon dari orang kita tanya pun berbeda pula.
0: Exactly. Kalau cara kita bertanya baik, benar, enggak dikit-dikit ngejudge orang untuk cari tahu informasinya apa, bukan untuk menyudutkan, bukan untuk merendahkan atau menjadi hakim di situ, rasanya komunikasinya akan lebih enak.
1: Yes.

0: Kak, udah jam 11 malam nih. Kakak kenapa belum tidur?
1: Iya nih, Dek. Badan sih udah capek banget, tapi pikiran masih sibuk aja.
0: Oh, aku punya solusi yang bisa bantu kakak yang sulit tidur. Kakak harus kenalan dulu dengan Arts Sleep. Kapsul merah putih dari ekstrak akar valerian yang diformulasikan untuk mengatasi gangguan sulit tidur pada orang dewasa. Aib Sleep membantu mendampingi pola tidur yang lebih sehat sehingga kita bisa mendapatkan waktu istirahat yang lebih nyaman.
1: Wah, thank you so much ya, Dek. Aku butuh banget nih. Karena tidur yang berkualitas bukan sekedar memejamkan mata, tapi memberikan waktu bagi tubuh dan pikiran untuk beristirahat.
0: Jadi, kalau malam ini Anda ingin tidur lebih nyaman, minum Aib Sleep. Untuk pemesanan, kunjungi Shopee dan TikTok Shop Helta Naturalis atau WhatsApp ke 08211395710 08211395710.
2: I sleep, I believe in sleep.
3: 100.6 Heartline Radio, your family station.
4: Jamu-jamu. Jamu, Pak. Monggo. Ada jamu pegelinu, ada jamu seger waras.
5: Kalau jamu buat nambah semangat, ada nggak, Mbak?
6: Kalau mau nambah semangat, ya cuma satu, Pak. Dengerin Morning Espresso dari hari Senin sampai Kamis, dari jam 8 sampai jam 10 pagi bersama Dika Arwan dan Ragil Z, hanya di 100,6 Heartland FM.
5: Wah, kalau begitu pesan satu ya, Mbak E.
7: Yuk, dengarkan terus Radio Keluarga Indonesia. Heartland FM memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
1: Halo Hardliners, ada 3 sikap yang bikin pelanggan kabur dan ogah balik ke tokomu. 1.

0: Kembali bersama dengan Versi dan juga Octrin di Cemilan Sore.
1: Hampir keceplosan dia Heartland Request. Karena biasa abangnya siaran Heartland Request. Bisa dimaklumi karena gini-gini. Karena kamu biasanya siarannya Heartland Request.
0: Iya, betul.
1: Nah, kalau misalnya kita memahami kayak gini, memang orang kalau udah terpola dengan sebuah kebiasaan, misalnya kebiasaannya setiap hari memang kayak gini. Misalnya nih, kita ketemu orang yang setiap hari seumur hidupnya dia makan pakai tangan.
0: Oke.
1: Ya kan? Terus pada sebuah event, katakanlah makan bersama kantor yang cukup resmi, butuh table manner di situ. Kalau misalnya semua orang yang ngelihat dia tahu bahwa dia tuh setiap harinya dari kecil sampai dia dewasa makannya memang pakai tangan. Dan semua orang di situ udah tahu, nggak akan mudah orang untuk ngejudge dia.
0: Iya, betul.
1: Ya kan, dia nggak akan merasakan kenikmatan kalau dia pakai sendok sama garpu di atas meja. Ya kan, orang akan lebih memahami. Sama seperti Versi yang bilang, kalau mungkin Versi nggak tahu nih ya, ini gimana sih nih orang siaran?
0: Kenapa nama orang lain yang disebut?
1: Ya, karena nama orang lain, kenapa nama Dika?
0: Iya lagi.
1: Karena setiap hari biasanya dia siaran sama Dika.
0: Betul.
1: Ya kan? Dengan memahami latar belakang orang lain, kenapa dia salah, kenapa dia mengambil keputusan itu, kenapa dia seperti itu, ini akan membuat kita gak gampang ngejudging orang. Jadi pertanyaannya, penting gak sih kita paham point of view orang lain menurut kamu, Heartliner? Dan bagaimana cara kamu memahami sudut pandang atau point of view orang lain dalam kamu menanggapi segala sesuatu? Nah, di sini kita punya ilustrasi dan analoginya. Ibarat perumpamaan yang bisa kita nempel di hati kita tuh, sehingga kita lebih mudah untuk memahami point of view orang lain. Octrin punya ini nih, apa nih, kasih analogi dong Trin, biar kita tuh lebih paham. Gimana sih paham apa namanya analogi orang bukan analogi ya, sudut pandang orang lain, silakan.
0: Iya, misalnya nih ada analogi angka 6 dan 9.
1: Udah pasti kalau pernah lihat ini ya.
0: Iya. Apa tuh maksudnya? Misalnya ada dua orang nih berdiri di hadapan, berhadapan dengan angka di lantai gitu. Yang satunya melihat ya angka ini, yang satu di sisi satunya teriak kalau itu angka 6. Sementara yang satunya lagi ngotot itu angka 9.
1: Angka 9.
0: Nah, sebenarnya keduanya itu benar dari posisi
1: salah
0: mereka masing-masing.
1: Betul.
0: Gitu. Cuma mereka hanya perlu bertukar nih, bertukar posisi masing-masing, yang bertukar tempat duduk sebentar untuk mereka memahami.
1: Yes,
0: sama seperti kasus yang Versi jelaskan di awal
1: bola
0: tadi, yang bola sisinya
1: warnanya
0: warna
1: beda,
0: hitam dan satunya abu-abu gitu. Ketika kita tetap bertahan di sisi kita yang kita lihat itu tadi, ya otomatis satunya akan teriak 6, satunya teriak 9.
1: Yes.
0: Bagaimana supaya kita tahu nih kebenaran dari sudut pandang orang lain? Ya kita bertukar atau kita mencoba berada di posisi orang tersebut. Gitu. Akhirnya ketahuan, oh iya, bagi aku itu 6. Tapi bagi dia apa? 9.
1: Itu bagi dia 9. Jadi setiap orang sebenarnya benar menurut sudutnya masing-masing.
0: Yes, betul.
1: Gak perlu kita maksain, enggak, yang benar gua.
0: Iya.
1: Gua berdiri di angka 9, gua melihat itu angka 9. Sementara Octrin melihat itu angka 6.
0: Iya.
1: Ya kan, sebenarnya tinggal dibalik aja posisinya. Dua-duanya benar kok.
0: Benar kok, iya.
1: Ya kan, dua-duanya benar kok. Ada lagi analogi lain nih.
0: Apa tuh?
1: Kacamata orang lain.
0: Hmm.
1: Mencoba point of view orang lain itu sebenarnya kayak mencoba kacamata pinjaman. Lu minjem kacamata gua lah. Awalnya lu pasti pusing karena ukuran kacamata gua nih kacamatanya itu ada plusnya, ada silindernya. Tapi silindernya gue gak pakai sih. Yang menarik adalah kacamata gue, satu minus, satu plus. Mata gue nih, satu minus, satu plus. Kalau lu dengan ukuran kacamata lu, yang mungkin gue perkirakan Octrin nih minus tapi gak banyak gitu ya. Karena dia bisa membaca dengan normal, gak pakai kacamata dan sebagainya. Dan untuk ukuran umur lu pasti punya kacamata yang bagus, apalagi tidur lu cukup gitu ya.
0: Iya.
1: Lu jarang stres juga.
0: Kenapa ketawa nih?
1: Kalau lu pakai kacamata gua yang basically gua udah sulit kalau enggak melepas kacamata. Awalnya lu pasti pusing, enggak nyaman karena ukurannya beda sama ukuran mata lu. Tapi satu-satunya cara untuk tahu bagaimana dunia terlihat di mata mereka ya pakai kacamata mereka. Gua punya analogi lain kayak ini. Nah, ini lebih deep lagi sih. Misalnya gini loh. Seringkali kita ngejudge bagaimana cara orang berjalan gitu, cara dia merespon. Tapi kita nggak pakai sepatunya dia. Kita nggak ada di masalah hidup dia, atau kita nggak pernah ngalamin apa yang dia alamin. ya kan, walaupun nggak tahu pilihan dia bisa jadi dia mengambil pilihan yang salah dalam hidup ini. Tapi kita nggak pernah ada untuk mengambil pilihan yang dia ambil, itu berdiri di posisi dia untuk ke kiri atau ke kanan. Kita nggak pernah lewati jalan yang dia lagi lewati atau dia pernah lewati, nggak akan paham kalau nggak pakai sepatunya dia. Masalahnya ukuran sepatu orang tuh beda-beda ya kan.
0: Betul.
1: Ini sebenarnya bukan soal sepatu. Ya kan, kita lagi nggak ngomongin sepatu, tapi kita bicara soal tantangan hidup orang yang beda-beda, ya kan, pergumulan hidup orang beda-beda, pilihan hidup orang beda-beda. Why-nya kita akan tahu kalau kita melewati jalan yang sama yang dilewati oleh orang itu.
0: Iya.
1: Ada lagi.
0: Betul sekali.
1: Kisah Gunung Es. Kasih lagi nih, Teatrin, pemahaman biar kita lebih paham ya, sama-sama lebih belajar kita sore ini.
0: Iya, ada lagi nih analogi kisah Gunung Es. Apa yang kita lihat nih dari sikap orang, mungkin itu menyebalkan banget ya bagi kita ya. Karena ya berbeda sudut pandang tadi, itu cuma ujung gunung es di permukaan laut. Ternyata nih versi di bawahnya itu ada beban hidup, ada trauma masa lalu, dan bisa jadi juga ada masalah keluarga yang tidak kita ketahui. Makanya memang perlu kita tahu ketika seseorang bersikap demikian, yang harusnya dengan sadar harusnya dia tidak bersikap seperti itu, gitu ya, normalnya. Kita perlu mengkaji, kita perlu tahu latar belakangnya dia, gitu. Mungkin kita melihat seorang anak memberontak, kita nggak tahu kan yang terjadi di keluarga dia apa,
1: pola
0: gitu.
1: asuhnya seperti apa, apa yang membentuk pemberontakan itu.
0: Iya, betul. Jadi itu yang perlu kita ketahui terlebih dahulu, gitu.
1: Betul banget. Nah, kalau kita mulai belajar melihat dari point of view orang lain, sebenarnya kita bisa belajar banyak hal. Ini bukan bermanfaat sekarang untuk sekedar memahami orang lain dan sekedar punya empati. Tetapi kalau kita untungnya kita kalau kita capek-capek atau kita berusaha, kan gak gampang ya.
0: Betul.
1: Apa namanya, gue terbentuk dari latar belakang yang beda, dengan nilai-nilai norma beda, cara pemikir, pengalaman yang beda. Dan gue harus masuk ke kehidupan Octrine, melihat dari cara Octrine melihat itu pasti gak beda. Tetapi kalau kita belajar dalam arti capek-capek berusaha memahami, kita bisa punya kehidupan yang minim drama. Ya kan? Siapa sih yang dikit-dikit mau main drama dalam hidup ini?
0: Capek gak sih?
1: gua menurut gue, jadi diri apa adanya, gak main drama. Drama kan dalam arti gini loh, ada skenario-nya. Pura-pura misalnya. Ya misalnya, ya nggak kaya tapi pura-pura kaya, ya kan, nggak baik tapi pura-pura baik,
0: iya,
1: ya
0: betul.
1: Kan pasti nggak enak. Pada akhirnya kita akan menjadi diri kita sendiri dan kecapean karena kita berusaha menjadi orang lain dalam hidup ini. Tapi pada saat kita memahami orang lain, orang bahagia itu biasanya nggak akan menyakiti orang lain. Kita jadi paham, kita jadi nggak gampang tersinggungan, ya kan. Ya lah gitu aja responnya kayak gitu.
0: Betul, kan?
1: Gitu. Jadi gak kapan sih, kenapa sih maksudnya mau nyinggung gua mulu, ya kan? Kenapa sih maksudnya merendahkan? Jadi cara kita menanggapi segala sesuatu gak negatif.
0: Oke.
1: Ya kan? Karena punya cara pandang sebenarnya, kenapa sih dia bisa bicara seperti itu? Pasti ada reasonnya, ada why, ada alasannya. Dan hidup jadi lebih tenang karena kita gak lagi haus validasi untuk membenarkan, hey, wait, lo salah, ini warna hitam bukan warna putih, ini warna hitam bukan warna abu, bukan warna coklat, hey, lo salah, ini angka 9 bukan angka 6, ya
0: betul,
1: kan?
0: Nggak
1: berusaha untuk bilang orang lain tuh salah, yang benar ini, lo harus paham yang benar ini, ya kan? Dan nggak penting untuk kalah atau menang dalam debat.
0: Betul ya sekali.
1: Kan? Gak berusaha untuk selalu menang. Hey, stop.
0: Hey.
1: Kamu mencuri hatiku.
0: Iya. Dan ketika kita sudah belajar nih memahami sudut pandang orang lain dalam kita berhubungan pun, kita punya hubungan yang lebih berkualitas.
1: Betul.
0: Kenapa? Mungkin dari hubungan kita dengan pasangan kita, dengan teman kita, orang tua, bahkan rekan kerja kita juga bisa merasa nyaman berada di dekat kita, gitu. Karena apa? Mereka jadi merasa diterima, mereka merasa dimengerti, gitu, bukan terus-terus menerus diadili, karena mereka karena kita jadi memahami, oh ya, dari sisi mereka seperti ini, gitu. Kita memahami mereka dan mereka jadi nyaman dengan kita.
1: Betul. Gitu. Dan orang akan dekat-dekat dengan orang yang bikin dia nyaman, kan?
0: Iya, betul sekali.
1: Ya, makanya gue seneng banget dekat-dekat dokternya.
0: Aku berasa bikin berhasil bikin versi nyaman.
1: Ya karena gini loh, kalau orang-orang sedikit-dikit gini, ah lu salah tuh kayak gini, mestinya lu kayak gini, lu sih. Ya ada sih orang yang dikit-dikit mau, lu sih salah, lu sih gak bener lu, seharusnya lu gini, seharusnya lu gini. Rasanya capek ya kalau digituin terus.
0: Betul,
1: ya
0: kan? Diadili dan dihakimi terus-menerus itu gak enak.
1: Dan kalau kita capek-capek berusaha memahami point of view orang lain, pada akhirnya kita akan menjadi pribadi yang lebih wise.
0: Oke.
1: Ya kan? Makin banyak sudut pandang yang kita pahami, makin luas juga wawasan kita. Bahwa setiap orang terbentuk dari karakter, pengalaman hidup, kemampuan, dan juga apa namanya, bisa jadi intelektualitas yang beda juga.
0: Iya.
1: Kita jadi gampang atau tidak gampang menghakimi, dan enak banget kalau lu hidup yang tenang.
0: Oke, okay, iya, betul, betul.
1: Tenang dan dekat-dekat sama orang yang tenang. Di dalam apapun situasinya, kalau lu punya hidup yang hati yang tenang, respon lu pasti akan lebih baik, iya kan?
0: Betul sekali, dan ini semua butuh itu tadi, kecerdasan emosional ya.
1: Yes, gitu. Betul banget. Kecerdasan emosional yang memungkinkan kita untuk apa namanya, memilih pilihan-pilihan yang tepat dan juga membuat pilihan-pilihan yang tepat dalam respon segala sesuatu. Kata Kak Kawai, tapi ada orang yang memang hidupnya penuh drama.
0: Nah, ini mungkin orang yang sudah pasti lagi berproses, masih berproses.
1: Iya, betul.
0: Dan kita perlu tahu nih kenapa dia banyak dramanya.
1: Iya, betul-betul. Memang. Tapi yang penting kita gak kebawa skenario-nya dia aja, Kak Kawai, ya kan? Gak bisa dipungkir, ya ada orang-orang yang memang senang bermain drama dalam kehidupan ini, tetapi yang benar, yang harus menjadi penting adalah gimana responnya kita dalam drama yang sedang dimainkan orang lain.
0: Iya.
1: Iya, respon kita ikut nyebur sama skenario-nya atau tetap berdiri pada skenario kita dan merespon drama itu seperti apa?
0: Yes.

0: Hardliner, kamu butuh inspirasi, informasi, dan penguatan iman dalam satu tempat? Kini semua bisa kamu temukan di www.hardline.co.id. Dari siaran langsung Radio Heartline Network, artikel inspiratif hingga program-program rohani dan keluarga yang membangun, semuanya ada dalam satu genggaman. Buka sekarang di www.heartline.co.id. Mudah diakses kapan saja dan di mana saja. Heartliner, inspirasi dari hati untuk hidup yang berarti, hanya di www.heartline.co.id.
1: Halo Heartliner, jalani hari ini dengan semangat yang selalu baru bareng Heartline Radio. Kamu gak cuma dengerin musik yang bikin semangat, tapi juga kisah inspiratif dan topik-topik hangat yang siap menemani sepanjang hari kamu. Ikuti setiap program menarik dari Heartline Radio melalui frekuensi 100,6 FM. Kamu bisa juga dengerin Heartline Radio di mana saja melalui streaming via website www.heartline.co.id atau melalui aplikasi Jalur Hati. Dan jangan lupa follow Instagram @HeartlineFM dan TikTok HeartlineFM. Juga subscribe YouTube channel Heartline Network untuk mendapatkan update informasi dari Heartline Radio. Yuk dengerin terus 100,6 FM Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
0: Heartline Radio, more value, more than radio.

0: Cerdas berbisnis. Bersama Mukti Wibawa, seorang master marketer, bisnis coach, ahli strategi bisnis, pemasaran digital, dan perilaku konsumen. Beliau fasilitator lokakarya bersertifikat metode Lego Serious Play, aktivitas konstruksi dengan balok-balok Lego untuk membuka pemikiran bawah sadar dan memecahkan akar masalah kompleks secara kreatif.
1: Keuangan berantakan menghancurkan bisnis. Banyak pemilik usaha tahu berapa stok mereka, tahu berapa pelanggan mereka, tahu berapa follower mereka, tapi tidak tahu kondisi keuangan mereka sendiri. Ini bahaya karena bisnis tidak bangkrut karena kekurangan semangat. Bisnis bangkrut karena kehabisan uang. Hardliners, keuangan yang berantakan membuat semua keputusan jadi kabur. Tidak tahu untung atau rugi, tidak tahu biaya sebenarnya, tidak tahu produk mana yang menghasilkan margin, tidak tahu kebocoran yang terjadi. Akibatnya, keputusan dibuat berdasarkan perasaan, bukan berdasarkan data. Dan bisnis yang berjalan dengan perasaan biasanya sulit bertahan lama. Hardliners, keuangan adalah dashboard bisnis. Kalau dashboard rusak, pengemudi tidak tahu apa yang sedang terjadi. Maka mulailah mencatat sekecil apapun transaksinya. Biasakan membuat laporan. Biasakan mengevaluasi angka, karena angka tidak pernah berbohong. Kadang kenyataan memang tidak nyaman, tapi kenyataan yang diketahui masih bisa diperbaiki. Yang berbahaya adalah masalah yang tidak terlihat. Dan ingat hardliners, bisnis yang tidak mengontrol keuangannya akan dikontrol oleh masalah. Dan masalah yang dibiarkan tumbuh akan datang dengan tagihan yang mahal. Hardliners, saya Mukti Wibawa. Untuk konsultasi dan pelatihan bisnis dengan metode Lego Serious Play, silakan menghubungi saya di Hardline FM atau melalui email muktiwibawa.lego@gmail.com.

0: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Hardline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Tanggap darurat gempa Flores berakhir masuk fase pemulihan. Christian Wilfadio siap bawa timnas mini soccer ke Piala Dunia Brasil. Hari ke-7 tim SAR perluas pencarian jurnalis hilang. Bersama Dustin, Anda menyimak Berita 30. Berita yang pertama, kabar politik dan hukum. Masa tanggap darurat gempa bumi Flores, Nusa Tenggara Timur telah berakhir. Kini memasuki fase pemulihan pasca gempa bermagnitudo 7,7. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Barsanas juga menutup operasi SAR pada Sabtu 12 September. BNPB mencatat gempa tersebut menyebabkan 136 orang meninggal dunia, sementara lebih dari 102 ribu rumah terdampak di 7 kabupaten. Pemerintah kini fokus pada pemulihan rumah warga, fasilitas kesehatan, sekolah, infrastruktur, serta perekonomian masyarakat yang terdampak. Pemerintah daerah juga menyiapkan basis data terpadu untuk memastikan bantuan dan pembangunan kembali dapat dilakukan secara tepat sasaran. Selanjutnya, Hardliner, kabar sepak bola. Christian Wilfadio rewa siap melanjutkan perjuangannya bersama timnas mini soccer atau football 7 Indonesia setelah membawa skuad Garuda menjadi runner-up di Roma, Italia. Hasil tersebut sekaligus mengantarkan Indonesia meraih tiket ke Piala Dunia Mini Soccer di Brasil tahun depan. Christian pada minggu kemarin mengatakan persiapan menuju Piala Dunia akan dilakukan melalui pemusatan latihan dan latihan pribadi. Training camp memungkinkan kembali digelar di Tasikmalaya. Christian juga menyebut keterlibatan Shin Tae-yong sebagai penasihat teknis menambah kepercayaan dirinya. Ia menilai Shin memiliki kualitas dalam menyusun formasi dan strategi. Selanjutnya, Hardliner, kabar humaniora. Memasuki hari ke-7 pencarian, tim SAR gabungan memperluas penyisiran terhadap 8 orang yang hilang kontak di perairan Selat Sunda, Pandeglang, Banten. Hingga hari ini, 5 jurnalis dan 3 awak atau pemandu kapal masih belum ditemukan. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten, AL Amrat, mengatakan arena pencarian diperluas hingga 2.063 mil laut persegi. Operasi melibatkan unsur laut, udara, dan darat, termasuk sejumlah kapal SAR, helikopter, serta drone thermal. Tim SAR memastikan pencarian terus dilakukan secara maksimal sambil mengevaluasi kondisi dan keselamatan seluruh personel di lapangan.
0: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Hardline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.
2: ...100.6 Hardline Radio, Your Family Station.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang Gado-Gado Boplo.
1: Halo hardliners, jangan pernah spill income Anda kepada orang lain. Kenapa, Pak? Karena begitu mereka tahu income Anda, maka mereka bisa iri karena income Anda di atas mereka. Mereka juga akan menurunkan Anda ke bawah dengan cara menjatuhkan dirimu. Yang kedua, mereka tidak peduli karena mereka punya income di atas Anda. Ingat, sejak Anda kasih tahu income-mu, semua akan berubah. Jika income-mu kecil, maka semua orang akan berusaha membayarimu. Ingat, yang selalu harus Anda pamerkan adalah skill atau keahlianmu. Apa prestasimu? Apa yang sudah Anda kerjakan? Semua itu tidak berkaitan dengan uang. Jadi, bukan uang yang seharus Anda pamerkan, tetapi prestasimu. Saya Calvin Hartono untuk Hardline FM.

0: Kembali bersama dengan Versi dan juga Oktrin di Cemilan Sore.
1: Dan kita di bagian akhir ya. Wow. Ternyata memahami point of view orang lain itu bukan untuk kepentingan orang lain, untuk merasa dipahami, dimengerti, tapi adalah untuk kepentingan kita juga. Karena kita jadi gak gampang stres juga ketika kita paham bahwa setiap orang bertindak dan juga mengambil keputusan ada alasannya masing-masing. Dan kita gak perlu memaksakan kebenaran yang kita pegang kepada orang lain. Ada beberapa hal yang menjadi poin penting dari apa yang kita bahas hari ini. Bagaimana memahami point of view orang lain. Mungkin Oktrin bisa share dulu nih.
0: Iya. Ada beberapa kesimpulan ya yang bisa kita tarik dari pembahasan kita di sore hari ini. Ternyata empati itu adalah keterampilan, hardliner. Ketika kita mau memahami sudut pandang orang lain, itu bukan bakat dari lahir, melainkan otot ya, dalam tanda kutip, yang harus terus dilatih dengan mungkin kesabaran dan juga kerendahan hati kita. Sehingga ada ego yang harus kita kalahkan kan ya. Gitu. Jadi kita harus menang atas ego kita sendiri.
1: Bukan menang atas orang lain.
0: Betul sekali. Jadi ketika kita mau memahami sudut pandang orang lain, itu bukan soal menang-menangan, siapa yang harus menang, siapa yang harus benar. Karena kebenaran itu kan relatif ya. Seperti analogi tadi, analogi ada angka 6 dan angka 9. Yang biasanya konflik ini sering muncul bukan karena adanya mungkin kesalahan atau mungkin kejahatan ya, tapi karena perbedaan posisi sudut pandang kita saja. Kalau kita berdiri di sisi kiri dan kita memandang itu angka 6, sementara kalau kita berdiri di kanan, itu kita memandang angka 9. Coba kita belajar bertukar posisi dan berada di posisi orang lain, maka kita akan tahu, oh ternyata sudut pandang mereka seperti ini.
1: Kemudian kita mesti ingat bahwa ego kita ternyata sering jadi penghalang untuk kita memahami orang lain. Musuh terbesar empati adalah rasa merasa paling benar, paling bisa gitu ya, paling super. Dan kebiasaan mendengar hanya untuk membalas kakmat aja, bukan untuk memahami orang lain, ini seringkali jadi penghambat kita memahami point of view orang lain. Bahwa kalau orang menanggapi hanya untuk kakmat aja, berarti hanya untuk mematahkan statementnya orang lain, bukan untuk mendengar, untuk memahami apa yang menjadi point of view orang lain itu sendiri. Apalagi Trin?
0: Betul. Dan ternyata validasi itu tidak sama dengan persetujuan. Versi kita kadang bisa mengakui nih perasaan seseorang tanpa kita harus menyetujui tindakan dari dia. Gitu. Ini tuh sebenarnya ada kunci komunikasi yang dewasa. Balik lagi, ada kedewasaan kan secara emosi
1: gitu. Misalnya lu lagi menanggapi sesuatu, lu sedih banget misalnya, lagi dievaluasi ya, katakanlah seperti itu, dan lu kok bisa gini ya, gue sedih banget gitu ya, gue nggak setuju, kenapa lu harus sedih banget gitu ya, gue nggak setuju, tetapi gue memvalidasi dalam arti gini, wajar kamu sedih. Jadi gue memvalidasi wajar, walaupun mungkin respon lu gue nggak setuju, tapi gue wajar dari sisi lu, gue merasa itu satu hal yang wajar. Jadi bukan berarti gue mesti cemen banget sih Oktri,
0: itu doang,
1: baru juga gini udah gitu. Kemudian ternyata ketika kita memahami point of view orang lain, bagaimana dia merespon, apa yang menjadi pemikiran dia dan sebagainya, sebenarnya itu investasi kedamaian. Ya, sejuk bekali bahasanya ya, investasi kedamaian. Memahami orang lain secara otomatis akan menurunkan level stres kita. Jadi kita nggak berusaha untuk tadi ya skakmat ya, menunjukkan kita yang paling benar, kita yang paling gitu kan? Karena nggak ada argumentasi yang harus dimenangkan. Kadang-kadang nggak apa-apa mundur, nggak apa-apa kalah gitu ya. Karena ketika kita berusaha untuk membenarkan teori yang kita pegang, statement yang kita punya, atau point of view kita yang paling benar, ya itu nambah stres sebenarnya.
0: Iya, dan hanya memunculkan perdebatan kan, perdebatan dan drama.
1: Drama, tambah banyak, tambah panjang lagi dramanya, ya kan? Kalau misalnya orang lagi bikin skenario dengan dramanya, biarkanlah dia main drama. Kalau mau hidup kita lebih ringan, lebih tenang, lebih damai, Gak usah kita ikutan skenario dramanya orang.
0: Yes, betul.
1: Ya, tenangkan hati, tenangkan jiwa, damaikan
0: hidup kita.
1: Jadi menurut lo apa yang lo bisa pesan buat diri lo dan juga buat semua hardliner yang lagi mendengarkan kita sore ini, Trin?
0: Oke, kalau dari Oktrin, ya hardliner sangat penting untuk kita memahami point of view dari orang lain. Ha-ha. Gitu. Kenapa? Karena tidak selamanya sudut pandang kita itu akan benar di pandangan orang lain. Begitu juga dari orang lain pun kita harus tahu nih sudut pandang dari mereka bagaimana.
1: Yes.
0: Supaya apa? Supaya meminimalisir perdebatan tadi, drama-drama tadi, dan juga membuat hidup kita lebih tenang tentunya.
1: Yep.
0: Gitu. Dan semua itu memang diperlukan proses, terus belajar gitu ya untuk memahami orang lain dan juga ada kecerdasan emosional, ada perlu bijak juga menanggapinya.
1: Betul. Kemudian sesekali kadang-kadang kita mesti banget tukar kacamata.
0: Okay.
1: Ya. Tukar kacamata dan melihat dari cara orang lain memandang.
0: Mm-hmm.
1: Sesekali kadang kita perlu pinjam kacamata orang lain, dalam arti memandang dari cara dia memandang. Karena kadang-kadang dunia mungkin kelihatan jadi beda banget gitu ya, dan itu akan memperluas cakrawala berpikir kita. Beda banget dalam arti lu pakai kacamata gua, lu memandang dari cara gua memandang, berdiri dari tempat gua berdiri, pakai sebentar sepatu yang gua pakai gitu ya. Sepatu dalam arti beban hidupnya, gitu ya, proses hidupnya, itu masalah hidupnya, akan memungkinkan kita lebih mudah untuk paham sama orang lain.
0: Iya, dan juga kita belajar untuk mendengar, untuk memahami ya, Persia. Jadilah pendengar yang bisa menyediakan ruang, bukan hanya pendengar yang menyiapkan serangan.
1: Oh, cool banget. Jadi pendengar yang menyediakan ruang, bukan pendengar yang menyiapkan serangan. Kayak perang aja ya.
0: Iya, serang. Itu kan tadi skakmat itu kan ya maksudnya.
1: Wow, thank you banget ya yang sudah sedari tadi dengerin kita di CS Cemilan Sore. Agak berat tapi kita bawa ringan materi hari ini. Tergantung lu meresponnya seperti apa, ya kan? Akan menjadi berat kalau lu enggak mau mencoba untuk memahami orang lain, enggak mau mencoba untuk melihat dari sudut pandang orang lain, enggak mau sulit-sulit atau susah-susah ya mencoba memahami. Lebih enak untuk tinggal di zona nyaman. Saya sudah seperti ini, saya perlu dipahami. Dan orang lain biarkanlah dengan caranya sendiri. Memahami atau tidak memahami saya ya.
0: Iya.
1: Okay, karena effort kita untuk berusaha memahami orang lain akan menentukan bagaimana juga orang lain bisa nyaman atau enggaknya dengan kita.
0: Iya, betul sekali.
1: Okay, yang tugas ada Versiana
0: dan juga Oktrin.
1: Kami mau pamit undur diri dulu. Terima kasih kebersamaannya. Sampai jumpa. Pamit undur diri.
0: Heartland Radio memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Bye-bye.

tagihan listrik naik, bijak mengelola energi. Pernah merasa tagihan listrik bulan ini lebih tinggi dari biasanya? Saat biaya hidup terus meningkat, pengeluaran sekecil apapun terasa berarti bagi keluarga. Di tengah kondisi seperti ini, mari mulai lebih bijak menggunakan listrik. Matikan lampu yang tidak digunakan, cabut charger setelah dipakai, memanfaatkan cahaya matahari di siang hari, dan gunakan peralatan elektronik seperlunya. Menghemat listrik bukan sekedar mengurangi tagihan. Ini adalah bentuk kepedulian terhadap keuangan.

0: Keuangan keluarga sekaligus penggunaan energi yang lebih bertanggung jawab. Karena keluarga yang kuat bukan hanya yang berpenghasilan besar, tetapi yang mampu mengelola setiap pengeluaran dengan bijaksana.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Heartland Radio, Your Family Station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

Hardliners, apakah kamu lagi mencari arah, kekuatan, dan ketenangan hati di tengah kesibukan hidup ini? Yuk download aplikasi Jalur Hati. Aplikasi yang menyajikan renungan harian, siaran rohani, podcast inspiratif, dan musik yang menenangkan jiwa. Dengan Jalur Hati, kamu bisa lebih dekat dengan Tuhan dari mana saja dan kapan saja. Karena setiap hati punya jalannya dan setiap langkah butuh tuntunannya. Unduh sekarang Jalur Hati gratis di Play Store kamu. Jalur Hati, teman terbaik di jalan hidupmu.

0: Indonesia makin mudah marah. Pernah merasa belakangan ini rasanya orang-orang semakin mudah marah? Sedikit berbeda pendapat, langsung berdebat. Sedikit tersinggung, langsung memutuskan hubungan. Bahkan di media sosial, kata-kata seringkali lebih tajam daripada niat untuk saling memahami. Padahal setiap orang sedang berjuang dengan cerita hidupnya masing-masing. Mungkin yang kita lihat hanya ucapannya, tetapi kita tidak tahu beban apa yang sedang ia pikul. Hari ini, sebelum membalas komentar atau menghakimi seseorang, cobalah berhenti sejenak, dengarkan lebih dulu, pahami lebih dulu, karena dunia tidak membutuhkan lebih banyak kemarahan, tetapi lebih banyak orang yang mau menjadi pembawa damai.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Heartline Radio, Your Family Station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Jamu, jamu. Jamu, Pak. Monggo. Ada jamu pekelinu, ada jamu seger waras.
1: Kalau jamu buat nambah semangat, ada nggak, Mbak?
2: Kalau mau nambah semangat, ya cuma satu, Pak. Dengerin Morning Espresso dari hari Senin sampai Kamis, dari jam 8 sampai jam 10 pagi bersama Dika Arwan dan Ragil Z, hanya di 100,6 Heartland FM.
1: Wah, kalau begitu pesan satu ya, Mbak E.
3: 100.6 Heartline Radio, your family station.

0: Benarkah kita masih memakai standar yang sama? Pernahkah kita tanpa sadar memakai standar yang berbeda? Saat orang lain melakukan kesalahan, kita cepat menghakimi. Tetapi ketika kita sendiri yang salah, kita berharap dimengerti. Dalam keluarga, di kantor, di sekolah, bahkan di media sosial, standar ganda sering muncul tanpa kita sadari. Keadilan dimulai ketika kita berani menilai dengan ukuran yang sama, menghargai orang lain sebagaimana kita ingin dihargai, mengoreksi tanpa merendahkan, menegur tanpa mempermalukan. Mari membangun budaya yang lebih adil, dimulai dari diri sendiri.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Heartland Radio, Your Family Station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: hardliner dan pelanggan setia nasi goreng Klenteng. Nasi goreng babi pertama di Gading Serpong. Kini sudah hadir di Bandung, Gading Serpong, Cisauk BSD, dan Jakarta Barat. Menuju HUT ke-10, nasi goreng Klenteng membuka kesempatan kemitraan bisnis untuk area Jabodetabek dan sekitarnya. Brand sudah memiliki paten merek HKI dan sistem kemitraan teruji sejak 2017. Penawaran spesial hanya untuk 5 peminat pertama yang terpilih. Syaratnya, cinta bisnis kuliner, mau belajar berkembang bersama, dan memiliki modal usaha. Segera hubungi 0858-1198-0700, 0858-1198-0700. Nasi goreng Klenteng, cita rasa tempo dulu. Investasi sekali, untung berkali-kali.
1: Dengarkan terus Radio Keluarga Indonesia, Heartland FM, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: menghakimi atau memahami. Setiap hari kita dijejali dengan kabar tentang seseorang yang viral di media sosial yang melakukan kesalahan. Tanpa berpikir panjang, komentar pun bermunculan. Penghakiman menjadi begitu mudah. Namun pernahkah kita bertanya, apakah kita sudah mengetahui seluruh ceritanya? Memahami bukan berarti membenarkan kesalahan, tetapi memahami membuat kita lebih bijaksana dalam bersikap. Mari memilih menjadi pribadi yang memberi ruang untuk mendengar. Bukan hanya cepat menilai, karena setiap orang layak diperlakukan dengan hormat.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Heartline Radio, Your Family Station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: berikut ini, Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
1: Halo Hardliners, ada sebuah kebiasaan yang bikin Anda sulit lepas dari kemiskinan. Peter Drucker, seorang konsultan bisnis legendaris, pernah berkata, "Semua keuntungan besar itu berasal dari keberanian dalam mengambil resiko. Anda tidak akan dapat hasil yang luar biasa jika hanya berada di zona nyaman." Keberanian yang diwujudkan dalam sebuah tindakan seringkali hasilnya sangat menakjubkan. Semua tindakanmu pasti ada risikonya. Jika belum melangkah, sudah takut duluan, bagaimana Anda tahu hasilnya tanpa mencoba? Orang yang berhasil lepas dari kemiskinan itu tidak takut gagal. Mereka berkali-kali mencoba dan mereka paham dengan tindakan mereka. Makanya mereka juga akan mendapat hasil walaupun tidak ada jaminan untuk berhasil. Tidak jarang satu keberhasilan akan menutupi semua kerugian yang pernah mereka alami. Dengan mengambil risiko, mereka bisa melipat gandakan kekayaan mereka. Saya sudah berkali-kali gagal tapi tidak menyerah untuk bertindak. Resto yang tutup tinggal pindah dan memulai tempat baru sampai akhirnya tempat itu berhasil. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo.
2: You're still listening to Heartline Radio, your family station.

0: tetap kuat di tengah tekanan ekonomi. Belanja semakin mahal, biaya pendidikan terus berjalan, cicilan terus dibayar. Tak sedikit keluarga yang merasakan tekanan ekonomi hari ini. Namun, jangan pernah biarkan keadaan membuat kita kehilangan harapan. Justru, di masa sulit, keluarga belajar saling menguatkan, duduk bersama menyusun prioritas, membedakan kebutuhan dan keinginan, serta membangun kebiasaan hidup sederhana. Ingat, kekuatan sebuah keluarga bukan diukur dari banyaknya harta, tetapi dari kebersamaan saat menghadapi tantangan. Mari terus saling mendukung, karena badai pasti berlalu ketika keluarga memilih tetap berjalan bersama.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Heartland Radio, Your Family Station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

berdoa dengan sepenuh hati, tetapi hasilnya justru jauh dari apa yang kita bayangkan. Di titik itu, pengharapan bisa berubah jadi kekecewaan. Kita sering mengira pengharapan yang gagal berarti Tuhan tidak mendengar. Padahal seringkali Tuhan mendengarnya. Hanya saja jawabannya tidak selalu sesuai keinginan kita. Kekecewaan muncul bukan karena kita berharap, tetapi karena kita melekatkan seluruh harapan kita pada satu hasil tertentu. Ketika hasil itu tidak terjadi, hati kita runtuh. Harapan kita hancur. Namun, iman mengajarkan bahwa Tuhan tidak pernah gagal. Yang sering gagal adalah ekspektasi kita tentang cara Tuhan bekerja. Firman Tuhan dalam Yesaya 55 ayat 8 berkata, "Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanku bukanlah jalanmu." Demikianlah firman Tuhan. Hardliner, mari saat ini mungkin kita merasakan kekecewaan, tetapi jangan berhenti percaya karena Tuhan masih menulis cerita dalam kehidupan kita dan selalu yang terbaik.

0: Kak, udah jam 11 malam nih. Kakak kenapa belum tidur?
1: Iya nih, Dek. Badan sih udah capek banget, tapi pikiran masih sibuk aja.
0: Oh, aku punya solusi yang bisa bantu kakak yang sulit tidur. Kakak harus kenalan dulu dengan Art Sleep. Kapsul merah putih dari ekstrak akar valerian yang diformulasikan untuk mengatasi gangguan sulit tidur pada orang dewasa. Art Sleep membantu mendampingi pola tidur yang lebih sehat sehingga kita bisa mendapatkan waktu istirahat yang lebih nyaman.
1: Wah, thank you so much ya, Dek. Aku butuh banget nih. Karena tidur yang berkualitas bukan sekedar memejamkan mata, tapi memberikan waktu bagi tubuh dan pikiran untuk beristirahat.
0: Jadi, kalau malam ini Anda ingin tidur lebih nyaman, minum Art Sleep. Untuk pemesanan, kunjungi Shopee dan TikTok Shop Helta Naturalis atau WhatsApp ke 0821-1395-7120. 0821-1395-7120.
2: I sleep, I believe in sleep.

Manusia berharap, namun kegagalan akan harapan tersebut sering membuat kita berkata, "Udahlah, gak perlu berharap lagi." Padahal Tuhan tidak meminta kita untuk berhenti berharap. Yang Tuhan ajarkan bukan berhenti berharap, hardliner, melainkan mengalihkan sumber harapan kita. Ketika harapan kita sepenuhnya bergantung kepada manusia, situasi, atau rencana pribadi kita saja, disitulah kita akan mudah kecewa. Namun saat harapan kita diletakkan pada Tuhan, kita tetap bisa berdiri meski situasi runtuh. Memang, harapan yang benar bukan jaminan hidup tanpa luka, tetapi jaminan bahwa luka tidak punya kata akhir. Dalam Yeremia 17 ayat 5 dan 7 berkata, "Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, namun diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan." Ketika hari ini kita mau percaya bahwa Tuhan punya waktu yang tepat, maka jangan mudah menyerah. Mungkin hari ini bukan waktunya menyerah, hardliner, tetapi waktunya mengatur ulang arah harapan kita.

0: Bagaimana jika sebuah studio radio tidak hanya berada di dalam gedung, tetapi bisa bergerak mendatangi masyarakat? Obifan Heartland FM, studio radio bergerak yang memungkinkan tim Heartland FM hadir lebih dekat, bertemu langsung dengan masyarakat, komunitas, dan berbagai kegiatan. Melalui Obifan Heartland FM, informasi, inspirasi, interaksi, dan berita baik dapat dibawa lebih dekat kepada mereka yang kami layani.
1: Obifan merupakan bagian dari pelayanan media Yayasan Yaski melalui Radio Heartline FM, sebuah upaya untuk terus menyampaikan berita baik melalui media dan menjangkau masyarakat dengan cara yang semakin relevan. Untuk terus bergerak, Obifan membutuhkan persiapan, perawatan, dan biaya operasional. Karena itu, kami mengajak Anda untuk ikut mengambil bagian. Dukung Obifan Heartline FM melalui doa ataupun sesuai dengan yang Tuhan gerakkan agar Obifan terus bergerak, hadir lebih dekat, dan menjangkau lebih banyak masyarakat. Yayasan Yaski bersama Obifan Radio Heartline FM bergerak lebih cepat, bergerak lebih dekat, membawa berita baik lebih jauh. Kunjungi yaski.co.id. Tuhan Yesus memberkati.
2: Sebab kesetiaan-Mu tetap untuk selama-lamanya, Tuhan. Kekuatan kami, pengharapan kami, kami temukan di dalam

Halo hardliner, kalau kita mau jujur kepada diri kita, ada momen ketika kegagalan harapan membuat kita bertanya, Tuhan, Engkau kemana? Dan itu bukan dosa, itu manusiawi. Alkitab tidak menutupi bahwa fakta banyak tokoh iman juga kecewa. Daud, Ayub, bahkan para murid Yesus pernah berada di titik bingung dan hancur. Iman bukan berarti tidak pernah ragu, tetapi memilih tetap datang kepada Tuhan di tengah keraguan. Tuhan tidak tersinggung oleh pertanyaan kita. Dia justru rindu kita tetap berbicara, bukan menjauh saat hati kita terluka. Dalam Mazmur 34 ayat 19 berkata, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Bisakah hari ini, ketika kita merasa jauh, ketika kita merasa remuk, ketika saat ini mungkin kita merasa hancur dan ragu, ingatlah hardliner, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan Dia lebih dekat dari siapapun yang kamu kira.

0: berikut ini, Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
1: Halo Heartliners, ada wanita muda yang menjual roti di sebuah toko. Lalu datanglah seorang tunawisma tua yang minta uang kepadanya. Si wanita itu memberikan roti dengan gratis. Keesokan harinya, tunawisma itu datang lagi dan diberikan roti pula oleh wanita pemilik toko. Begitu seterusnya selama berhari-hari. Pemilik toko roti akhirnya kesal dan marah karena merasa dibuat rugi. Akhirnya, dia menaruh racun di roti tunawisma tersebut. Suatu ketika, ibu tunawisma melihat ada anak kecil yang dikejar anjing dan anak itu kelelahan. Anak itu diberikan minum dan roti. Malam hari, pemilik toko itu sadar anaknya belum pulang dan langsung mencarinya. Dia menemukan anaknya dan wanita tua itu sudah meninggal dan tangannya masih memegang roti. Moral story dari kisah ini adalah kejahatan yang kita lakukan kepada orang lain akhirnya akan kembali kepada kita sendiri. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo.
2: .6 Heartline Radio, your family station.

0: Adakah harapan yang mengecewakan?
1: Hardliner,
0: tidak semua pengharapan berakhir dengan kegagalan. Ada satu pengharapan yang Alkitab katakan tidak pernah mengecewakan, yaitu pengharapan di dalam Tuhan. Bukan janji hidup mudah, tetapi janji bahwa kasih-Nya tidak pernah meninggalkan kita. Harapan ini tidak bergantung pada keadaan, tetapi pada kasih Tuhan yang tetap setia, bahkan saat doa belum dijawab. Ketika semua harapan lain runtuh, pengharapan di dalam Tuhan justru berdiri paling kuat. Roma 5 ayat 5 berkata, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita. Hardliner, bisa saja harapan kita pernah gagal. Bisa saja apa yang kita rencanakan tidak terjadi. Tetapi selama kita berharap kepada Tuhan, kita tidak pernah benar-benar kehilangan segalanya.

Halo Heartliners. Jalani hari ini dengan semangat yang selalu baru bareng Heartline Radio. Kamu gak cuma dengerin musik yang bikin semangat, tapi juga kisah inspiratif dan topik-topik hangat yang siap menemani sepanjang hari kamu. Ikuti setiap program menarik dari Heartline Radio melalui frekuensi 100,6 FM. Kamu bisa juga dengerin Heartline Radio di mana saja melalui streaming via website www.heartline.co.id atau melalui aplikasi Jalur Hati. Dan jangan lupa follow Instagram @heartlinefm dan TikTok heartlinefm. Juga subscribe YouTube channel Heartline Network untuk mendapatkan update informasi dari Heartline Radio. Yuk dengerin terus 100,6 FM Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: kau genapi.
1: 101 Sek Harlan Radio, your family station. Selamat malam Harliner. Apa kabar Anda di malam hari ini ya? Apapun yang sedang kita semua jalani, apapun pergumulan yang mungkin sedang memenuhi pikiran dan hati kita ya, mari kita mengambil waktu sejenak untuk tenang dan mengarahkan hati kepada Tuhan. Dan senang sekali di malam ini saya Aji Prastia dapat kembali menyapa Harliner sampai jam 9 malam nanti dengan lagu

Tuhan. Biarlah melalui lagu pujian yang kita dengarkan ya, hati kita kembali dipenuhi damai, sejahtera, dan pengharapan. Karena Tuhan tetap setia bahkan ketika keadaan belum berubah. Seperti biasa hardliner, Anda bisa menyampaikan request lagu pujian di nomor WA 0855-885-10006 atau di nomor 0819-269-1000 dengan mengetik angka 1 untuk Hardline Tangerang ya. Saya ulangi di 0819-269-1000 dengan mengetik angka 1 untuk Hardline Tangerang.

Hardliner, setelah kita mendengarkan lagu Walau Gunung Tak Berpindah ini ya, mari kita merenungkan satu hal. Iman bukan berarti kita tidak memiliki masalah, tetapi iman membuat kita tetap percaya kepada Tuhan di tengah masalah kita ya Hardliner. Ya, ada kalanya kita berdoa supaya gunung dalam hidup kita dipindahkan. Kita ingin persoalan segera selesai, pergumulan segera berakhir, dan mungkin keadaan berubah sesuai dengan apa yang kita harapkan Hardliner ya. Tetapi terkadang Tuhan mengizinkan gunung itu tetap ada untuk sementara waktu. Bukan karena Tuhan tidak mendengar doa kita Hardliner, tetapi karena di tengah gunung itulah Tuhan sedang mengajar kita untuk semakin percaya dan bergantung kepadanya. Mungkin malam ini ada di antara kita ya yang sedang menghadapi masalah keluarga, pekerjaan, keuangan, kesehatan, ataupun mungkin pergumulan pribadi yang sudah lama didoakan ya. Jangan menyerah, jangan berpikir bahwa Tuhan meninggalkan kita hanya karena jawaban doa belum terlihat Hardliner. Walau gunung tak berpindah, Tuhan tetap bersama kita. Masih bareng saya Aji Prastia, tentunya akan menemani ruang dengar Anda malam ini sampai jam 9 malam nanti Hardliner. Jadi bisa disampaikan di nomor WA ya untuk request lagunya. Terima kasih sudah menyapa ada Ibu Rinse di Kelapa 2. Selamat malam, shalom, minta lagu pujian, takut tahu kan hari esok. Salamnya untuk semuanya dan untuk Bung Aji Prastia dan kru Hardline, selamat bertugas, selamat melayani. Terima kasih Ibu Rinse, salam sehat ya untuk keluarga. Tidak lupa juga menyapa ada Ibu Rita, selamat malam. Minta lagu pujian, Yesus Engkaulah segalanya harta yang kupunya. Ya, lagu dari Pak Pendeta Epi. Kirim salamnya untuk sahabatku ya di grup DGA semua, Om Si, Pak Doni, Koko Besu juga, Bang Timo, Mas Chandra, Pak Pendeta Epi, Bung Romen, Bung Dika, Bung Toga, dan semua penyiar kru Heartland. Ya, selamat menghibur pendengar semuanya. Terima kasih untuk Ibu Rita. Dari Jaksel juga sudah menyapa ada Ibu Sari. Selamat malam. Apa kabarnya Ibu Sari ya? Semoga selalu sehat dan semangat tentunya. Request lagu pujian, Jadikan Hatiku Istana Cintamu ya, atau Ampuni Aku Tuhan. Salam buat semua pendengar setia lagu pujian. Serta juga untuk kru Harlan Yaski ya, salam penuh sukacita, bahagia selalu. Terima kasih Ibu Sari yang selalu setia bersama Harlan. Silakan untuk Anda Hardliner yang masih ingin request lagu pujian bisa disampaikan di nomor WA ya di 0855-8851006 atau di nomor 0819-2691000 dengan mengetik angka 1 untuk Hardline Tangerang.

Ya, tepat jam 20 lebih 26 menit Hardliner masih bersama program Hardline Sapa Pendengar Malam yang menemani ruang dengar Anda di malam ini bareng saya Aji Prastia. Baik, sudah menyapa tadi ada Pak Darwin Chen Erwin, selamat malam, shalom. Salam semangat selalu dan kirim salam buat semua pendengar Hardline. Selamat malam, ya, salam hangat untuk semuanya. Request lagu pujian, nyanyian pujian bagimu ya. Nanti diputarkan lagunya. Menyapa juga selamat malam untuk Pak Denny di perumahan Bugel Tangerang. Malam ini request lagu pujian, mujizat itu nyata ya. Salamnya untuk semua kru Hardline dan juga pendengar radio Hardline FM dari Sabang sampai Merauke, semoga diberikan kesehatan, sukacita surga, damai sejahtera dan berkat berlimpah-limpah. Terima kasih untuk Mbak Deni, salam sehat untuk keluarga di perumahan Bugel Tangerang. Hardliner, mungkin malam ini ya kita masih berada di tengah pergumulan. Mungkin ada sesuatu yang secara manusia terlihat mustahil untuk terjadi. Tetapi kita percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Apa yang kita mampu, apa yang tidak kita mampu ya kerjakan dengan kekuatan kita sendiri, Tuhan sanggup kerjakan dengan cara dan waktunya. Karena itu jangan berhenti berharap, jangan berhenti berdoa ya, tetap percaya bahwa Tuhan masih bekerja. Dan Hardliner, mari kita nyatakan iman kita melalui pujian berikut ini ya yang akan saya putarkan. Biarlah lagu ini menjadi pengingat bagi kita semuanya ya bahwa mujizat Tuhan masih ada dan nyata dalam kehidupan kita.

0: Bagaimana jika sebuah studio radio tidak hanya berada di dalam gedung, tetapi bisa bergerak mendatangi masyarakat? Obifan Heartland FM, studio radio bergerak yang memungkinkan tim Heartland FM hadir lebih dekat, bertemu langsung dengan masyarakat, komunitas, dan berbagai kegiatan. Melalui Obifan Heartland FM, informasi, inspirasi, interaksi, dan berita baik dapat dibawa lebih dekat kepada mereka yang kami layani.
1: Obifan merupakan bagian dari pelayanan media Yayasan Yaski melalui Radio Heartland FM, sebuah upaya untuk terus menyampaikan berita baik melalui media dan menjangkau masyarakat dengan cara yang semakin relevan. Untuk terus bergerak, Obifan membutuhkan persiapan, perawatan, dan biaya operasional. Karena itu, kami mengajak Anda untuk ikut mengambil bagian. Dukung Obifan Heartland FM melalui doa ataupun sesuai dengan yang Tuhan gerakkan agar Obifan terus bergerak, hadir lebih dekat, dan menjangkau lebih banyak masyarakat. Yayasan Yaski bersama Obifan Radio Heartland FM bergerak lebih cepat, bergerak lebih dekat, membawa berita baik lebih jauh. Kunjungi yaski.co.id. Tuhan Yesus memberkati.
2: Hey, September. Tahun boleh hampir berganti, tapi cerita belum berhenti. Mimpi masih bisa dikejar, harapan masih bisa dinyalakan. Jadi, jangan bilang terlambat, start again. Keep going, keep believing. September, bersama Heartland Radio, your family station.

100.6 Heartland Radio, your family station. Baik, terakhir menyapa ada Pak Pendeta Andreas. Selamat malam, shalom ya. Malam ini request lagu pujian hati sebagai hamba. Salamnya buat semua kru Heartland dan juga pendengar setia Heartland FM. Terima kasih untuk Pak Pendeta Andreas. Baik Heartliner, tidak terasa ya kita sudah sampai di penghujung siaran malam ini. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk bersama-sama menikmati pujian dan merenungkan kebaikan Tuhan ya. Dan kiranya setiap lagu yang kita dengarkan malam ini tidak hanya menjadi hiburan bagi kita ya Heartliner, tetapi juga menjadi kekuatan dan pengingat bahwa Tuhan selalu menyertai setiap langkah kehidupan kita. Apapun yang terjadi hari ini, Heartliner serahkan semuanya kepada Tuhan ya. Jika ada keberhasilan, mari kita mengucap syukur. Jika ada pergumulan, mari kita belajar percaya bahwa Tuhan tetap memegang kendali. Malam ini sebelum kita beristirahat ya, mari kita tutup hari dengan hati yang penuh ucapan syukur. Percayalah, hari esok ada di dalam tangan Tuhan. Ya, saya Aji Prastia, pamit undur dari ruang dengar Anda ya Heartliner. Kiranya damai sejahtera Tuhan memenuhi hati dan rumah kita, memberikan ketenangan dalam tidur, serta memberikan kekuatan yang baru ya untuk menyambut hari esok. Selamat malam, keep on growing and never give up. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.

0: Hardliner, sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Titik Balik bersama Dr. David Jeremiah. Program Titik Balik adalah program pengajaran dari Dr. David Jeremiah yang menjawab persoalan hidup, memandu dan membantu pendengar menghadapi tantangan-tantangan kehidupan. Bagi Anda yang ingin mendukung program Titik Balik untuk dapat terus mengudara dan menjadi berkat, silakan salurkan ke rekening kami di BCA 372-301-6262, 372-301-6262 atas nama Yayasan Yaski. Selamat mendengarkan.
1: Shalom saudara pendengar, berjumpa lagi dalam program Titik Balik bersama Dr. David Jeremiah. Kami senang Anda bergabung dengan kami pada malam hari ini. Pendengar dapatkan aplikasi Titik Balik dengan kata kunci Titik Balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Pada program Titik Balik kali ini, kita sampai pada seri Janji Surga, judul keempat Kota Surgawi bagian kedua. Surga lebih dari sekedar tempat supranatural yang menantikan kita. Itu sudah memasuki kegelapan.

0: mengupas tentang kemuliaan surga yang Allah sediakan bagi setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Selamat mendengarkan.
1: Saudara-saudara, bagian B, pintu-pintu gerbang mutiara. Wahyu 21 ayat 12, ayat 17 hingga 18 dan 21. Lalu Alkitab membicarakan pintu-pintu gerbang mutiara. Saya tahu kita mendengar banyak pintu gerbang mutiara. Namun marilah kita baca saja apa yang Alkitab katakan tentang pintu-pintu gerbang mutiara. Dan temboknya besar lagi tinggi dan pintu gerbangnya 12 buah. Dan di atas pintu-pintu gerbang itu ada 12 malaikat dan di atasnya tertulis nama ke-12 suku Israel. Lalu ia mengukur temboknya. 144 hasta menurut ukuran manusia, yang adalah juga ukuran malaikat. Tembok itu terbuat dari permata yaspis, dan kota itu sendiri dari emas tulen, bagaikan kaca murni, dan ke-12 pintu gerbang itu adalah 12 mutiara. Setiap pintu gerbang terdiri dari satu mutiara. Wahyu 21 ayat 12, ayat 17 hingga 18, dan 21. Nah, rupanya 12 adalah angka simetri. Sebab di sini Anda menemukan 12 pintu gerbang, 12 malaikat, 12 suku, ayat 12, 12 fondasi, 12 rasul, ayat 14, 12 mutiara, ayat 21, dan 12 macam buah yang berbeda-beda. Pasal 22 ayat 2, di kota yang disebut kota yang kudus ini. Sementara kita mempelajari ke-12 pintu gerbang mutiaranya, kita melihat nama ke-12 suku Israel dituliskan padanya. Ini mengingatkan kita bahwa nantinya sorga akan berpopulasikan orang-orang dari perjanjian lama. Mereka benar-benar merupakan bagian dari tembok yang mengelilingi kotanya. Yohanes memberikan satu lagi detail yang mencengangkan tentang pintu-pintu gerbang sorga. Dan pintu-pintu gerbangnya tidak akan ditutup pada siang hari, sebab malam tidak akan ada lagi di sana. Wahyu 21 ayat 25. Di sorga nantinya selamanya siang dan pintu-pintu gerbangnya takkan pernah ditutup. Sebab kota sorga nantinya berada di bumi yang baru yang diciptakan oleh Allah. Dan segalanya di sekelilingnya akan kudus. Tidak ada yang tidak kudus yang akan diizinkan masuk kotanya. Oleh karenanya takkan perlu melindungi kotanya dengan pintu-pintu gerbang yang ditutup. Sebagian orang mengatakan, apakah pintu-pintu gerbangnya benar-benar terbuat dari sebutir mutiara? Tahukah Anda bagaimana mutiara itu terbuat? Seseorang berkata, berarti tiramnya besar-besar. Nah, dengarkan baik-baik. Allah lah yang membuat tiram-tiramnya. Dan jika tidak hendak membuat mutiara yang besar, Dia bisa membuatnya. Dan pintu-pintu gerbangnya akan begitu cemerlang dihias ketika Anda tiba di sana. Barangkali nanti Anda akan berkata kepada satu sama lain ketika pertama kalinya melihatnya. Bagaimana mungkin itu bisa terjadi ya? Setiap pintu gerbang sorga nantinya akan terbuat dari satu mutiara tunggal. Pintu-pintu gerbang sorga nantinya akan selalu terbuka dan hal itu memberitahu kita sesuatu yang penting. Setiap orang kepunyaan Yesus nantinya akan dipersilakan masuk. Kita takkan memerlukan kartu akses khusus. Takkan perlu mengupayakan tempat kita atau membuktikan diri kita kaya. Satu-satunya alasan kita berada di sana nantinya adalah karena apa yang telah Yesus karyakan bagi kita di kayu salib. Dan darahnya itulah yang membukakan pintu-pintu gerbangnya. Begitu kita masuk, kita akan diberikan akses penuh terhadap segala yang ditawarkan kota ini. Sebab inilah tempat kediaman kita. Dr. Criswell, yang menjadi salah seorang mentor saya, mengatakan, ada suatu khotbah dalam fakta bahwa pintu-pintu gerbangnya adalah mutiara. Sorga itu dimasuki lewat penderitaan dan kerja keras, lewat penebusan dan darah, lewat kesengsaraan salib. Sebuah mutiara adalah sebuah permata yang terbentuk oleh seekor hewan kecil yang terluka. Tanpa lukanya, mutiaranya takkan pernah terbentuk. Jadi ingat-ingat saja hal itu ketika Anda merenungkan pintu-pintu gerbang mutiaranya. Lagi-lagi menjadi pengingat bagi kita tentang harga yang harus dibayar agar kita bisa masuk surga. Bagian C, fondasi dari batu.

batu-batu berharga. Wahyu 21 ayat 19 hingga 20. Jadi kotanya kudus, pintu-pintu gerbangnya dari mutiara, lalu fondasi-fondasinya dari batu-batu berharga. Dan dasar-dasar tembok kota itu dihiasi dengan segala jenis permata. Dasar yang pertama batu yaspis, nilam, mirah, zamrud, unam, sardis, ratna, cempaka, beril, krisolit, krisopras, lazuardi, dan kecubung. Wahyu 21 ayat 19 hingga 20. Kekuatan terbesar di sebuah bangunan adalah fondasinya. Dan Yerusalem baru nantinya bukan memiliki satu fondasi, melainkan 12 fondasi. Dan saya memahaminya sebagai berarti masing-masing fondasinya dihiasi dengan permata yang berbeda, dan fondasi-fondasinya diletakkan di atas satu sama lain, sehingga ketika nanti Anda tiba di kota ini dan melihatnya, keindahan kotanya bisa terlihat sejauh mata memandang. Fondasi pertama kotanya adalah batu yaspis, yang sudah tidak asing lagi, yang sudah dua kali disebut sebelumnya. Di atas batu yaspisnya terletak fondasi kedua, yaitu batu nilam, batu yang serupa dengan berlian dalam hal kerasnya dan berwarna biru. Fondasi ketiganya adalah batu mirah, sebuah batu agate dari Kalsedon di Turki, yang katanya biru langit dengan garis-garis warna lain mewarnainya. Fondasi keempatnya adalah zamrud, yang memperkenalkan warna hijau cerah. Yang kelima adalah batu unam, batu merah dan putih. Fondasi keenamnya batu sardis, mengacu kepada permata biasa berwarna kemerahan. Sardis dipakai bersama yaspis dalam Wahyu 4 dalam menggambarkan kemuliaan Allah di atas takhta. Fondasi ketujuhnya dibentuk dari batu krisolit, sebuah batu berwarna keemasan yang transparan. Fondasi kedelapannya batu beril, berwarna hijau laut, batu ratna cempaka. Fondasi kesembilan adalah hijau kuning dan transparan. Fondasi kesepuluh batu krisopras, memperkenalkan satu lagi nuansa hijau. Fondasi kesebelas adalah batu lazuardi, berwarna violet. Dan batu terakhir kecubung, umumnya ungu. Ketika Anda tiba di kota ini, nanti dari jauh Anda bukan saja akan melihat pintu-pintu gerbang mutiaranya, melainkan juga fondasi kotanya yang dibangun di atas ke-12 batu yang sungguh indah ini. Bukannya 12 fondasi individual yang terpisah dari satu sama lain. Fondasi-fondasi ini barangkali adalah 12 lapisan, satu di atas yang lain, mengelilingi keseluruhan kotanya, dan warna-warni cemerlangnya akan berbaur dan menambah keindahan kotanya ketika dilihat dari luar. Wahyu 21 ayat 14 mengatakan bahwa tembok kotanya ditulisi nama ke-12 rasul, dan menyangkut hal itu, John F. Walford memiliki penjelasan yang sangat baik. Di sini kotanya mengakui kehadiran para rasul yang merepresentasikan gereja, tubuh Kristus, dan fakta bahwa nama mereka ditulisi pada fondasinya secara simbolis mengindikasikan bahwa gereja itu sendiri terkait dengan kota yang kudus ini. Kekekalan, saudara-saudara, nantinya adalah peringatan kekal tentang penebusan yang diberikan oleh Yesus Kristus. Melewati fondasi-fondasinya, masuk lewat pintu-pintu gerbangnya, Anda akan terkesan dengan rancangan mengagumkan yang memungkinkan Anda berada di sana. Kemanapun Anda memandang, ada pengingat tentang bagaimana sedari awalnya Anda bisa masuk ke sana. Bagian D, jalanan dari emas. Wahyu 21 ayat 18 hingga 21. Lalu bagaimana dengan jalanan dari emasnya? Oh ya, jalanan dari emas. Wahyu 21 ayat 18 dan 21 mengatakan, dan kota itu sendiri dari emas tulen, dan jalan-jalan kota itu dari emas murni, bagaikan kaca bening. Wahyu 21 ayat 18 hingga ke-21. Jika Anda pernah melihat emas murni, Anda tahu bahwa emas murni itu tidak transparan, tidak tembus cahaya, namun Yohanes menggambarkan emasnya sorga bagaikan kaca bening. Nantinya emasnya sorga itu begitu murninya,
sampai-sampai manusia tampaknya bisa melihat ke kedalamannya, sementara mereka berjalan di atasnya. Jalanannya dipolis, halus seperti cermin, dan oleh karenanya bukan transparan, melainkan memancarkan cahaya. Jika Anda merenungkannya, janganlah lupa bahwa dalam tubuh kemuliaan kita nanti, persepsi kita akan berbeda. Nantinya sesuatu mungkin tampak padat sekaligus transparan bagi kita. Yang dapat saya beritahukan hanyalah bahwa Anda belum pernah berjalan di jalanan seperti yang akan Anda temukan begitu masuk sorga nanti. Jalanannya nanti adalah benar-benar emas. Menurut beberapa pakar, emas transparan yang tembus pandang. Bagian E, Sang Anak Domba itulah terangnya. Wahyu 21 ayat 11-23. Lalu Alkitab memberitahu kita bahwa Sang Anak Domba itulah terangnya. Ayat 11 dan 23. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah, bagaikan permata yaspis, jernih seperti kristal. Dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya, sebab kemuliaan Allah meneranginya dan Anak Domba itu adalah lampunya. Wahyu 21 ayat 11 dan 23. Ini adalah penggenapan dari nubuat Yesaya pasal 60 ayat 19. Bagimu matahari tidak lagi menjadi penerang pada siang hari, dan cahaya bulan tidak lagi memberi terang pada malam hari. Tetapi Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu, dan Allahmu akan menjadi keagunganmu. Yesaya 60 ayat 19. Ketika Alkitab mengatakan bahwa kotanya memantulkan cahaya seperti batu yaspis, hal itu bisa dibandingkan dengan berlian-berlian zaman sekarang, penuh warna dan kilauan. Semacam prisma agung dari cahaya hakiki yang bersinar seperti matahari baru, di dalam dan di luarnya, memancarkan berkas-berkasnya ke seluruh penjuru bumi dan ke kedalaman angkasa, menjadikan planet kita tampak begitu jauh sebagai dunia dan tiba-tiba ditransformasikan menjadi sebuah bintang terang benderang yang benderangnya tak pernah memudar. Dan pada sumber energi ini, dari mana terangnya memancar, dari mana terangnya berawal, adalah Yesus Kristus sendiri. Pada momen itu dia sungguh terang dunia, bukan hanya secara rohani, melainkan juga secara jasmani. Terang di sorga bukanlah berasal dari api atau listrik. Nantinya tak akan diperlukan lilin atau bohlam lagi. Itu bukanlah terang yang habis terbakar atau perlu diganti. Terang ini datang langsung dari Allah, sebab Allah itulah terang, dan Sang Anak Domba adalah lampunya. Terangnya memenuhi keseluruhan kota. Terangnya bersinar ke dalam setiap tempat kediaman dan hati setiap manusia dan tak pernah memudar. Pantas saja Paulus menggambarkan masa depan kita seperti ini. Tetapi, seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. 1 Korintus 2 ayat 9. Paulus mengatakan, Anda bahkan tidak bisa membayangkan apa yang Allah rancangkan, apa yang telah Dia rancangkan bagi kita-kita yang adalah orang percaya. Bagian F, Pohon Kehidupan. Wahyu 22 ayat 2. Ada kota yang kudus, pintu-pintu gerbang mutiara, fondasi-fondasi, jalanan dari emas, Sang Anak Domba yang adalah terang. Lalu Alkitab mengatakan dalam ayat 2 dari pasal 22, dari kitab Wahyu, ada pohon kehidupan. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali, tiap-tiap bulan sekali, dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Wahyu 22 ayat 2. Nah, inilah gambaran tentang Firdaus yang diperoleh kembali, pohon kehidupan dan sungai yang pernah dijaga oleh kerubim dengan pedang yang menyala-nyala di Taman Eden, sekarang muncul lagi di halaman-halaman kitab suci sebagai bagian dari kota sorgawi. Jadi kembali di sini kita dihadapkan dengan pertanyaan tentang makanan di sorga. Akankah kita makan di sorga? Seolah-olah sukacita sejati dari sorga
menjadi taruhan. Jika kita keliru memahami jawabannya, banyak di antara Anda akan begitu kecewanya. Ketika para malaikat dijamu oleh Abraham, mereka makan setelah Yesus bangkit dari antara orang mati. Dia makan ketika perjamuan kudus dilembagakan. Yesus mengatakan bahwa dia takkan minum lagi dari buah anggur hingga harinya ketika dia akan meminumnya lagi bersama kita dalam fondasi atau kerajaan Bapa kita. Matius 26 ayat 29. Kita akan menghadiri perjamuan kawin anak domba menurut Alkitab dan kita akan makan ke-12 macam buah yang menjadi masak setiap bulannya di pohon-pohon Firdaus itu. Ya, saudara-saudara, kita akan makan di sorga dan alangkah sukacitanya itu nanti. Sesungguhnya di sorga nanti kita akan makan buah pohon yang pernah menyehatkan Adam dan Hawa. Pohon yang sama dan penggambaran tentang pohon kehidupan dalam Wahyu 22. Kedengarannya seperti apa yang dinubuatkan dalam perjanjian lama. Beginilah kata Yehezkiel tentang itu. Katanya, pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan yang daunnya tidak layu dan buahnya tidak habis-habis. Tiap bulan ada lagi buahnya yang baru. Sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus itu. Buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat. Yehezkiel 47 ayat 12. Jadi pada dasarnya seandainya saya bisa merangkum keseluruhan persoalan makan ini. Di sorga nanti kita akan makan untuk kesenangan dan bukan untuk penopangan. Dikatakan di sini akan ada kesembuhan dalam apa yang kita makan. Saya tidak tahu apa artinya itu, namun kata menyembuhkan adalah kata terapeia. Dalam bahasa perjanjian baru, dari mana kita mendapatkan kata terapeutik? Daun pohon kehidupannya memperkaya kehidupan, murni untuk sukacita makan. Makanan takkan dibutuhkan di sorga, namun akan dinikmati. Dengan natur terapeutik, makanan akan memberi kita sukacita yang bahkan lebih tinggi lagi di sorga nanti. Bagian G, Sungai Kehidupan, Wahyu 22 ayat 1 hingga 2. Bersamaan dengan pohon kehidupan, ketika Anda tiba di kota ini nanti, Anda akan melihat sungai kehidupan. Wahyu 22 ayat 1 dan 2. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan, yang jernih bagaikan kristal, dan mengalir keluar dari takhta Allah dan takhta anak domba itu. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali. Tiap-tiap bulan sekali dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Yohanes menggambarkan suatu keajaiban alam di pusat, di Yerusalem baru. Katanya, sungai air kehidupan. Karena kotanya adalah pusat kehidupan manusia, air akan menjadi bagian besar darinya. Dan sumber aliran yang besar kuasanya ini nantinya adalah takhta Allah yang diduduki oleh sang anak domba. Anda tinggal mengikuti airnya dalam kota besar ini yang mengalir, maka Anda akan dituntun ke sumbernya. Pusat kotanya, takhta sang anak domba. Inilah sungai yang ditulis oleh sang pemazmur dalam Mazmur 46 katanya. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Mazmur 46 ayat 5. Jadi itulah sebagian penggambaran tentang kotanya. Kotanya kudus, kotanya dimasuki lewat pintu-pintu gerbang mutiara. Fondasi-fondasinya adalah batu-batu berharga. Jalannya dari emas, diterangi oleh sang anak domba Allah. Memiliki pohon kehidupan yang berbuah, 12 jenis buah yang berbeda. Untuk 12 bulan yang berbeda. Bukannya hanya satu musim buah, akan ada 12 musim buah, lalu sungai kehidupan. Nah, dalam penggambaran tentang kotanya, yang diberikan kepada kita dalam Wahyu 21 dan 22, Yohanes sangat teliti memberi kita segala yang perlu kita ketahui. Bagian yang ketiga, larangan masuk ke kota ini, Wahyu 21 ayat 8 hingga 27. Kita diberikan dimensi kotanya, penggambaran tentang kotanya, dan ketiga larangan saya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang.
inilah kematian yang kedua. Tetapi

0: tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis atau orang yang melakukan kekejian atau dusta, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu. Wahyu 21 ayat 8 dan ayat ke-27. Alkitab mengatakan, kota empat persegi ini bukanlah untuk setiap orang. Dan mungkin Anda berpikir, alangkah indahnya tempat yang akan kutuju. Dan saya berharap Anda semua pergi ke sana. Namun jika Anda belum melakukan pesanan tempat, Anda takkan masuk ke sana. Alkitab mengatakan, Anda bisa masuk ke kota ini hanya jika Anda sudah mempercayakan hidup Anda kepada Yesus Kristus. Horatius Bonar, yang adalah seorang penulis besar, dalam bukunya tentang Kitab Wahyu, memberi kita suatu pernyataan yang lumayan panjang, namun benar-benar layak didengarkan. Dengarkan baik-baik. Betapa antusiasnya seharusnya kita menantikan kota ini. Betapa layak masuk ke sana seharusnya kita hidup. Hak kewargaannya haruslah kita miliki sekarang, dan mereka akan berdiam di sana bukanlah para malaikat, melainkan manusia, bukan manusia yang belum jatuh, melainkan yang sudah jatuh. Demikianlah kita mengajukan kebebasan di kota ini. Dia yang adalah pembangun dan pembuatnya, memberikannya dengan cuma-cuma. Dia yang adalah pangeran, yang darahnya telah membelikan dan membukakannya, memberikannya dengan cuma-cuma. Dia sedang menunggu pengajuan-pengajuan. Dia menghimbau manusia untuk mengajukan. Dia mengumumkan bahwa barang siapa bersedia mempercayai firman-Nya saja dan mempercayai Dia untuk izin masuk ke dalamnya, akan mendapatkannya. Secara khusus kepada kita, Dia memaklumkan pengorbanan-Nya sendiri, perdamaian-Nya yang tak terhingga, penumpahan darah ilahinya di kayu salib, dan memberi kita kesempatan untuk mengetahui bahwa barang siapa bersedia menerima kesaksian tentang karya besar penebusan ini akan masuk lewat pintu-pintu gerbang kota ini. Akan sukacitalah masuk ke kota penuh sukacita ini nanti. Karena sukacita itulah kami menghimbau Anda agar memastikan kewargaan Anda di sana sekarang juga dengan memastikan relasi Anda dengan Sang Raja. Beberapa tahun yang lalu, seorang komedian bernama Sam Kinison menjadi sangat populer. Di kalangan komedian panggung, Sam dibesarkan dengan pengaruh Kristiani. Namun, dia menempuh rute lain setelah dewasa. Dia pernah merangkum kisahnya sendiri dengan mengatakan, "Saya telah menjalani hidup kedagingan. Pandangan saya tentang hidup adalah jika Anda harus melesat masuk ke sorga, mengapa melesat 2 inci saja? Sekalian saja melesat jauh." Tidak terlalu lama setelah itu, Kinison sedang berkendaraan dari California ke Nevada untuk manggung. Ketika mobil sportnya bertabrakan dengan sebuah truk pick-up, dia keluar terhuyung-huyung dari mobilnya, duduk di tepi jalan, dan meninggal pada usia 38. "Saya tidak mau siapapun di sini melesat masuk surga 2 inci, 2 kaki, atau 2 mil. Yesus mengorbankan nyawanya di Kalvari demi mengampuni dosa-dosa yang memisahkan Anda dari Allah. Jika Anda tidak mendapatkan pengampunan bagi dosa-dosa Anda, Anda tidak bisa datang kepada Allah dan berada dalam surga-Nya. Dia bangkit dari antara orang mati untuk memberi Anda kebangkitan seperti kebangkitan-Nya. Jika Anda tidak menerima Kristus, Anda tidak bisa mengalami kebangkitan. Dia pergi ke sorga untuk menyiapkan tempat bagi Anda. Dan kitab suci mengatakan bahwa Dia melakukan hal itu agar di mana Dia berada, di situ juga Anda berada. Yesus Kristus mau Anda bersama Dia. Dia menawarkan kesempatan untuk Anda memastikan diri siap bersama Dia. Anda harus mempercayai Yesus Kristus. Rutin ke gereja saja tidaklah cukup. Menjadi orang yang relatif baik, orang yang bermoral saja, tidaklah cukup. Saya kenal banyak orang yang adalah orang-orang bermoral, namun bukan umat Kristiani. Kita akan terkejut suatu hari nanti ketika menemukan ternyata banyak orang yang kita kira orang paling baik itu tidak masuk surga karena satu alasan sederhana. Satu-satunya jalan Anda bisa masuk surga hanyalah dengan menaruh percaya pada Yesus Kristus, sebab Dialah jalan, kebenaran, dan hidup. Dan tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui Dia. Amin.
1: Saudara pendengar, terima kasih Anda dengan setia sudah mendengarkan khotbah pengajaran dari Dr. David Jeremia, seri Janji Surga, judul keempat, Kota Sorgawi, bagian kedua. Surga bukan sekedar tempat yang indah, tetapi bukti nyata kasih, kemuliaan, dan karya penebusan Allah bagi setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Setiap gambaran tentang kota kudus mengingatkan kita bahwa Allah telah menyediakan masa depan yang jauh melampaui apa yang sanggup kita bayangkan. Karena itu, kita diajak untuk hidup dalam iman kepada Kristus dan memiliki kepastian bahwa suatu hari nanti kita akan menikmati hadirat-Nya untuk selama-lamanya. Pendengar dapatkan aplikasi Titik Balik dengan kata kunci Titik Balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Saudara, bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar atau saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Lalu berikan pertanyaan, komentar atau saran Anda. Kami dengan senang hati memberikan respon terbaik bagi pertanyaan, komentar atau saran yang Anda kirimkan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa esok hari dalam program Titik Balik berikutnya, judul kelima, Ibadah Surgawi, masih dalam serial Janji Surga. Tuhan Yesus memberkati.
2: Headliner, terima kasih atas kesetiaan Anda mendengarkan program Titik Balik bersama Dr. David Jeremiah. Program Radio Titik Balik telah memberkati banyak pendengar Radio Heartline. Program ini bisa mengudara atas dukungan dari Yayasan Yaski sebagai lembaga Kristen yang telah berdiri lebih dari 55 tahun melayani dengan siaran rohani Kristen melalui lebih dari 150 radio di seluruh Indonesia. Agar program ini bisa terus mengudara di radio dan menjadi berkat bagi semakin banyak orang, kami ingin mengundang Anda juga untuk terlibat mendukung penyiaran program ini. Salurkan dukungan Anda melalui rekening Yayasan Yaski di BCA 372-301-6262 atas nama Yayasan Yaski. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi Humas Yaski di 08-111-77-986. Tuhan Yesus memberkati.

0: Hai pendengar, salam sejahtera buat Anda dan keluarga dimanapun berada. Kembali Anda menyimak program Voice of Yaski, sebuah renungan untuk Anda memulai hari dan pekan yang baru bersama Tuhan Yesus Kristus. Masih bersama dengan Pendeta Wilson Suwanto, selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati.
1: Saudara yang terkasih, mari kita melanjutkan pembahasan tentang perjumpaan yang mengubah mata hati. Kita sudah belajar tentang pentingnya kesadaran bahwa kita perlu dicelikan. Nah, hari ini kita akan melihat apa yang terjadi ketika mata kita sudah terbuka. Kita akan melihat Tuhan dengan lebih jelas, bahkan di tengah penolakan dunia. Mari kita kembali baca bagian dari Yohanes 9, khususnya ayat 34 sampai 35. Jawab mereka, "Engkau ini lahir sama sekali dalam dosa dan engkau hendak mengajar kami?" Lalu mereka mengusir dia keluar. Yesus mendengar bahwa ia telah diusir. Kemudian Yesus bertemu dengan dia. Saudara, bayangkan perasaan orang yang baru disembuhkan dari kebutaannya itu. Untuk pertama kali dalam hidupnya, dia bisa melihat. Dia bisa melihat warna-warna, bentuk-bentuk, wajah-wajah manusia. Dia pasti berharap bahwa sekarang hidupnya akan menjadi lebih mudah, lebih bisa diterima, dan tentu lebih berbahagia. Tetapi apa yang terjadi? Dia malah pertama-tama mengalami penolakan. Dia ditolak dan diusir keluar dari sinagog. Orang-orang yang seharusnya bersuka cita atas mujizat yang dialaminya malah menolak kesaksiannya, menganggap dia mengada-ngada. Mereka tidak mau menerima bahwa Yesus telah menyembuhkan orang ini pada hari Sabat. Nah, ini adalah kenyataan yang sering kita hadapi ketika Tuhan membuka mata rohani kita. Ketika kita mulai melihat kebenaran dengan jelas, ketika cara pandang kita berubah karena perjumpaan dengan Yesus, dunia tidak selalu menerima perubahan dalam diri kita. Ada seorang pengusaha yang bertahun-tahun menjalankan bisnis dengan cara-cara yang biasa dalam dunia usaha, memberikan amplop di sana-sini, mengabaikan dan menabrak aturan, mencari celah untuk menghindari pajak. Suatu hari, melalui sebuah retreat rohani, Tuhan menyentuh hatinya. Mata rohaninya terbuka untuk melihat bahwa cara bisnisnya selama ini tidak berkenan kepada Tuhan. Maka dengan pertobatannya itu, dia memutuskan untuk menjalankan bisnis dengan integritas yang penuh. Tidak ada lagi suap-menyuap, dia membayar pajak dengan jujur, dia memperlakukan karyawan dengan adil. Awalnya dia berharap bahwa perubahan ini akan membawa berkat dalam bisnisnya. Tetapi yang terjadi adalah sebaliknya. Beberapa kontrak dibatalkan karena dia menolak memberikan uang pelicin. Pesaing-pesaingnya mulai memfitnah dia, mengatakan bahwa dia munafik dan pura-pura suci. Bahkan beberapa teman lamanya mulai menjauhi dia. Bisnismen Kristen ini sempat bingung dan bertanya, "Tuhan, bukankah saya sudah berusaha hidup benar? Mengapa malah semakin sulit?" Tetapi di tengah semua penolakan itu, dia merasakan damai sejahtera yang tidak pernah dia rasakan sebelumnya. Dia merasakan bahwa Tuhan berkenan kepadanya meskipun dunia menolak dia. Dan beberapa tahun kemudian, bisnisnya justru berkembang pesat. Klien-klien baru datang karena mereka mencari bisnis partner yang bisa dipercaya. Karyawan-karyawannya loyal karena merasa dihargai dan diperlakukan dengan adil. Bahkan beberapa pesaing yang dulu memfitnah dia mulai bertanya tentang rahasia integritas yang dia jalani. Saudara, hal yang paling indah dalam kisah orang buta yang disembuhkan ini adalah apa yang terjadi setelah dia diusir. Yohanes 9 ayat 35 berkata, Yesus mendengar bahwa ia telah diusir, kemudian ia bertemu dengan dia. Perhatikan, Yesus tidak menjauh ketika dunia menolak orang itu. Justru sebaliknya, Yesus mendekat. Yesus mencari dia dan bertemu dengannya. Ini adalah pola yang kita lihat sepanjang Alkitab dan sepanjang sejarah gereja. ketika Sadrak, Mesak, dan Abednego dibuang ke dapur api karena tidak mau menyembah patung emas Nebukadnezar. Apa yang terjadi? Yesus hadir di tengah api bersama mereka. Raja Nebukadnezar berkata, tetapi ada 4 orang yang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah api itu dengan tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Ketika Daniel dibuang ke gua singa karena dia tidak mau berhenti berdoa kepada Allah, Tuhan mengutus malaikat untuk menutup mulut singa-singa. Daniel berkata kepada raja, Allahku menyuruh malaikatnya dan menutup mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku. Ketika Stefanus dilempari batu karena kesaksiannya tentang Yesus, apa yang dia lihat? Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus yang berdiri di sebelah kanan Allah. Bahkan dalam detik-detik terakhir hidupnya, Stefanus melihat Yesus berdiri menyambutnya. Saudara, ini adalah janji Tuhan bagi kita. Ketika dunia menolak kita karena iman kita, Yesus tidak menjauh. Dia justru mendekat. Kehadirannya menjadi lebih nyata. Kasihnya menjadi lebih terasa. Saudara, Yesus sudah memperingatkan kita, murid-muridnya, tentang hal ini. Dalam Yohanes 15 ayat 18-19, dia berkata, jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Penolakan dunia bukan selalu tanda bahwa kita salah. Seringkali itu adalah suatu tanda bahwa kita berada di jalan yang benar. Ketika cara hidup kita mulai mencerminkan karakter Kristus, dunia akan merasa tidak nyaman karena cara hidup kita menjadi teguran bagi mereka. Saudara, ada seorang guru yang dikenal sebagai guru yang jujur dan tidak pernah menerima suap. Setiap ujian dia mengawasi dengan ketat dan tidak pernah membiarkan siswa menyontek. Nilai-nilai yang dia berikan benar-benar berdasarkan kemampuan siswa, bukan bantuan dari luar. Awalnya banyak siswa menghormati dia karena integritasnya. Tetapi lama-kelamaan suasana berubah. Ada beberapa orang tua mulai komplain karena anak mereka tidak bisa, tanda kutip, dibantu untuk mendapat nilai bagus. Beberapa rekan guru mulai menjauhi dia karena merasa dipermalukan oleh standar yang dia pegang. Siswa-siswa juga mulai tidak suka karena tidak bisa lagi menyontek. Dan kepala sekolah mulai mendapat tekanan dari banyak orang untuk, tanda kutip, menasehati agar sedikit lebih fleksibel. Saudara, guru ini merasa sangat tersendiri. Dia bahkan sempat berpikir, apakah integritasku ini salah? Mengapa hidup jadi susah karena jujur? Sampai suatu hari, seorang siswa datang ke ruang guru setelah jam pulang. Siswa itu berkata, Bu, terima kasih. Di rumah saya cerita sama orang tua saya betapa ibu tegas dan tidak kompromi. Papa mama saya salut dan berkata, guru seperti itulah yang dibutuhkan Indonesia. Dan mereka menitip salam untuk ibu. Saudara, ketika dunia menolak integritasnya, Tuhan mengirim orang yang menghargai integritasnya. Beberapa tahun kemudian, banyak mantan siswanya yang berhasil di perguruan tinggi datang untuk berterima kasih. Mereka berkata, Bu, karena ibu mengajar kami itu jujur dan bekerja keras, kami bisa sukses tanpa harus menyontek atau berbuat curang. Maka saudara sekalian, pertanyaannya bukanlah apakah kita akan ditolak, tapi bagaimana respon kita ketika penolakan itu datang. Orang buta yang sembuh memberikan contoh teladan yang luar biasa. Dia tidak menjadi pahit atau tidak menyerah. Dia tetap setia pada kesaksiannya tentang Yesus. Ketika orang Farisi menekan dia dengan pertanyaan-pertanyaan sulit, dia menjawab dengan sederhana tapi powerful. Aku tahu satu hal, dahulu aku buta, sekarang aku melihat. Dia tidak bisa menjawab semua pertanyaan teologis mereka, tapi dia bisa menceritakan apa yang dia alami sejujur-jujurnya. Dan ketika mereka bertanya lagi, dia bahkan berani berkata, aku sudah mengatakan kepada kamu, tetapi kamu tidak mendengarkan. Mengapa kamu mau mendengarnya sekali lagi? Apakah kamu mau menjadi muridnya? Dia tidak mundur, tetapi justru semakin berani bersaksi. Saudara belajar dari orang buta yang disembuhkan Yesus ini, bagaimana kita bisa merespons penolakan dengan cara yang benar? Yang pertama, ingat, penolakan dunia tidak sama dengan penolakan Tuhan. Bahkan ketika semua orang meninggalkan kita, Tuhan berjanji tidak akan pernah meninggalkan kita. Yang kedua, jangan mundur dari kebenaran hanya karena tidak populer. Kebenaran tetap kebenaran, terlepas dari reaksi orang-orang di sekitar kita. Yang ketiga, tetap bersaksi dengan kasih. Jangan biarkan penolakan membuat kita menjadi pahit atau agresif. Bersaksilah dengan kelembutan, tetapi tetap teguh. Yang keempat, carilah persekutuan dengan orang-orang yang seiman. Kita membutuhkan dukungan komunitas yang memahami pergumulan kita. Kelima, ingatlah bahwa penolakan itu bersifat sementara, tetapi kebenaran itu yang kekal. Apa yang kita lakukan dalam kebenaran akan bertahan sampai selama-lamanya. Saudara, ada berkat-berkat tersembunyi yang Tuhan berikan melalui pengalaman penolakan. Penolakan itu sering dipakai Tuhan untuk memurnikan iman kita. Ketika semua dukungan eksternal hilang, kita belajar sepenuhnya bergantung kepada Tuhan. Dan penolakan itu membuat kita lebih berempati kepada orang lain yang juga mengalami penolakan. Kita menjadi lebih sensitif kepada penderitaan orang lain. Itu berkat yang luar biasa. Kita bisa menjadi sesama manusia bagi saudara kita. Dan penolakan membuat kesaksian kita lebih asli, lebih otentik. Orang-orang akan melihat bahwa iman kita bukan sekedar kata-kata, tetapi suatu yang kita hidupi, bahkan ketika ada harga yang harus dibayar. Saudara keempat, penolakan mempersiapkan kita untuk pelayanan yang lebih besar. Tuhan sering menggunakan orang-orang yang telah mengalami penolakan untuk melayani orang-orang yang juga mengalami hal yang sama. Dan ternyata Tuhan pakai semua itu untuk mempersiapkan, memperlengkapi kita untuk pelayanan yang lebih besar. Dan penolakan membuat kita lebih menghargai penerimaan. Ketika ada akhirnya ada orang yang menerima kita apa adanya, kita akan sangat menghargai, menjaga hubungan itu. Jadi ini sangat penting. Memang penolakan tidak menyenangkan, tetapi itu tidak terhindarkan sebagai pengikut Yesus. Karena ketika Yesus membuka mata kita, kita melihat kebenaran. Dan ini berbeda dari banyak orang di sekitar kita. Dan itu bisa menyebabkan penolakan karena perbedaan itu. Tetapi ingat, ketika dunia menolak kita, harus ingat, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia bahkan mendekat kepada kita. Dan kita boleh merasakan kasih, kehadiran, pertolongannya. Dan kita boleh lebih menghargai Dia yang telah mengorbankan segala-galanya bagi kita. Karena itu, saudara yang terkasih, biarlah kita tidak takut kepada penolakan. Kita ingat bahwa ketika dunia menolak kita karena iman, itu bukan tanda Tuhan meninggalkan kita. Justru sebaliknya, Yesus mendekat dan kehadirannya lebih nyata. Karena itu, mari kita berdoa, minta kekuatan kepada Tuhan agar kita tetap setia pada kesaksian, tidak mundur dari kebenaran, dan tidak menjadi orang yang pahit karena merasa ditolak. Dan kita berdoa kiranya Tuhan menolong kita agar kita bisa melihat Tuhan dengan lebih jelas justru di tengah setiap penolakan yang kita alami. Dan selama kita berjalan dalam kebenaran Tuhan, hidup sesuai dengan petunjuk Tuhan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip firman Tuhan, meskipun dunia tidak memahami, Tuhan sungguh mengerti dan menghargai, dan akan memberkati setiap kita.
0: Demikian tadi Voice of Yasky bersama Pendeta Wilson Suwanto. Anda bisa kembali mendengarkan episode kali ini melalui Spotify Voice of Yasky, atau Anda juga dapat mendengarkan, membagikan, bahkan mengunduh episode-episode Voice of Yasky lainnya melalui podcast Yasky di podcast.yasky.co.id. Terima kasih sudah mendengarkan. Salam sehat selalu, dan Tuhan Yesus memelihara Anda dan keluarga.
2: belum selesai. Ceritamu belum selesai. Mungkin ada yang gagal, ada yang hilang, ada yang harus dimulai kembali. Selama masih ada hari ini, selalu ada kesempatan untuk mencoba, untuk mencintai, untuk berubah, untuk berharap. Di bulan September, kamu belum terlambat bersama 100,6 Heartland Radio, Your Family Station.

0: Anda mempunyai keistimewaan dan mempunyai kuasa di dalam diri Anda untuk sanggup mengatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Sebab kemampuan saya bukan dengan mengandalkan diri sendiri, melainkan dengan mengandalkan kehadiran Allah yang Maha Pengasih.
1: Saudara pendengar, bahagia sekali kami dapat kembali mengunjungi Anda dalam acara Sentuhan Hati yang menyampaikan pengajaran dari pelayanan Dr. Charles Stanley. Pernahkah Anda merasa letih mengikuti gelombang pasang surut kehidupan? Suatu saat Anda merasa luar biasa, yakin kepada Tuhan dan rencana-rencananya bagi Anda. Di lain saat, sesuatu mengaburkan pandangan positif Anda tentang masa depan. Ada hal-hal lain yang membuat Anda tidak pasti dan hal-hal kecil saja membuat Anda kesal dan mengacaukan perasaan Anda. Hari ini Dr. Stanley menunjukkan bagaimana caranya memiliki keyakinan yang teguh. Sementara ia menelaah Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Apakah sumber kepastian Paulus? Bagaimanakah kita juga dapat menggali sumber tersebut? Mari kita mendengarkan bagaimana Charles Stanley mengidentifikasikan keyakinan sebagai salah satu perasaan positif yang memberdayakan kita.
0: Saudara pendengar, saya ingin memulai hari ini dengan membicarakan tentang perasaan yang memberdayakan kita. Salah satunya adalah keyakinan. Keyakinan adalah perasaan yang memberdayakan kita, menjadikan kita berenergi, menguatkan kita untuk sanggup melakukan dan menjalani kehidupan yang Allah kehendaki kita jalani. Ketika kita membicarakan tentang keyakinan, kita membicarakan tentang keyakinan yang kuat dan berani, yang mengusir ketakutan, keraguan, dan kecemasan. Keyakinan yang mengusir kekhawatiran dan memberi kita kepastian yang tidak tergoyahkan. Apakah Anda mempunyai hubungan dengan Allah? Hubungan dengan Tuhan Yesus Kristus? Memungkinkan Anda ketika Anda bangun pagi, Anda yakin bahwa apapun yang Anda hadapi, Allah akan memberdayakan Anda. Keyakinan seperti itulah yang Allah kehendaki kita miliki. Seperti yang dikatakan Rasul Paulus dalam Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Dalam Mazmur 27 ayat 3, Daud mengatakan, sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Dalam Amsal 2 ayat 26 dikatakan, karena Tuhanlah yang akan menjadi sandaranmu dan akan menghindarkan kakimu dari jerat. Dalam Ibrani 4 ayat 15-16 dikatakan, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia.

kalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Dan jikalau kita tahu bahwa ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Semua ayat-ayat di atas mendasarkan keyakinan pada hubungan dengan Allah. Oleh karena itu, umat Allah seharusnya penuh dengan keyakinan. Kita mempunyai kepastian yang tidak tergoyahkan oleh keadaan-keadaan dalam kehidupan kita. Apakah berarti kita tidak akan menangis? Bukan. Apakah berarti kita tidak akan diliputi dengan luka di hati? Bukan. Apakah berarti kita tidak akan mengalami ujian, kesulitan dan segala situasi dan keadaan seperti orang lain di dunia? Bukan. Inilah perbedaannya.

Saudara pendengar, sebagai orang percaya, kita dapat mengetahui dan memandang segala keadaan, kesulitan, kesusahan, tidaklah sekuat Allah kita, tidak sebesar Allah kita, dan tidak sehebat Allah kita yang hidup di dalam diri kita. Ia telah menjanjikan kuasa untuk mengatasi dan meraih kemenangan apapun yang terjadi. Kita yang percaya mempunyai keistimewaan itu. Demikianlah posisi kita sebagai anak Allah. Kita mempunyai hak dan keistimewaan untuk mengklaim, untuk berjalan dengan penuh keyakinan apapun yang Allah panggil kita untuk melaksanakannya. Dengan mengingat semuanya itu, jangan lupa akan suatu peringatan yang sangat penting dalam Ibrani 10 ayat 35-36. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Saudara pendengar, jangan membuang keyakinan Anda hanya karena seseorang memberikan masukan yang negatif. Apa yang membuat kita kehilangan keyakinan? Menurut saya ada dua hal yang utama. Pertama, terkadang teman-teman kita justru merupakan musuh terbesar kita. Mereka bersikap, ini demi kepentinganmu sendiri. Padahal seandainya mereka benar-benar mengutamakan kepentingan Anda, seharusnya mereka tidak memberikan masukan yang negatif. Mereka mengatakan, saya hanya berjaga-jaga untuk Anda. Saya tidak ingin melukai Anda. Demikianlah seringkali kita kehilangan keyakinan karena mendengarkan nasihat yang keliru. Alasan kedua kita kehilangan keyakinan adalah dosa. Dosa akan memotong keyakinan Anda. Dosa menimbulkan rasa bersalah. Dosa menjadikan kita merasa tidak layak. Kalau kita merasa bersalah di hadapan Allah akan apa yang telah kita lakukan atau katakan, kita akan kesulitan mempunyai keyakinan yang tulus kepada Allah. Terkadang akibat dosa kita merasa bersalah. Walaupun terkadang rasa bersalah kita semua tidak pada tempatnya, tidak berdasar. Misalnya, mungkin iblis mengatakan, apa yang membuatmu berpikir sanggup melakukan hal itu? Cobalah ingat-ingat apa yang pernah terjadi dalam kehidupanmu. Apakah kamu ingat kejadian itu dan kamu mengira Allah telah mengampunimu? Belum lagi kejadian lainnya. Demikianlah iblis mengungkit-ungkit sampah masa lalu yang sesungguhnya telah Allah ampuni. Allah telah menghapuskan segalanya itu, telah membersihkan Anda, telah menjadikan Anda utuh dan sempurna di matanya. Akan tetapi iblis akan selalu berusaha menimpakan rasa bersalah kepada Anda yang tidak pada tempatnya. Misalnya dengan mengatakan, toh kamu belum menjadi segalanya yang seharusnya. Iblis akan selalu berusaha menimpakan rasa bersalah yang tidak pada tempatnya. Rasa bersalah semu dan tidak pada tempatnya bisa menghilangkan keyakinan kita. Paulus memperingatkan kita agar kita tidak kehilangan keyakinan. Jangan sampai keyakinan Anda hilang karena dosa. Dan jangan membiarkan iblis mencuri keyakinan Anda dengan menimpakan rasa bersalah yang semu. Apa saja buah keyakinan? Dalam Ibrani 10 ayat 36 dikatakan, kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Ketika kita hidup dalam keyakinan, kita berhak mengekspektasikan dan mengantisipasikan berkat tertentu dari Allah, antara lain, pertumbuhan rohani pribadi. Allah sedang dalam proses untuk menantang kita semua dengan berbagai hal yang berbeda pada waktu yang berbeda. Allah membawa kita semua melalui kesulitan, kesusahan, ujian dalam kehidupan kita. Ketika kita lulus, iman kita menjadi semakin kuat. Salah satu buahnya adalah bahwa kita akan bertumbuh secara rohani. Ketika kita menerima tantangannya, percaya kepada Allah, maka Ia akan memberikan kekuatan dan keyakinan untuk maju terus dalam kehidupan kita. Buah keyakinan kedua adalah prestasi pribadi. Seseorang yang yakin kepada Tuhan

akan sanggup mencapai sukses, lebih unggul dan maju dalam kehidupannya, dengan cara-cara yang jauh lebih hebat, lebih bertahan, lebih yakin, lebih berkesinambungan, lebih mendapat penghargaan daripada seseorang yang hidup negatif. Demikian banyak orang yang hidup negatif, penuh dengan ketakutan, penuh dengan kekhawatiran, penuh dengan kecemasan, penuh dengan keraguan, penuh dengan perasaan diri tidak layak, penuh dengan sikap kepahitan, kebencian, dan permusuhan. Sebab semuanya yang negatif itu menghambat karunia keyakinan yang mengagumkan. Demikianlah buah keyakinan antara lain adalah pertumbuhan rohani dan berprestasi secara pribadi. Saudara pendengar, selain itu, kita juga akan mengalami kedamaian. Ketika kita hidup penuh dengan keyakinan, akan ada damai dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya Paulus mengatakan, "Maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan menyertai kamu." Kedamaian akan melindungi hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus. Filipi 4 ayat 7. Ketika kita hidup penuh dengan keyakinan, ada rasa damai, ada rasa sukacita, ada rasa bahagia, ada kepuasan dalam hati kita. Saya percaya dengan segenap hati bahwa kita akan lebih sehat ketika kita hidup taat di hadapan Allah. Demikianlah ketika kita hidup dengan penuh keyakinan, akan ada pertumbuhan rohani, prestasi pribadi, dan kedamaian. Selain itu, kita juga akan memberikan dampak yang penuh kuat terhadap kehidupan sesama kita. Dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 13 dikatakan, ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka. Dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Ketika orang melihat Anda penuh dengan keyakinan dan kepastian, ketika mereka melihat Anda penuh dengan keberanian dan ketekunan, ketika mereka melihat Anda maju dalam kehidupan terlepas dari segala kesulitan, kesusahan dan ujian, ketika mereka melihat Allah berkarya dalam kehidupan Anda dengan cara yang luar biasa, dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal mewarnai kehidupan Anda, maka mereka akan terpengaruh. Anda seperti Paulus dapat menanggapinya dengan, bukan saya, melainkan Kristus yang hidup di dalam saya. Segala perkara dapat saya tanggung di dalam Kristus yang memberi kekuatan kepada saya.

0: Saudara pendengar, sebagai orang percaya, Anda mempunyai keistimewaan dan mempunyai kuasa di dalam Anda untuk sanggup mengatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Bukan karena kememadaian mengandalkan diri sendiri, melainkan mengandalkan kehadiran Allah yang Maha Pengasih dalam diri Anda. Bagaimana cara mengembangkan keyakinan seperti itu? Ada empat hal. Kita mengembangkan keyakinan dengan mengetahui bahwa Allah adalah Bapa kita di surga, yang mengasihi kita secara tidak bersyarat, yang penuh dengan kemurahan, kebaikan, kelembutan, dan pengampunan. Kalau kita mengetahui bahwa Allah kita setia memenuhi segala janjinya, berkomitmen untuk bertindak bagi kita dalam segala keadaan, dan hanya akan melakukan apa yang terbaik bagi kita, bukankah kita menjadi yakin menghadapi apapun dalam kehidupan ini? Tentu. Dari mana awalnya? Dari mengenal Allah. Hal kedua yang sangat membantu membangun keyakinan adalah merenungkan firman Allah, mempelajari kitab suci, memohon agar Allah berfirman kepada hati Anda, mempelajari cara-cara Allah berkarya dalam kehidupan tokoh-tokoh kitab suci, mencatat bagaimana Allah berkarya dalam kehidupan mereka dan bagaimana hasilnya. Demikianlah cara menakjubkan untuk membangun keyakinan, sebab Anda akan bertanya, apa yang akan Engkau karyakan dalam kehidupan saya Tuhan setelah Engkau berkarya demikian dalam tokoh-tokoh kitab sucimu? Pengalaman saya sendiri adalah bahwa dengan mempelajari cara-cara Allah berkarya dalam kehidupan tokoh-tokoh kitab suci seperti Yusuf, Daud, Daniel serta orang-orang kudus lainnya, keyakinan saya sendiri terbangun. Langkah ketiga adalah mendekatkan diri dengan Allah dalam doa. Bukan sekedar berdoa sambil lalu, melainkan melewatkan waktu seorang diri mendengarkan Dia. Saya sendiri sering mengalami kesulitan, situasi dan keadaan dan bergumul dalam kehidupan saya. Dan memandang ke sekeliling saya berpikir, ya Allah, secara manusiawi tidak ada jalan keluar bagi saya. Namun beginilah yang Engkau firmankan. Saudara pendengar, apakah Anda ingin Allah membangun keyakinan Anda? Menghadaplah kepadanya dan sampaikanlah segalanya. Katakan betapa buruk keadaan Anda dan betapa putus asa Anda merasa. Bahwa seandainya Allah tidak turun tangan, Anda tidak akan mempunyai kesempatan sama sekali. Lalu, setelah mencurahkan isi hati Anda tersebut, Anda fokus kembali kepada Allah, mulai membicarakan tentang apa yang Anda ketahui tentang Dia, menyatakan iman Anda, kepercayaan Anda kepadanya, dan fakta bahwa Dialah Allah yang tidak pernah mengecewakan, Allah yang setia, yang selalu memenuhi janjinya. Maka begitu Anda bangkit dari bersujud, Anda akan merasa sangat yakin bahwa tidak ada sesuatu pun di dunia ini yang mungkin menjadikan Anda gemetar. Sebab sementara Anda mendekatkan diri kepada Allah dalam doa, Allah memungkinkan Anda memandang keadaan Anda dalam konteks siapa yang akan mengatasi semuanya itu. Yaitu Allah yang Maha Kuasa, yang mengendalikan segala keadaan dalam kehidupan Anda. Oleh karena itu Allah mengasihi Anda secara tidak bersyarat, memegang kendali mutlak atas segalanya, dan bersedia bertindak bagi Anda. Maka Anda tidak perlu lagi mengkhawatirkannya, tidak perlu lagi mencemaskannya, tidak perlu lagi meragukan, percaya bahwa segalanya akan beres pada waktunya. Saudara pendengar, dekatkanlah diri kepada Allah dalam doa, mengenal siapa Allah itu, merenungkan firman-Nya, mendekatkan diri kepadanya, merataplah di hadapannya, marahlah di hadapannya, sampaikan saja apa adanya, tetapi jangan terlalu cepat menyerah. Maka terasa ada yang menggelora dalam diri Anda, yaitu Roh Kudus. Itulah yang Paulus maksudkan, ketika aku lemah, maka aku kuat. Sebab ketika itulah aku merasakan kuasa Allah, keyakinan bahwa aku sanggup menanggung semuanya itu. Saya sendiri pernah bergumul hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, dan orang bertanya, bagaimana Anda sanggup menanganinya? Sehari demi sehari, pengalaman demi pengalaman, sambil tetap percaya kepada Allah yang Maha Kuasa yang telah berjanji, aku sekali-kali tidak akan membiarkanmu, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkanmu. Aku akan menguatkanmu, aku akan memberdayakanmu, aku akan memungkinkanmu melalui hal ini dengan penuh kemenangan, selama fokusmu tetap tertuju kepadaku. Tidak ada sesuatu pun dalam kehidupan ini yang sanggup mengguncangkan keyakinan yang didasarkan sepenuhnya pada Allah. Paulus mengatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Padahal ia sering didera. Pernah mengalami kapal karam, dipenjara, dilempari dengan batu, dan ditinggalkan karena disangka telah meninggal. Juga dikritik. Orang berusaha membunuhnya kemanapun ia pergi. Akan tetapi Paulus mengatakan ada damai sejahtera yang melampaui segala akal. Sebab Paulus mengenal Kristus secara pribadi. Dengarkan baik-baik. Kita yang percaya mempunyai keistimewaan bangun di waktu pagi dan mengucapkan hal yang sama. Terima kasih Bapa, sebab Engkau hidup di dalam diri saya. Sebab Engkau mengasihi saya secara tidak bersyarat. Sebab Engkau setia memenuhi janjimu. Engkau bertindak bagi saya demi kebaikan saya. Maka saya sanggup menghadapi hari ini. Apapun yang terjadi, saya akan menjalani hari ini dengan penuh kemenangan. Saudara pendengar, demikianlah keistimewaan kita sebagai orang percaya. Demikianlah yang Allah sediakan bagi kita semua yang percaya. Yang penting kita percaya bahwa Dia sungguh Dia adanya dan akan memenuhi segala janjinya. Selama kita memilih percaya, kita akan hidup penuh dengan keyakinan apapun yang terjadi. Mari kita berdoa. Bapa, betapa bersyukurnya kami bahwa Engkau tidak meninggalkan kami bergumul sendiri dalam kehidupan ini. Kami hanyalah pecundang menyedihkan. Kami bersyukur kepadamu karena begitu mengasihi kami untuk hidup melalui diri kami demi kemuliaanmu. Kami berdoa bagi mereka yang bergumul hari ini. Kami berdoa bagi mereka yang diliputi kekhawatiran, keraguan, ketakutan, dan ketidakpastian. Kami berdoa bagi mereka yang belum percaya kepada Yesus sebagai juru selamat mereka. Agar hari ini juga mereka mengatakan, "Ya Tuhan, saya membutuhkanmu. Ampunilah segala dosa saya. Saya serahkan kehidupan saya ke dalam tanganmu." Kami berdoa bagi mereka yang sedang bergumul, agar mereka memandang kepadamu, belajar mengenal engkau, berserah kepadamu, berseru kepadamu, dan percaya kepadamu. Dalam nama Yesus, amin.
1: Saudara pendengar, Anda telah mendengarkan acara Sentuhan Hati. Untuk menghadapi kesulitan dengan keyakinan yang kuat, Charles Stanley menjelaskan bahwa kita harus mengenal siapa Allah itu dengan membaca firman-Nya dan dengan berdoa. Semakin banyak saat teduh dengan Tuhan, semakin Anda akan percaya kepada-Nya untuk memberdayakan Anda dalam melaksanakan tugas apapun atau melebihi kesusahan apapun. Alangkah baiknya kalau kita mengembangkan keyakinan kudus seperti yang diekspresikan oleh Daud ketika menghadapi Goliat. Dalam 1 Samuel 17 ayat 45 sampai dengan 47 dikatakan, "Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, 'Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan Yesus semesta alam, segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami." Demikian pengajaran Dr. Charles Stanley yang menyentuh dunia dengan kasih akan Allah dan belas kasihan kepada sesama yang dipersembahkan oleh InTouch Ministry.

Saudara pendengar, terima kasih Anda sudah mendengarkan siaran Sentuhan Hati, siaran pengajaran yang memberikan kekuatan iman bagi orang percaya yang sungguh-sungguh mau datang kepadanya. Jangan lupa memberikan respon Anda melalui SMS atau WA ke nomor 0812-8784-7210. Anda juga dapat berkirim pesan elektronik atau email ke redaksi@sentuhanhati.com. Tuliskan nama, alamat, dan kesan pesan Anda. Anda dapat mendengarkan kembali siaran Sentuhan Hati ini dengan mengakses podcastyaski.co.id. Sekali lagi, podcast.yaski.co.id. Di sana Anda dapat mendengarkan ulang, lalu membagikannya untuk berbagi berkat kepada sesama. Siaran ini terselenggara atas kerjasama InTouch Ministry dan Yayasan Yaski. Sampai jumpa di siaran Sentuhan Hati selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.

Selamat datang di kisah tentang Simpson dengan istrinya yang orang Filistin. Kisah hari ini terinspirasikan dari kejadian-kejadian yang dicatat dalam firman Allah dalam kitab Hakim-Hakim. Simpson adalah seorang pejuang perkasa. Ia demikian kuat sampai-sampai mampu menjatuhkan 1000 orang. Terlepas dari kekuatan yang diberikan oleh Allah, ia juga memiliki suatu kelemahan besar, yaitu hawa nafsu. Selama 20 tahun ia menjadi hakim ketika orang Filistin memerintah atas orang Israel. Ia menikah dengan wanita Filistin yang tidak mengenal Allah. Tetapi mungkinkah Allah memakai hamba yang cacat untuk menyelamatkan umatnya? Kita akan menemukannya dalam kisah ini.

Nama saya Simpson. Saya dilahirkan dengan kekuatan besar. Bukan itu saja. Tuhan Allah telah memberi misi kepada saya sebelum saya lahir untuk melepaskan bangsa saya, Israel, dari orang Filistin. Saya tahu orang Filistin adalah musuh saya, tapi saya tetap tertarik kepada perempuan Filistin. Suatu hari, ketika saya berangkat dari rumah saya di Mahanedan dan pergi ke Timna, sebuah kota Filistin, saya melihat seorang perempuan yang sangat cantik.

0: Apa kabar, Nona?
1: Baik, terima kasih.
0: Namaku Simpson. Aku pejuang Israel yang perkasa.
1: Orang Israel?
0: Jangan takut, Nona. Aku takkan mencelakakan kamu. Aku hanya mau menjadi sahabatmu.
1: Sahabat? Mengapa harus aku?
0: Sebab kamu sangat cantik, Nona.
1: Terima kasih. Janji takkan mencelakakan aku.
0: Janji? Siapa namamu?
1: Eglah.
0: Lihat nih otot-ototku. Aku sangat kuat, bukan? Tidak ada yang seperti aku.
1: Iya, perawakanmu sangat kekar.
0: Izinkan aku menyentuh pipimu, Nona.
1: Apakah aku cantik?
0: Iya, kamu sangat cantik. Aku mau kamu menjadi istriku.
1: Menjadi istrimu? Kenal saja belum.
0: Jangan khawatir. Kita akan saling kenal sambil jalan kok. Oke?
1: Kelihatannya kamu pemuda baik-baik. Rasanya aman di dekatmu.
0: Izinkan aku pulang memberitahu orang tuaku ya. Aku akan kembali dan menikahimu.
1: Baiklah, tapi aku tetap perlu membicarakannya juga dengan orang tuaku.

Maka saya pulang dan berbicara kepada orang tua saya tentang Eglah. Saya kira mereka akan mengizinkan saya menikahi Eglah tanpa berdebat. Ternyata saya harus membujuk mereka.

0: Ayah, ibu, ada yang ingin saya bicarakan.
1: Apa, nak?
0: Di Timna, saya berjumpa dengan seorang perempuan, bu.
2: Lalu?
0: Saya mau menikahi dia.
1: Kami kan belum melihat dia. Mana bisa langsung menyukai dia tanpa bertemu?
0: Ayah dan ibu pasti suka, sebab ia sangat cantik.
1: Tapi dia itu siapa?
0: Namanya Egla, orang Filistin, ayah.
2: Orang Filistin? Jangan. Kamu jangan menikahi dia, sebab ia tidak mengenal Allah. Tuhan telah memerintahkan nenek moyang kita agar tidak memilih perempuan yang tidak mengenal Allah. Sebab perempuan itu akan membuat pasangannya berbalik dari Tuhan untuk menyembah dewa-dewa mereka. Masakan kamu tidak ingat perintahnya, nak?
1: Simpson, di antara sanak saudara kita atau di antara bangsa kita, kan banyak perempuan cantik. Pilihlah di antara mereka untuk menjadi istrimu. Ayah tidak mengerti mengapa kamu ingin menikahi perempuan Filistin. Nak, mereka kan musuh kita. Ibumu benar. Mereka tidak mengenal Allah. Kita orang Israel tak akan menikahi perempuan yang tidak mengenal Allah.
0: Ayah dan ibu, jangan takut. Saya kan kuat. Dan saya akan melindungi ayah ibu. Tidak ada yang akan mencelakakan ayah dan ibu.
1: Tidakkah kita perlu menanyakannya dulu kepada Tuhan?
0: Saya percaya Egla adalah perempuan yang tepat bagi saya. Ambilkan dia bagi saya, ya ayah. Kan saya yang akan menikahi dia, bukan ayah.
1: Baiklah, nak. Ayah akan pergi menjumpai dia. Tapi ingat ya, ini pilihanmu sendiri. Jangan lupa.
0: Saya tak akan lupa.

0: Demikianlah saya bersama orang tua saya pergi ke Timna untuk menjumpai Egla. Ketika kami sudah dekat lembah Sorek, orang tua saya beristirahat. Saya tidak sabaran menjumpai Egla. Maka saya melanjutkan perjalanan sendiri. Dekat kebun anggur Timna, saya melihat seekor singa muda. Saya tidak takut, sebab roh Tuhan turun ke atas saya. Singa, mengapa aku harus takut? Ayo sini, akan kubunuh kau dengan tangan kosong.
1: Hai singa, kau bukan tandinganku. Aku akan mencabikmu. Semudah mencabik kambing muda.

Saya tidak menceritakan kejadian itu kepada orang tua saya. Lalu, saya melanjutkan perjalanan untuk menjumpai Eglah.

0: Egla manisku, apa kabarmu hari ini?
1: Baik.
0: Aku telah berbicara kepada orang tuaku tentangmu. Mereka sedang kemari untuk menjumpaimu.
1: Kedengarannya baik.
0: Aku percaya mereka akan menyukaimu seperti aku menyukaimu.
1: Aku juga menyukaimu, Simpson.
0: Begitu mereka tiba, aku akan mengadakan perjamuan untuk pernikahan kita.
1: Asik. Orang tuaku akan senang hati berkenalan dengan orang tuamu.
0: Izinkan aku menjemput mereka kemari. Takkan lama kok.
1: Sampai jumpa.

0: Ketika saya melewati kebun anggur, saya melihat madu di dalam bangkai singa yang telah saya bunuh. Saya makan madunya, dan saya ambil juga untuk orang tua saya. Tetapi saya tidak menceritakan asal madu itu, sebab menurut hukum Allah, madu yang saya ambil dari bangkai singa dianggap tidak tahir. Setelah itu, saya ajak ayah saya untuk menjumpai Egla. Kami mengadakan perjamuan sebagai layaknya mempelai pria selama 7 hari. Selama perjamuan ini, saya memberikan teka-teki kepada 30 orang Filistin yang menemani saya. Dengarkan Gidron dan Bikol, ini teka-teki yang takkan dapat kalian pecahkan.
1: Oh ya? Katakanlah, kami pasti bisa memecahkannya. Betul, Bikol?
2: Betul, Gidron.
0: Sebelumnya, kita buat kesepakatan dulu. Kalau kalian bisa memecahkannya dalam waktu 7 hari, perjamuan nikahku ini, aku akan memberi kalian 30 pakaian lenan dan 30 pakaian kebesaran. Kalau tidak, kalian yang harus memberikannya kepadaku. Sepakat?
2: Boleh, katakanlah.
0: Dari yang makan keluar makanan, dari yang kuat keluar manisan.
1: Kamu tahu, Pikol?
2: Jadi penasaran? Berilah kami waktu, nanti akan kami jawab.
0: Aku sudah tidak sabaran menerima pakaian dari kalian.

0: Kita tidak boleh membiarkan Simson orang Israel itu menang.
1: Tapi kita tidak tahu jawaban teka-tekinya. Apa yang dapat kita perbuat? Waktunya tinggal 4 hari lagi nih.
0: Kita ancam saja istrinya Eglah untuk meminta jawabannya.
1: Caranya?
0: Begini.
1: Pintar sekali kamu.

0: Baiklah, Simpson tidak ada di sini. Picol dan aku perlu berbicara kepadamu.
1: Ada apa?
2: Kita kan sama-sama orang Filistin. Kurasa seharusnya kamu membantu kami memecahkan teka-teki dari suamimu itu. Kalau kami tidak dapat menjawab pada hari ketujuh dari perjamuan nikahmu ini, kami harus memberi dia 30 pakaian lenan dan 30 pakaian kebesaran. Dari mana uangnya untuk membelikan semuanya itu?
1: Bagaimana aku bisa membantu?
0: Rayu saja dia hingga ia memberitahukan jawabannya kepadamu. Kalau tidak, kami akan membakarmu dan keluargamu sampai mati. Paham?
1: Kumohon, jangan bunuh kami. Akan kuturuti kemauanmu.
2: Segera lakukan ya, begitu kamu berjumpa dengannya.
1: Iya.

0: Ada apa, Egla? Mengapa kamu menangis? Apa yang membuatmu emosi?
1: Aku kira kamu mencintai aku. Ternyata kamu bohong. Kamu malah membenci aku.
0: Apa yang membuatmu berpikir seperti itu?
1: Kamu kan memberikan teka-teki kepada bangsaku. Mengapa kamu tidak memberitahukan jawabannya kepadaku? Beritahukanlah kepadaku untuk membuktikan bahwa kamu benar-benar mencintaiku.
0: Kepada orang tuaku saja, aku tidak beritahu. Mengapa aku harus memberitahukannya kepadamu? Kenapa sih kamu perlu mengetahui jawabannya? Ayo katakan.
1: Aku hanya ingin tahu saja kok.
0: Apa sebenarnya yang kamu pikirkan ya?
1: Tidak, aku kan istrimu. Menurutku, sebagai suamiku, seharusnya kamu memberitahukan segalanya kepadaku. Ya kan?
0: Iya sih, tapi aku tidak mau membiarkan mereka menang. Jangan ganggu aku lagi ah.
1: Mau kemana?
0: Menghirup udara segar.

Ekla terus mendesak saya untuk memberitahukan jawabannya. Akhirnya, pada hari ketujuh perjamuan, saya beritahukan jawabannya kepadanya. Tapi saya tidak tahu bahwa pada gilirannya, ia memberitahukan jawabannya kepada Gidron, Ikol, dan yang lainnya.

0: Simpson, kami sudah tahu jawaban teka-tekimu.
1: Sudah hampir akhir hari ketujuh nih.
2: Matahari kan belum terbenam. Jadi kami masih punya kesempatan, bukan?
1: Silakan beritahukan jawabannya kalau begitu.
0: Apa yang lebih manis daripada madu? Apa yang lebih kuat daripada singa?
1: Bagaimana kamu bisa mengetahui jawabannya persis kata demi kata? Aku tahu deh. Pasti istriku yang memberitahukan jawabannya kepadamu. Ini tidak adil.
2: Adil atau tidak adil, pokoknya kami sudah menjawabnya. Sekarang kamu harus memenuhi janjimu. Beri kami 30 pakaian lenan dan 30 pakaian kebesaran.

Maka saya pergi ke Askelon, salah satu dari 5 kota utama orang Filistin. Roh Tuhan turun ke atas saya, dan saya merasakan kuasa yang dahsyat di dalam diri saya. Lalu saya bunuh 30 orang. Saya ambil pakaian mereka, dan saya berikan kepada Gidron, Pikol, dan yang lain, yang telah memecahkan teka-teki saya. Setelah itu, saya kembali kepada orang tua saya, dan tinggal bersama mereka. Suatu hari, saya pergi ke Timna untuk menjumpai istri saya, Egla. Namun ternyata ayahnya, Segi, tidak mengizinkan saya menjumpai Egla.

0: Ayah, boleh saya ketemu Egla? Apakah ia ada di dalam? Izinkan saya masuk, Ayah.
1: Tidak, ia tidak ada di sini.
0: Kenapa?
1: Kamu meninggalkan dia karena kamu sangat marah. Setelah ia memberitahukan jawaban teka-tekimu kepada bangsa kami, Ayah kira kamu sangat membenci dia. Maka Ayah sudah memberikan dia kepada Gitron.
0: Apa? Berani-beraninya Ayah memberikan Egla kepada Gitron?
1: Jangan marah dulu. Adiknya lebih menarik daripada dia. Ambillah adiknya menjadi istrimu.

Amarah saya berkobar-kobar. Saya pergi ke ladang. Saya tangkap 300 anjing hutan. Dan saya ikat ekor mereka berpasang-pasangan. Saya ikat obor menyala pada masing-masing pasangan. Lalu saya lepaskan anjing-anjing hutan itu di ladang gandum. Yang terjadi berikutnya, membuat orang Filistin sangat marah.

0: Lihat, ladang kebakaran. Panen kita terbakar. Siapa yang melakukannya?
1: Pasti Simpson yang mau menuntut balas karena ayah mertuanya Zaki memberikan eglah kepadamu.
0: Karena Zaki yang membawa bencana ini terhadap kita, kita harus membakar dia dan eglah.
1: Eglah juga. Memangnya kamu tidak suka sama dia?
0: Aku tidak terlalu peduli kepadanya, sebab ia kan baru sebentar bersamaku. Lagi pula, kalau aku lindungi dia, nanti orang-orang akan marah terhadapku.
1: Benar juga.

Saya sempat mau menyelamatkan Egla dan ayahnya Seki. Tapi ketika saya tiba di tempat, Gidron dan Pikol telah membakar mereka. Saya demikian sedih dan marah. Dalam keadaan mengamuk, saya serang dan saya bunuh banyak orang Filistin. Lalu saya tinggal di dalam sebuah gua di Etam, suatu tempat berbatu-batu di Yehuda. Orang Filistin memburu saya dan berkemah di Lehi.

0: apa yang telah diperbuat bangsaku sampai-sampai engkau memimpin orang-orangmu untuk memerangi kami?
1: Kami datang kemari mau menawan Simson, karena ia telah membakar ladang kami.
0: Benarkah begitu?
2: Pergilah ke Timna dan lihatlah sendiri.
0: Akan saya cari dia dan saya serahkan dia kepadamu.
1: Kami tahu bahwa ia sedang bersembunyi di Etam. Kalau engkau tidak dapat menangkap dia, kami akan memerangimu dan membunuh kalian semua.
0: Dasar Simson.

0: Simpson, engkau tahu bahwa orang Filistin memerintah atas kita, tapi engkau membakar ladang mereka. Sekarang mereka datang ke Yehuda untuk menawanmu. Kami harus mengikatmu dan menyerahkanmu kepada mereka.
1: Aku mau pergi bersama kalian, asalkan kalian bersumpah takkan membunuhku.
0: Kami takkan membunuhmu. Izinkan kami mengikatmu dengan dua tambang dan membawamu dari sini.
1: Baiklah.

0: Abaye membawa saya pergi dari goa itu. Ketika kami sudah dekat Lehi, orang Filistin melihat saya dan berseru-seru. Mereka mau membunuh saya. Tapi apa yang kemudian saya perbuat terhadap mereka sungguh tak terduga. Sebab kembali Tuhan menganugerahkan kuasa dahsyatnya kepada saya.
1: Bunuh Simson! Bunuh Simson! Bunuh! Bunuh Simson! Bunuh Simson! Bunuh Simson!
2: Simson, coba kita lihat bagaimana engkau bisa luput dengan tangan terikat. Bunuh dia!
0: Tambangku lepas. Terima kasih Tuhanku. Pada saat darurat ini. Ah, apa ini? Rahang keledai. Mari semua. Biar ku bunuh kalian dengan rahang keledai ini.

Dalam kisah hari ini kita belajar bahwa Simpson memiliki kuasa dahsyat dari Tuhan. Namun ia bukan orang yang bijaksana. Simpson menggunakan kekuatan dari Allah untuk maksud-maksudnya sendiri, dan ia membiarkan hawa nafsunya mengendalikan dirinya. Tetapi keberdosaan Simpson tidaklah menghalangi Allah dari melaksanakan kehendaknya. Tuhan memakai Simpson untuk mengkonfrontasikan orang Filistin dan melepaskan umatnya. Kita dapat mempelajari banyak hal dari kisah Simpson. Hendaknya kita berjaga-jaga terhadap godaan dan tidak takluk kepada hawa nafsu. Hendaknya kita tidak tergesa-gesa menjalin suatu hubungan. Hendaknya kita menantikan Allah dan meminta agar Ia menuntun kita kepada orang yang Ia pilihkan bagi kita. Allah memberi kita berbagai karunia dan kemampuan untuk membawakan kemuliaan bagi-Nya dan untuk melaksanakan maksud-maksud-Nya, bukan demi keuntungan pribadi kita. Sekarang tibalah saatnya kita menanggapi firman Allah. Kita semua, seperti Simpson, melakukan kesalahan. Kita semua berbuat dosa. Tapi Allah, dalam rahmat dan kasih karunia-Nya, telah menyediakan jalan agar dosa-dosa kita dapat diampuni. Jalannya adalah melalui firman yang hidup, yaitu Yesus. Allah telah mengutus Yesus dari surga ke bumi untuk menjadi juru selamat kita. Rasul Paulus menyatakan, Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. 1 Timotius 1 ayat 15. Yesus dilahirkan oleh perawan Maria. Yesus dibesarkan dan hidup sempurna tanpa dosa. Firman Allah mengatakan, karena Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. 1 Timotius 2 ayat 5-6. Melalui Yesuslah kita dapat memperoleh pengampunan dari dosa-dosa kita. Saya akan memanjatkan doa singkat dari hati saya kepada Allah. Dengarkan doa saya. Dan setelahnya saya akan memimpin saudara memanjatkan doa yang sama. Ya Allah, aku bersyukur kepada-Mu bahwa Engkau telah menyediakan jalan bagi dosa-dosaku untuk diampuni. Terima kasih telah mengutus firman-Mu yang hidup, yaitu Yesus, untuk menjadi juru selamatku. Terima kasih bahwa Ia hidup sempurna. Terima kasih bahwa Ia telah memberikan dirinya karena aku. Aku mau mengetahui lebih banyak bagaimana dosa-dosaku dapat diampuni. Amin. Sekarang ulangi doa saya dengan bersuara. Kita akan memanjatkannya sebagian-sebagian. Jadikan doa ini doa saudara sendiri kepada Allah. Panjatkan sungguh-sungguh dengan segenap hati. Ya Allah, aku bersyukur kepada-Mu bahwa Engkau telah menyediakan jalan bagi dosa-dosaku untuk diampuni. Terima kasih telah mengutus firman-Mu yang hidup, yaitu Yesus, untuk menjadi juru selamatku. Terima kasih bahwa Ia hidup sempurna. Terima kasih bahwa Ia telah memberikan dirinya karena aku. Aku mau mengetahui lebih banyak bagaimana dosa-dosaku dapat diampuni. Amin. Terima kasih telah memanjatkan doa tersebut. Dalam program berikutnya kita akan belajar lebih banyak bagaimana dosa-dosa kita dapat diampuni. Kisah selanjutnya dalam serial drama Asmara dalam Perjanjian Lama adalah kisah Rut dengan Boas. Sampai jumpa.

0: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda.
1: Hati Anda terluka? Dalam bukunya The Broken Way, Anne Voskamp bercerita tentang ketika Shalom, putrinya, mendatanginya dengan membawa kertas berbentuk hati dan selotip. Sambil menepuk dadanya, Shalom berkata, "Mama, kita harus menempelkan hati ke kita supaya kita selalu tahu bahwa kasihnya menyelubungi kita." Kata-kata itu membuat Anne tersadar. Tulisnya, "Kalau saja kita bisa menaruh hati tepat di pusat diri kita, sehingga kita selalu tahu, Tuhan tidak melupakan kita. Tuhan tidak meninggalkan kita." Shalom menengok ke bawah dan meratakan hati dari kertasnya, lalu terjadilah hal yang sudah terduga. Hati itu sobek tepat di tengahnya. Anne mengira ia akan menangis. Lalu ia menunjukkan sobekan kertas itu pada mamanya dan berkata, "Tidak apa-apa, mungkin kasih bisa lebih mudah masuk lewat sobekan hati." Apakah hati Anda sedang sobek? Tidak mudah untuk hidup dengan hati yang terluka. Namun mungkin rasa sakit dan putus asa yang Anda rasakan sekarang akan menjadi tempat masuknya kasih Tuhan ke dalam hati Anda. Ya, kasihnya menyelubungi Anda. Namun, apakah kasihnya telah berakar dalam hati Anda, sehingga Anda tidak pernah ragu bahwa dia ada di sana, menopang dan memelihara Anda, apapun situasi yang Anda lihat? Rasul Paulus menulis, "Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita." Roma 8 ayat 38 sampai dengan 39. Biarkan Tuhan mengisi hati Anda yang luka dengan kasih-Nya.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Godlines Ministries. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.

0: Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.
1: Selamat malam sahabat Yaski. Bagaimana hari Anda? Mungkin saat ini Anda sedang bersiap-siap untuk beristirahat. Ketika Anda berbaring di tempat tidur, renungkanlah segala berkat yang Tuhan berikan kepada Anda hari ini. Saya, Sasongko Adiono, akan menemani Anda malam ini dengan berbagai program, lagu rohani, dan renungan yang dapat memberikan ketenangan hati dan jiwa. Yaski Radio, 24 Hours Christian Programs and Music. Christ to the World by Media.

Dan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.

0: Ih, kok playlist lagumu enak-enak semua sih? Dapat dari mana? Mau juga dong?
1: Iya dong, soalnya aku dengerin langsung dari siarannya Yaski Radio.
0: Emang siarannya ada di mana?
1: Di www.yaski.co.id.
0: Lagu dan pujian adalah cerminan sukacita dari hidup orang percaya. Program Mutiara Dalam Lagu hadir untuk mengisi sukacita Anda dengan lagu-lagu yang diambil dari firman yang hidup. Dengarkan Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan yaskiradio.com setiap hari pukul 11 siang waktu Indonesia Barat. Mari kita naikkan nada pujian untuk membangkitkan iman.
1: Yaski Radio. Christ

0: Suatu hari, seorang sersan Amerika bernama Carl Powers menyukai Billy dan menawarkan kepadanya kesempatan untuk pergi ke Amerika. Ketika Livingstone meninggal, mereka menemukan tubuhnya yang sedang berlutut berdoa di samping tempat tidurnya.
1: Moto hidup Livingstone adalah, saya tidak akan memberikan nilai apapun pada segala hal yang saya miliki atau punyai, kecuali jika mereka terkait dengan kerajaan Tuhan.
2: Program Radio Wajah-Wajah Iman menyoroti kisah kehidupan 100 pahlawan luar biasa yang integritasnya tak tergoyahkan, memiliki komitmen pantang menyerah dan belas kasih yang mencerminkan sifat-sifat Kristus yang tak lekang oleh waktu. Dengarkan program Radio Wajah-Wajah Iman di Yaski Radio setiap hari pukul 3 dini hari di aplikasi Jalur Hati dan yaskiradio.com. Program Radio Wajah-Wajah Iman, telusuri perjalanan iman dan ikuti jejak langkah pahlawan yang telah menjadi pemenang kehidupan. Yaski Radio, 24 Hours Christian Programs and Music.

0: Kak, aku pusing deh baca Alkitab.
1: Pusing kenapa, Dek?
0: Ini, aku udah tandain yang aku bingung. Kakak jelasin dong maksud Alkitabnya apa.
1: Tapi kakak lagi sibuk, Dek. Daripada kamu bingung, mending dengerin program Renungan Santapan Harian. Di sana langsung dijelasin kok arti dari ayat Alkitabnya.
0: Masa sih, Kak? Langsung ada yang jelasin. Dengerinnya di mana, Kak?
1: Dengerin jam 5 pagi, Dek. Di Yaski Radio, melalui aplikasi Jalur Hati atau website yaskiradio.com.
0: Wah, pas aku bangun tidur ya, Kak. Oke deh, makasih,

0: Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.
1: Sahabat Yaski, saya ingin mengajak Anda untuk mengambil waktu sejenak merenungkan penyertaan Tuhan di dalam hidup Anda hari ini. Seperti cahaya bulan dan bintang yang menerangi malam, kasih Kristus senantiasa menyinari hidup kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan Anda, bahkan dalam tidur Anda. Seperti halnya Yaski Radio yang selalu menemani Anda dengan berbagai program, lagu rohani, dan renungan. Terus dengarkanlah Yaski Radio, 24 Hours Christian Programs and Music, Christ to the World by Media.

0: Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan di program Renungan hari ini. Renungan singkat untuk iman yang semakin bertumbuh.
1: Renungan hari ini berjudul Pentingnya Berpikir Baik, bagian kedua. Nats Alkitab, Yosua 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu

0: tidak otomatis dan tidak terjadi dengan sendirinya. Ide-ide bagus jarang muncul dan mencari orang untuk dikaitkan. Jika Anda ingin menemukan ide yang bagus, Anda harus mencarinya. Jika Anda ingin meningkatkan cara berpikir, Anda perlu mengusahakannya. Dan ketika Anda menjadi pemikir yang lebih baik, ide-ide bagus akan terus bermunculan. Lebih jauh lagi, jumlah pemikiran bagus yang Anda lakukan pada waktu tertentu, terutama bergantung pada jumlah pemikiran bagus yang telah Anda lakukan. Hal yang kedua, mengubah cara berpikir membutuhkan komitmen. Albert Einstein berkata, "Berpikir adalah kerja keras. Itulah mengapa hanya sedikit yang melakukannya." Ketika seseorang berkata, "Pikiran ini muncul begitu saja di kepala saya," antisipasi ketombe. Hanya orang-orang yang percaya bahwa berpikir itu mudah adalah mereka yang tidak berpartisipasi di dalamnya. Media, budaya, dan orang-orang di sekitar Anda akan mempengaruhi pemikiran Anda kecuali Anda memutuskan untuk berpikir sendiri. Yang ketiga, mengubah pemikiran Anda mendatangkan upah yang besar. Paulus menulis, "Kami memiliki pikiran Kristus." 1 Korintus 2 ayat 16. Ketika Anda memanfaatkan pikiran Tuhan dan menjadikannya milik Anda, potensi Anda tidak terbatas. Tambang emas habis. Pasar saham tiba-tiba menurun. Investasi real estate menjadi buruk. Namun pikiran yang diubah oleh Roh dan firman Tuhan seperti tambang berlian yang bertahan lama. Itu tidak ternilai.
1: Kita baru saja mendengarkan renungan hari ini. Kiranya renungan ini memberkati dan menuntun kita dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga mengalami kemenangan iman setiap hari. Renungan hari ini tersedia dalam bentuk buku maupun digital, dan bisa Anda miliki dengan menghubungi Japri di 0812-8784-7210 atau email infoapripusat@gmail.com.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan dari Linsala yang dapat mendorong Anda menemukan kedamaian dan kebijaksanaan. Dengarkan Encouraging Words, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Setiap Jumat hingga Minggu, pukul 2 siang waktu Indonesia Barat, Yaski Radio, di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. 24 Hour Christian Programs and Music, Christ to the World by Media.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan dari Linsala yang dapat mendorong Anda menemukan kedamaian dan kebijaksanaan. Dengarkan Encouraging Words, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Setiap Jumat hingga Minggu, pukul 2 siang waktu Indonesia Barat, Yaski Radio, di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. 24 Hour Christian Programs and Music, Christ to the World by Media.

0: Ucapan syukur adalah sebuah respons alami terhadap Tuhan. Kita berada dalam belenggu, kebutaan rohani, tidak bisa membedakan yang benar dan yang salah. Tuhan dengan hikmatnya yang agung, mengirimkan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus, untuk menjadi sama dengan manusia, supaya dia bisa mati menggantikan orang lain.
1: Sambutlah Voice of Yasky, sebuah program radio yang akan mengawali hari Anda dengan kasih dan kekuatan dari Tuhan Yesus Kristus. Dipandu oleh Pendeta Wilson Suwanto, nikmati renungan mendalam setiap hari pukul 10 malam waktu Indonesia bagian Barat, Yasky Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskyradio.com. Temukan kebijaksanaan dan semangat baru untuk menghadapi tantangan yang akan datang. Jadikan Voice of Yasky sebagai sahabat setia dalam perjalanan spiritual Anda. Christ to the World by Media.

Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.

0: Selamat malam sahabat Yaski. Saat teduh merupakan sebuah momen istimewa di mana Anda berhenti sejenak untuk merenungkan kehadiran Kristus di dalam hidup Anda. Entah dilakukan sebelum Anda tidur atau sebelum Anda memulai hari baru, saat teduh adalah waktu untuk menghadap Tuhan dalam doa, untuk memahami hikmat dan rencana Tuhan melalui firman-Nya. Kapanpun Anda bersaat teduh, Yaski Radio selalu siap menemani Anda dengan menghadirkan berbagai program inspiratif, melodi-melodi rohani, dan renungan yang menenangkan hati. Yaski Radio 24 Hours Christian Programs and Music. Christ to the World by Media. Apakah Anda merindukan pemikiran-pemikiran dan refleksi rohani yang mendalam, tajam, dan menantang? Apakah Anda rindu untuk mengerti kehendak Allah dan hati seorang murid yang rindu meneladani sang guru? Dengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus. Sebuah program yang mengajak Anda untuk mendalami pemikiran rohani Kristen, mengajak Anda memiliki kedewasaan rohani, dan menantang Anda tidak sekedar berteori, namun mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.
1: Sampaikan tanggapan, saran maupun pertanyaan Anda melalui WA ke 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski.
2: Mari kita bersama menjadi garam dan terang di tengah berbagai macam pemikiran dunia ini. Tuhan Yesus memberkati.
0: Program Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus. Episode 62. Kerajinan dan Pengetahuan. Tanpa pengetahuan, kerajinan pun tidak baik. Amsal pasal 19 ayat 2. Dan mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Roma pasal 10 ayat 2. Saudara pendengar yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dalam surat Roma, Paulus bersaksi bahwa bangsa Yahudi sungguh-sungguh giat untuk Tuhan. Namun mereka tidak memiliki pengertian yang benar. Roma pasal 10 ayat 2. Tuhan telah memperlihatkan kesungguhan hati untuk menyelamatkan orang-orang berdosa melalui karya penyaliban Yesus dan membuktikan bahwa Yesus adalah Anak Allah. Namun, tetap saja para pemimpin Yahudi tidak mengenal pribadi Yesus dan tidak memahami pewahyuan Allah dalam Perjanjian Lama. Mereka tetap menyalibkan Tuhan Yesus. Jika tanpa pengertian yang benar, maka segala ambisi dan kesungguhan hati adalah buta dan gelap. Kesungguhan hati adalah dorongan kehendak seseorang untuk melakukan sesuatu. Kesungguhan hati perlu diisi oleh pengertian yang benar, sehingga dorongan hati tetap berada dalam jalur yang tepat dan benar. Kesungguhan hati harus diterangi oleh Roh Kudus dan diisi oleh kebenaran Allah. Mengapa tanpa pengetahuan kerajinan pun tidak baik? Mengapa kita begitu giat melayani Dia? Apa yang mendorong hati kita untuk tetap rajin melayani? Apa kita memiliki pengertian yang benar tentang kerajinan?

0: atau kerajinan kita dikerjakan tanpa disertai pengertian yang benar. Giat bekerja berkaitan dengan kesungguhan hati, sedangkan pengetahuan berhubungan dengan bijaksana. Pengetahuan menuntut pengertian yang benar. Pengertian yang benar bersumber pada kebenaran Allah. Giat tanpa pengertian yang benar bisa menjadi fanatik. Sedangkan pengertian yang benar tanpa giat bisa menjadi apatis, dingin, dan kaku. Fanatik adalah kesungguhan hati yang tidak diisi dan diarahkan oleh kebenaran. Kerajinan tanpa pengertian yang benar akan mengakibatkan keberanian yang bodoh dan komitmen yang konyol. Kerajinan dan pengertian yang benar harus berjalan selaras dan seimbang. Pengertian yang benar menimbulkan kerajinan, dan kerajinan diteguh dan diperkuat oleh pengertian. Semakin kita mengerti kebenaran Allah, maka pengertian itu akan mengobarkan kerajinan. Semakin kita rajin, maka kerajinan itu akan semakin membutuhkan pengertian yang benar. Pengertian tanpa kerajinan menunjukkan pengetahuan yang hanya berhenti pada pikiran saja dan tidak masuk dalam hati. Pengetahuan yang demikian akan membuat kita sombong dan memandang rendah orang lain. Pengetahuan seperti itu tidak mengubahkan hidup dan karakter yang saleh, namun menimbulkan perasaan handal dalam berdebat. Tidak demikian dengan pengertian yang benar. Ketika seseorang memiliki pengertian yang benar, pengertian itu berkuasa dalam hati dan akan mengobarkan kerajinan yang sejati. Oleh karena itu, perhatikanlah kesungguhan hatimu dan jangan mengabaikan pengertian yang benar. Kedua hal itu memerlukan keseimbangan dan keharmonisan, dan sangat diperlukan jika kita mau berdiri teguh. Pertanyaan refleksi untuk Anda. Pertama, apakah kerajinan Anda dalam pelayanan disertai dengan pengertian yang benar? Kedua, apakah pengertian yang benar dapat mendatangkan kerajinan? Jelaskan. Ketiga, mengapa pengertian yang benar dan rajin melayani perlu bertumbuh bersamaan? Keempat, bagaimana cara mengisi pengertian yang benar dan membangkitkan kerajinan? Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di dalam episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati Anda.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus. Sampaikan respon Anda melalui WA di 0819-269-1000. Ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati Anda.
2: Yaski Radio, 24 hours Christian programs and music. Christ to the world by media.

Pernahkah Anda bertanya, apa sebenarnya kehendak Tuhan bagi hidup saya? Mari kita temukan jawabannya dalam program In Touch, pengajaran dari Dr. Charles Stanley. Pelajari bagaimana hidup sebagai pengikut Kristus, mengenal kehendak Allah, mengalami pimpinan Roh Kudus, dan membangun iman yang teguh di tengah tantangan hidup. Dengarkan program In Touch setiap hari pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. 24 hours Christian programs and music. Christ to the world by media.

Pernahkah Anda bertanya, apa sebenarnya kehendak Tuhan bagi hidup saya? Mari kita temukan jawabannya dalam program In Touch, pengajaran dari Dr. Charles Stanley. Pelajari bagaimana hidup sebagai pengikut Kristus, mengenal kehendak Allah, mengalami pimpinan Roh Kudus, dan membangun iman yang teguh di tengah tantangan hidup. Dengarkan program In Touch setiap hari pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. 24 hours Christian programs and music. Christ to the world by media.

0: Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.
1: Sahabat Yaski, di malam yang tenang ini, luangkan waktu Anda untuk merenungkan segala tindakan dan keputusan yang telah Anda buat hari ini. Mungkin ada perbuatan dan tindakan Anda hari ini, Tuhan sedih. Saya Sasongko Adiono akan menemani refleksi Anda malam ini dengan berbagai program, lagu rohani dan renungan yang membawa kedamaian hati. Hanya di Yaski Radio, 24 Hours Christian Programs and Music. Christ to the World by Media.

Anda mendengarkan serial program radio Wajah-Wajah Iman. Program ini diterjemahkan dari buku Profiles and Faith, ditulis oleh Dr. Hera J. Sala. Telusuri perjalanan iman dan kemanusiaan melalui program radio Wajah-Wajah Iman, yang menampilkan wajah kehidupan iman 100 pahlawan luar biasa yang integritasnya tak tergoyahkan, memiliki komitmen pantang menyerah dan belas kasih yang mencerminkan sifat-sifat Kristus yang tak lekang oleh waktu. Ikutilah program Wajah-Wajah Iman dan kita dapat mengambil teladan iman, mengikuti jejak langkah mereka yang telah menjadi pemenang kehidupan.

Wajah iman, pongo, keberanian. Lukas pasal 14 ayat 33. Demikian pulalah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan diri

0: adalah sebuah kota di Mindanao, Filipina Selatan, yang mengalami banyak konflik dalam beberapa tahun terakhir.
1: Pria yang berasal dari Zamboanga ini dikenal dengan nama Pongo. Dia bekerja sebagai insinyur radio untuk Far East Broadcasting Company, FEBC. Suatu hari, beberapa penembak beragama Muslim datang ke area kantor FEBC dengan menggunakan sepeda motor. Mereka masuk ke studio dan mulai menembak dengan senjata mereka, mengakibatkan tewasnya Greg Pakebis. Insinyur yang menjaga stasiun radio tetap berjalan, serta Greg Hapala, seorang pendeta yang memiliki program Injil yang disiarkan di berbagai stasiun radio.
0: Pongo ketakutan. Dia mungkin menjadi orang berikutnya yang akan ditembak mati. Dia masih punya istri dan anak, dan dia tidak ingin mengambil resiko.
1: Pongo memiliki sebuah becak motor. Ia kemudian menggunakannya untuk memberikan jasa angkutan dengan harga yang terjangkau. Pongo berpikir bahwa jika beruntung, ia dapat menghasilkan cukup uang dari pekerjaan ini untuk menopang keluarganya. Ia yakin bahwa peluang untuk meninggal dalam kecelakaan lalu lintas itu lebih rendah daripada menjadi korban penembakan oleh teroris. Jadi, dia memutuskan untuk berhenti bekerja di radio.
0: Beberapa hari kemudian, Pongo sedang mengendarai becaknya sambil memikirkan dua orang yang mati karena Yesus. Ia mulai memahami apa yang dirasakan oleh para murid ketika mereka melarikan diri saat Yesus ditangkap di Taman Getsemani.
1: Pongo lalu memutuskan untuk kembali ke stasiun radio. Dia akan malu jika ternyata dia meninggal karena kecelakaan lalu lintas. Jika ia harus mati, ia ingin mati demi Kristus.
0: Dia bekerja dengan tenang, namun penuh kekhawatiran. Dia berdoa dan menunggu. Lalu, hal yang dia takutkan terjadi. Menurut seorang rekan kerjanya, beberapa hari setelah Pongo kembali bekerja, beberapa sepeda motor dengan cepat masuk ke area studio. Karena penyerangan sebelumnya datang dengan sepeda motor, para staf takut bahwa mereka datang kembali untuk membunuh semua penyiar. Orang-orang dengan cepat bersembunyi di bawah meja dan masuk ke dalam lemari.
1: Tapi tidak dengan Pongo. Dia dengan sengaja berjalan menuju panel kontrol di ruang rekaman dan duduk di kursi. Jika saya akan ditembak, katanya, saya lebih memilih untuk menyampaikan Injil melalui radio daripada bersembunyi di bawah meja.
0: Tapi ternyata tidak ada aksi teroris dan tidak ada yang terluka. Tetapi Pongo tidak mengetahuinya karena ia dengan berani kembali bekerja menyampaikan Injil.
1: Luar biasa. Hemingway benar ketika dia mengatakan, rasa takut yang telah didoakan dapat memotivasi seseorang untuk melakukan tindakan yang sangat berani. Selama bertahun-tahun saya telah mendengar tentang banyak tindakan yang penuh dengan keberanian. Dan sekarang Pongo bergabung dalam barisan orang-orang yang saya anggap sebagai pahlawan sejati.
0: Pahlawan iman yang sejati bukanlah orang-orang terkenal yang wajahnya sering kita lihat di televisi atau yang mendapatkan tepuk tangan dari banyak orang. Mereka adalah orang biasa yang rela mati demi apa yang mereka percaya. Seperti dalam kitab Kisah Para Rasul, Paulus dan Barnabas dijuluki sebagai orang yang telah mempertaruhkan nyawanya karena nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kisah Para Rasul 15 ayat 26.
1: Jadi, apa yang bersedia Anda korbankan demi iman Anda? Nama Anda, reputasi Anda, buatlah keputusan untuk mengikut Yesus.
0: Saudara pendengar, keberanian tidak ada

0: hubungannya dengan pendidikan, uang, atau kekuatan fisik Anda. Keberanian itu tergantung pada karakter pribadi Anda dan kekuatan yang Anda peroleh dari mempercayai Tuhan.
1: Saudara pendengar, pernahkah Anda berada dalam situasi di mana Anda harus menjadi seseorang yang berani? Jelaskan, apa yang akan Anda pertaruhkan demi iman Anda? Jika Anda adalah pungu, apakah Anda akan melanjutkan bisnis beca Anda? Atau kembali melayani Tuhan?

0: Sampai jumpa di edisi Wajah-Wajah Iman berikutnya. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5.
1: Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.

0: Ih, kok playlist lagumu enak-enak semua sih? Dapat dari mana? Mau juga dong?
1: Iya dong, soalnya aku dengerin langsung dari siarannya Yaski Radio.
0: Emang siarannya ada di mana?
1: Di www.yaski.co.id.
0: Lagu dan pujian adalah cerminan sukacita dari hidup orang percaya. Program Mutiara Dalam Lagu hadir untuk mengisi sukacita Anda dengan lagu-lagu yang diambil dari firman yang hidup. Dengarkan Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan yaskiradio.com setiap hari pukul 11 siang waktu Indonesia Barat. Mari kita naikkan nada pujian untuk membangkitkan iman.
1: Yaski Radio, Rise to the World.

0: Aku capek, Sel. Hidup kayak gini-gini terus. Mana punya keluarga udah kayak neraka, loh enggak?
1: Sabar, Kak.
0: Sabar. Gimana mau sabar? Suami selingkuh. Kesana, kesini. Mertua malah nyalain aku. Katanya aku gak ngerawat diri. Kurang cantik apa aku? Makanya suamiku begitu ya. Uang bulanan gak pernah cukup. Mana di rumah aku sendiri, tau gak sih? Aku dianggap kayak pembantu.
1: Iya, aku ngerti, Kak. Walaupun aku gak bisa bayangin sakitnya. Tapi bahwa semua itu ke Tuhan ya, Kak. Atau kalau kakak butuh tempat cerita atau butuh didoakan, coba deh kakak ke Yaski Radio. Di sana ada tim yang siap dengerin. Bahkan ada tim konselingnya, Kak.
2: Sahabat Yaski, Anda punya pergumulan namun tidak ada yang mendengarkan? Butuh didoakan? Kami siap mendengarkan. Kunjungi www.yaskiradio.com. Di halaman utama, klik fitur butuh didoakan dan isi pokok doa Anda. Kami akan mendoakan Anda segera, dan Anda akan terhubung dengan tim konseling kami yang akan menuntun dalam doa dan membantu mendengar kehendak Tuhan. Yaski Radio, 24 hours Christian programs and music. Christ to the world by you.

0: ucapan syukur adalah sebuah respons alami terhadap Tuhan. Kita berada dalam belenggu, kebutaan rohani, tidak bisa membedakan yang benar dan yang salah. Tuhan dengan hikmatnya yang agung, mengirimkan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus, untuk menjadi sama dengan manusia, supaya dia bisa mati menggantikan orang berdosa.
1: Sambutlah Voice of Yaski, sebuah program radio yang akan mengawali hari Anda dengan kasih dan kekuatan dari Tuhan Yesus Kristus. Dipandu oleh Pendeta Wilson Suwanto, nikmati renungan mendalam setiap hari pukul 10 malam waktu Indonesia bagian Barat, Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. Temukan kebijaksanaan dan semangat baru untuk menghadapi tantangan yang akan datang. Jadikan Voice of Yaski sebagai sahabat setia dalam perjalanan spiritual Anda. Christ to the World by Media.

0: Allah Bapa rindu agar anak-anak-Nya tinggal dekat dengan-Nya. Ia mengizinkan berbagai kesukaran dan pukulan menimpa diri kita untuk mengembalikan kita kepada-Nya. Biasanya kita tidak menyukainya. Kemudian kita bertanya-tanya, mengapa kita tidak menerima kasih, pemberian, serta pertolongan yang kita harapkan dari Bapa? Mengapa ia tampaknya begitu jauh dari kita? Dalam setiap kesulitan, baiklah kita mendengar suara Allah yang berseru kepada kita. Berbaliklah, kembalilah kepadaku. Oleh sebab itu, marilah kita benar-benar berbalik.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Saudara pendengar, selamat berjumpa di acara Renungan Sentuhan Hati. Program ini terselenggara atas kerjasama antara radio kesayangan Anda, Renungan Sentuhan Hati, dan Yayasan Yaski. Adalah menjadi doa dan sukacita tersendiri jika kehadiran kami boleh memberkati saudara setiap hari. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas. Selamat mengikuti.

0: manfaat akuntabilitas. Sudahkah Anda menemukan sahabat Kristen yang bijak, yang membantu Anda tetap seimbang dan mengejar kebenaran? Firman Tuhan dari kitab Ibrani pasal 10 ayat 23 sampai dengan 25.
1: Marilah kita berpegang teguh pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam perbuatan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati, terlebih lagi sementara kamu melihat hari Tuhan mendekat.
0: Saudara pendengar renungan sentuhan hati, orang kadang melakukan kesalahan dengan mengabaikan batas-batas yang sehat. Tetapi rekan akuntabilitas yang saleh dapat berbagi hikmat untuk membantu kita menghindari kesalahan itu. Jenis relasi ini membawa manfaat yang berharga. Pertama, arah yang lebih jelas. Jujur atas kesalahan dan kegagalan akan membuat kita mencari nasihat dan dorongan yang tepat. Kedua, integritas yang meningkat. Jika kita harus memberi pertanggungjawaban pada seseorang, kita kemungkinan akan hidup lebih transparan. Amsal pasal 10 ayat 9. Ketiga, penata layanan yang lebih baik. Bertanggung jawab atas cara kita menggunakan uang, waktu, dan talenta membuat kita menata layani sumber-sumber daya itu dengan lebih cermat. Keempat, pertahanan terhadap yang berlebihan. Sebagai orang percaya, kita merdeka di dalam Kristus, tetapi rekan akuntabilitas membantu kita tetap seimbang dan mengejar kebenaran. Kelima, pemeriksaan diri yang sehat. Orang lain seringkali dapat menunjukkan yang tidak bisa kita lihat sendiri. Keenam, perlindungan terhadap relasi yang tidak baik. Jika kita memiliki orang yang dapat menolong kita, memikirkan dengan siapa sebaiknya kita menghabiskan waktu bersama, kita kemungkinan besar akan terhindar dari situasi bermasalah. Saudara pendengar, apakah Anda secara teratur meminta masukan dari seseorang yang bijaksana? Jika belum, pertimbangkanlah untuk mengundang seorang Kristen yang dapat dipercaya untuk menjalankan peran ini. Mengambil langkah ini menunjukkan hati yang rindu menyenangkan Tuhan.

Demikian renungan sentuhan hati untuk hari ini. Puji Tuhan bila Anda beroleh berkat melalui renungan sentuhan hati ini. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan ketik 2 untuk Humas Yaski. Anda juga dapat mengirimkan surat elektronik ke redaksi @sentuhanhati.com atau kunjungi website www.sentuhanhati.com. Renungan Sentuhan Hati ini juga hadir dalam bentuk video melalui kanal YouTube Renungan Sentuhan Hati yang hadir setiap pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Pastikan Anda berlangganan dengan subscribe, like, and share ke sesama. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas.

0: Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap.
1: Hari ini kita akan membaca 2 Samuel pasalnya yang ke-21, ayat pertama hingga ayatnya yang ke-14. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Kristus, kami ingin selalu dekat dan mengenal Engkau di dalam keindahan sabdamu. Di dalam Kristus Yesus, kami memohon. Amin.
2: 2 Samuel 21 ayat 1-14. Pada zaman Daud, kelaparan terjadi selama 3 tahun berturut-turut. Lalu Daud meminta petunjuk Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, utang darah melekat pada Saul dan keluarganya karena ia telah membunuh orang-orang Gibeon. Lalu Raja memanggil orang-orang Gibeon dan berbicara dengan mereka. Adapun orang-orang Gibeon tidak termasuk orang Israel, tetapi merupakan sisa-sisa orang Amori. Walaupun orang Israel telah bersumpah kepada mereka, Saul berikhtiar menumpas mereka karena semangatnya demi orang Israel dan Yehuda. Daud berkata kepada orang-orang Gibeon, "Apakah yang dapat kulakukan bagimu dan dengan apakah dapat kuadakan penebusan, supaya kamu memberkati milik pusaka Tuhan?" Lalu kata orang-orang Gibeon itu kepadanya, "Urusan kami dengan Saul serta keluarganya bukan perkara emas dan perak. Juga bukan hak kami membunuh seseorang di antara orang Israel." Tetapi kata Daud, "Apa yang sebenarnya hendak kamu katakan supaya kulakukan bagimu?" Kata mereka kepada Raja, "Orang yang hendak melenyapkan kami dan bermaksud memunahkan kami agar kami tidak dapat hidup dimanapun di daerah Israel, biarlah 7 orang dari putranya diserahkan kepada kami untuk kami gantung di hadapan Tuhan di Gibeah Saul, Raja pilihan Tuhan." Kata Raja, "Aku akan menyerahkan mereka." Tetapi Mephiboset bin Yonatan bin Saul dibiarkan hidup oleh Raja, karena sumpah demi Tuhan di antara mereka, di antara Daud dan Yonatan bin Saul. Lalu Raja mengambil Armoni dan Mephiboset, 2 anak laki-laki Rispa binti Aya yang dilahirkannya bagi Saul, juga 5 anak laki-laki Merab binti Saul yang dilahirkannya bagi Adriel bin Barsilai orang Mehola. Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan orang-orang Gibeon yang menggantung mereka di atas bukit di hadapan Tuhan. 7 orang itu tewas bersama-sama. Mereka dihukum mati di hari-hari pertama musim menuai, pada awal musim menuai jelai. Lalu Rispa binti Aya mengambil kain karung dan membentangkannya bagi dirinya di atas batu karang. Dari awal musim menuai sampai air tercurah dari langit ke atas mayat mereka. Ia tidak membiarkan burung-burung di udara mendatangi mayat mereka pada siang hari, ataupun binatang-binatang liar pada malam hari. Daud diberitahu tentang apa yang dilakukan Rispa binti Aya selir Saul itu. Daud pun pergi mengambil tulang-tulang Saul dan tulang-tulang Yonatan anaknya dari warga-warga kota Yabes Gilead yang telah mencuri tulang-tulang itu dari tanah lapang di Betsan, tempat orang Filistin menggantung mereka pada hari orang Filistin mengalahkan Saul di Gilboa. Dari sana ia membawa tulang-tulang Saul dan tulang-tulang Yonatan anaknya. Tulang-tulang orang-orang yang digantung itu dikumpulkan juga. Mereka menguburkan tulang-tulang Saul dan Yonatan anaknya di tanah Benyamin di Zela, di kuburan Kis ayahnya dan melakukan semua yang diperintahkan Raja. Sesudah itu Allah mengabulkan doa untuk negeri itu.

agar hutang darah dilunasi dan kelaparan berakhir. Mereka meminta 7 orang keturunan Saul untuk digantung di hadapan Tuhan. Daud memenuhi permintaan mereka, tetapi ia tidak menyerahkan Mephiboset. Itu karena ia telah bersumpah dengan Yonatan demi Tuhan. Demikianlah 7 mayat tersebut digantung dan dijaga oleh Rispa, selir Saul, sampai hujan turun. Setelah itu tulang-tulang mereka serta tulang-tulang Saul dan Yonatan dikubur di tanah Benyamin. Maka Allah pun mengabulkan doa untuk negeri itu. Nas hari ini memperlihatkan bahwa yang memegang hak pembalasan bukan orang Gibeon, tetapi Allah. Walaupun orang Israel bersumpah ratusan tahun yang lalu, sumpah itu tetap berlaku. Keseriusan dari pelanggaran sumpah terlihat dari digantungnya mayat mereka. Biasanya orang yang dihukum mati digantung dan dikuburkan pada hari yang sama. Namun, mayat mereka tidak boleh diturunkan karena mereka adalah orang-orang terkutuk yang telah mencemarkan nama Allah. Nas hari ini juga mengkontraskan Saul yang melanggar sumpah dengan Daud yang menjaga sumpah dan menghormati nama Allah. Betapa pentingnya kita menepati sumpah yang kita ucapkan dalam nama Allah. Sumpah patut dilakukan selama kita menggunakan sumpah itu untuk mengkokohkan diri kita dan mengakhiri perbantahan. Jika kita menepati sumpah dengan setia, nama Allah dimuliakan dan berkat-Nya dilimpahkan bagi umat-Nya. Mari kita berdoa. Kristus, jauhkanlah kami dari kecerobohan dalam berkata-kata dan mampukan kami menjaga setiap komitmen dengan kasih, kebenaran, dan tanggung jawab di hadapan-Mu. Di dalam keagungan kuasa kasih-Mu ya Kristus, kami berdoa. Amin.

0: Kiranya firman Tuhan yang Anda dengarkan menjadi berkat, hingga Anda memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Jika Anda menginginkan buku santapan harian, silakan kirimkan nama, alamat lengkap, dan kode pos beserta nama radio yang Anda dengarkan ke nomor 0811-9910-377. 0811-9910-377. Tuhan Yesus memberkati.
1: Heartliners, apakah kamu lagi mencari arah, kekuatan, dan ketenangan hati di tengah kesibukan hidup ini? Yuk download aplikasi Jalur Hati. Aplikasi yang menyajikan renungan harian, siaran rohani, podcast inspiratif, dan musik yang menenangkan jiwa. Dengan Jalur Hati, kamu bisa lebih dekat dengan Tuhan dari mana saja dan kapan saja. Karena setiap hati punya jalannya dan setiap langkah butuh tuntunannya. Unduh sekarang Jalur Hati gratis di Play Store kamu. Jalur Hati, teman terbaik di jalan hidupmu.

0: 100.6, Heartline FM.
1: Mengalami engkau secara pribadi dalam hidup kami, itu yang kami rindukan. Izinkan kami masuk dalam hadirat-Mu, menikmati engkau seumur hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih.

0: Good morning. 100.6 FM.
1: Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan di program Renungan hari ini. Renungan singkat untuk iman yang semakin bertumbuh.
2: Renungan hari ini berjudul Alkitab membantu kita mengatasi godaan, bagian 5. Nats Alkitab dari Mazmur 119 ayat 9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Ketika kita menyerah pada godaan, mudah untuk menyalahkan orang lain dan lingkungan kita. Wanita berpakaian terlalu provokatif hari ini. Pria terlalu agresif secara seksual. Media terlalu eksplisit. Pernyataan ini mungkin benar, tetapi tidak membantu kita mengatasi taktik penggoda. Pelawak Will Rogers pernah berkata, segala sesuatunya tidak seperti dulu lagi, dan mungkin tidak pernah seperti itu. Ingatan kita bisa menipu ketika kita menoleh ke belakang. Iblis, musuh kita, tidak mengubah taktiknya. Taktik itu masih berhasil, karena sifat manusia tidak berubah. Daud belajar dengan susah payah bahwa rutinitas mandi Bathsheba bukanlah penyebab kegagalannya. Karena bertanggung jawab atas perilakunya, ia berdoa, kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Mazmur 51 ayat 3-4. Perhatikan dua pelajaran penting yang dipelajari Daud. Pertama, ia menemukan

0: Bukan bahwa pengampunan, pemulihan, dan pembebasan dimulai dengan bertobat dan bertanggung jawab atas tindakan Anda. Yang kedua, ia juga belajar bahwa cara untuk mempertahankan kendali atas hawa nafsu Anda terletak pada seringnya waktu yang Anda habiskan dalam firman Tuhan, bukan usaha Anda sendiri. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Jawaban Tuhan tidaklah membingungkan atau sulit dipahami. Solusi universalnya adalah dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Sikap baru dan kemurnian hati Daud datang dari mempraktekkan kebenaran ini. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Mazmur 119 ayat 11. Dan itu adalah formula kemenangan yang akan berhasil untuk Anda juga.
1: Kita baru saja mendengarkan renungan hari ini. Kiranya renungan ini memberkati dan menuntun kita dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga mengalami kemenangan iman setiap hari. Renungan hari ini tersedia dalam bentuk buku maupun digital, dan bisa Anda miliki dengan menghubungi Japri di 0812-8784-7210 atau email infoapripusat@gmail.com.

Selamat pagi hardliner yang terkasih di dalam Tuhan. Puji syukur kepada Tuhan karena oleh kasih dan penyertaannya, kita kembali diberi kesempatan untuk menikmati hari yang baru. Setiap pagi adalah bukti bahwa Tuhan masih memelihara kehidupan kita dan masih memberikan kesempatan untuk bertumbuh dalam iman serta menjadi berkat bagi sesama kita. Firman Tuhan mengatakan, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, pengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Hardliner, firman Tuhan ini mengajak kita untuk mengucap syukur dalam segala hal. Bersyukur bukan berarti kita mengabaikan kesulitan atau berpura-pura ya bahwa semuanya baik-baik saja. Bersyukur berarti memilih untuk tetap percaya bahwa Tuhan bekerja di tengah setiap keadaan. Baik saat kita mengalami sukacita maupun ketika kita mengalami tantangan. Hardliner, seringkali kita lebih mudah melihat apa yang belum kita miliki daripada menghargai berkat yang sudah Tuhan berikan ya. Padahal napas kehidupan, kesehatan, keluarga, pekerjaan, sahabat, dan kesempatan untuk memulai hari ini adalah anugerah yang patut disyukuri. Karena itu hardliner, sebelum memulai berbagai aktivitas hari ini, marilah kita melatih diri untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Bersyukurlah atas hal-hal yang besar, tetapi jangan lupakan juga hal-hal sederhana yang sering kita anggap biasa. Saat hati dipenuhi ucapan syukur, damai sejahtera Tuhan akan memenuhi kehidupan kita. Kiranya hari ini kita menjadi pribadi yang senantiasa mengucap syukur, sehingga melalui hidup kita nama Tuhan dimuliakan. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas pagi yang indah ini. Terima kasih untuk kasih setiamu yang tidak pernah berkesudahan dan penyertaanmu yang selalu kami rasakan dalam setiap langkah kehidupan kami. Ampunilah kami apabila kami lebih sering mengeluh daripada bersyukur. Ajarlah kami memiliki hati yang senantiasa melihat kebaikanmu, bahkan di tengah keadaan yang belum sesuai dengan harapan kami. Penuhilah hati kami dengan sukacita dan damai sejahtera. Berikan hikmat dalam setiap keputusan, kekuatan dalam setiap pekerjaan, kesehatan bagi tubuh kami, serta kasih yang nyata kepada setiap orang yang kami jumpai hari ini. Kiranya hidup kami menjadi kesaksian yang memuliakan namamu, dan melalui sikap kami yang penuh syukur, banyak orang dapat melihat kasihmu. Kami menyerahkan seluruh aktivitas hari ini ke dalam tanganmu. Pimpinlah langkah kami, lindungilah kami, dan jadilah kehendakmu yang terjadi dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.

0: Dunga dan simak Inspirative Power Ministry. Sebuah program pelayanan holistik membangun mindset dan spirit excellences dalam hidup keluarga, masyarakat, dan pelayanan kita.
1: Salam jumpa pendengar FM yang diberkati Tuhan. Apa kabar saudara pagi ini? Kembali kita berjumpa dalam kasih karunia Tuhan bersama saya Pendeta Junri Alo. Pagi ini kita akan membahas mengenai sebuah topik berkaitan dengan pergaulan, menghindari pergaulan yang buruk. Nah, ada 8 poin penting yang harus kita perhatikan berkaitan dengan menjaga pergaulan kita. Kenapa? Karena kebiasaan buruk harus dihindari. Mengapa harus dihindari? Karena kebiasaan buruk itu menyebabkan kehancuran dalam hidup. Itulah sebabnya pagi ini saya akan membahas mengenai 8 hal yang harus kita perhatikan supaya kita terhindar dari pergaulan yang buruk. Nah, sebelum membahasnya lebih jauh, lebih dalam, saya akan membaca dalam kitab 1 Korintus 15 ayat 33, 1 Korintus 15 ayat yang ke-33 yang berbunyi demikian. 1 Korintus 15 ayat 33 berkata seperti ini. 1 Korintus 15 ayat 33, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Sekali lagi, 1 Korintus 15 ayat 33 berbunyi, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kebiasaan-kebiasaan buruk harus dihindari. Harus dijauhi. Kenapa? Karena pergaulan yang buruk akan menyebabkan kehancuran dalam hidup. Nah, perhatikan baik-baik, secara cepat saya akan membahas mengenai 8 hal yang harus kita hindari supaya kita tidak mengalami kehancuran dalam hidup. Yang pertama, jauhi bergaul dengan orang-orang yang bersifat negatif. Jadi jauhkan diri dari orang-orang toksik, dari orang-orang yang berperilaku negatif, dari orang-orang yang selalu tidak puas, mengkritik, lalu mencari-cari kesalahan, mencari-cari alasan untuk menghindari tanggung jawab. Jadi berhenti, jangan bergaul dengan orang-orang yang bersifat negatif. Supaya apa? Supaya hidup kita tidak hancur. Nah, ini harus kita perhatikan. Yang kedua adalah jangan keluarkan atau jangan tidak berolahraga. Kita harus mengeluarkan keringat kita. Kita harus berolahraga. Kenapa? Karena jika kita tidak berolahraga, badan kita menjadi tidak sehat. Jadi kita perlu dan harus berolahraga. Kita harus mengeluarkan keringat. Karbohidrat, energi yang kita makan melalui makanan atau minuman, kita harus olah dalam tubuh sehingga itu menjadi sesuatu yang positif dalam diri kita. Jangan ditumpuk. Nah, kita harus berkeringat, kita harus olahraga minimal jalan kaki. Karena jalan kaki akan memperkuat otot-otot kaki, memperlancar peredaran darah, mengurangi stres. Jalan sehat itu penting. Jadi keluarkan keringat. Supaya hidup kita nyaman, hidup kita baik ke depan. Jangan malas berolahraga. Yang ketiga adalah jangan mengingat masa lalu. Kita harus lupakan masa lalu. Masa lalu sudah menjadi sejarah. Masa sekarang yang harus kita hadapi untuk mempersiapkan diri pada masa depan. Jadi kita tidak bisa mengingat-ingat masa lalu, apalagi mengingat-ingat kesalahan orang. Itu akan menjadi sakit hati, pahit hati, dan menghancurkan diri kita sendiri. Jadi hal yang ketiga yang harus kita hindari adalah jangan mengingat masa lalu. Ada yang mengatakan orang bodoh mengingat kesalahan orang lain. Orang biasa akan membalas orang yang bersalah pada dia. Tapi orang bijak akan mengabaikan hal-hal yang terjadi pada masa lalu. Termasuk yang menyakiti dia. Dia akan abaikan, dia akan ignore. Dia tidak akan peduli, dia tidak akan buang waktu dan energi untuk hal tersebut yang negatif. Dia akan menganggap itu sebagai sebuah peristiwa yang terjadi bagian dalam kehidupan kita, tapi dia harus menjaga hati-hati nuraninya, dia menjaga dirinya, hatinya sehingga tidak tercemar. Jadi jangan, poin yang ketiga, jangan mengingat masa lalu. Yang keempat adalah jangan tidur terlambat. Kita harus atur waktu tidur kita, waktu hidup kita, waktu istirahat kita. Sebab kalau orang kekurangan istirahat, itu menghancurkan diri sendiri juga, Bapak Ibu. Jadi kita harus menjaga istirahat kita. Jangan tidur terlalu malam terus-menerus berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan. Itu akan mengakibatkan kita tidak merasa langsung pada hari ini, tapi beberapa waktu ke depan diri kita akan hancur, diri kita akan babak belur. Banyak kali orang muda sudah sakit sakit parah. Beberapa teman saya itu banyak mengalami sakit yang wah luar biasa. Padahal masih muda. Nah, apa yang terjadi dengan itu? Mereka suka begadang, tidur tidak teratur, tidur terlambat. Yang kelima adalah memiliki penguasaan diri yang buruk. Jadi mereka tidak memiliki diet yang baik. Jadi semua dimakan, semua dikonsumsi. Tidak dipilih-pilih. Harus memilih makanan yang sehat, istirahat yang cukup, olahraga sehingga tubuh dan fisik kita sehat. Yang keenam adalah tidak membangun sesuatu. Orang kelihatan sibuk tapi tidak menghasilkan apa-apa. Ini namanya busy to doing nothing. Tidak menghasilkan apapun, tidak menghasilkan apa-apa. Jadi hindari hal demikian. Kita harus mengatur hidup kita, menjaga hidup kita, menjaga diri kita sehingga kita produktif. Jangan kelihatan sibuk tapi sebenarnya tidak menghasilkan apa-apa. Itu sesuatu yang sulit, yang itu betul-betul mengecewakan sekaligus menggelikan. Kenapa? Banyak orang kelihatan sibuk tapi tidak menghasilkan apa-apa. Tidak menghasilkan uang, tidak menghasilkan pertumbuhan yang baik, yang maksimal. Asal hidup, usianya panjang 80-90 tahun tapi nggak ada prestasi, nggak ada pencapaian, nggak ada achievement. Tidak membangun sesuatu. Tidak meninggalkan jejak sejarah, tidak meninggalkan legacy bagi anak, cucu, keluarga. Nah, ini mengerikan Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, kita harus menjaga diri supaya kita betul-betul tahu prioritas dan membangun sesuatu. Yang ketujuh adalah orang-orang itu tidak beribadah dengan serius, tidak aktif di dalam pelayanan gereja, tidak terlibat dalam kehidupan sosial masyarakat. Tidak mengabdikan diri pada Kristus dalam hal-hal rohani. Nah, ini menjadi hal yang perlu kita hindari, yang perlu kita tidak lakukan. Kebiasaan-kebiasaan buruk yang perlu kita abaikan. Kita harus beribadah, tidak boleh tidak beribadah. Kita harus serius, fokus. Dan yang kedelapan, yang terakhir adalah tidak punya visi atau tidak punya tujuan hidup. Nah, ini mengerikan Bapak Ibu Saudara sekalian. Hidup kita harus memiliki tujuan. Hidup kita harus punya goal. Hidup kita harus punya sasaran. Supaya kita menjadi orang yang efektif, yang efisien dalam hidup. Usia kita betul-betul dimanfaatkan dengan baik. Jadi 8 hal ini menyelamatkan kita dari pergaulan yang buruk. Jadi kalau ada teman-teman kita yang tidak punya visi, tidak beribadah, tidak membangun sesuatu, itu tidak mempersiapkan dirinya dengan baik, jarang mengeluarkan keringat, selalu mengingat masa lalu, ya jauhi pergaulan yang demikian. Jauhi hal-hal yang demikian. Kenapa? Karena itu merusak diri kita. 1 Korintus 15 ayat 33 berkata, jangan sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Jadi bergaul dengan orang-orang negatif, yang toksik, yang racun akan menghancurkan diri kita sendiri. Tetapi ketika kita bergaul dengan orang-orang yang positif, bergaul dengan orang-orang yang punya goal atau tujuan, maka kita akan berbahagia. Kita akan mencapai hal-hal yang tinggi, yang positif ke depan. Karena didorong, didrive oleh orang-orang yang ada di sekitar kita yang positif. Nah, ini menjadi hal-hal yang penting bagi kita supaya kita menghindari kebiasaan-kebiasaan yang buruk, menghindari pergaulan-pergaulan yang buruk, supaya diri kita aman, damai, sentosa, menghasilkan sesuatu, punya achievement, dan hidup di dalam kelimpahan, hidup berkecukupan, hidup di dalam kehidupan yang fulfillment. Nah, ini menjadi bagian yang harus kita perhatikan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Sekarang arahkan tubuh jiwa dan rohmu kepada Tuhan dan terimalah doa berkat pagi ini. Kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan bimbingan dan kuasa dari Roh Kudus menyertai dan memberkati saudara dimanapun saudara berada mulai pagi ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Saya Pendeta Junri Alom menyampaikan salam. Tuhan memberkati. Selamat pagi. Shalom.
0: Acara ini didukung oleh Komunitas Rumah Roti, HOBC, House of Bread Community, sebuah pelayanan gathering, fellowship, dan pelatihan setiap akhir bulan di minggu terakhir. Untuk informasi dan pelayanan, silakan hubungi nomor telepon dan WA 0818-176223.
2: Hey, September! Tahun boleh hampir berganti, tapi cerita belum berhenti. Mimpi masih bisa dikejar, harapan masih bisa dinyalakan. Jadi, jangan bilang terlambat. Start again. Keep going. Keep believing. September, bersama Heartline Radio, your family station.

belum selesai. Ceritamu belum selesai. Mungkin ada yang gagal, ada yang hilang, ada yang harus dimulai kembali. Selama masih ada hari ini, selalu ada kesempatan untuk mencoba, untuk mencintai, untuk berubah, untuk berharap. Di bulan September, kamu belum terlambat bersama 100,6 Heartland Radio, your family station.

0: Bagaimana jika sebuah studio radio tidak hanya berada di dalam gedung, tetapi bisa bergerak mendatangi masyarakat? Obifan Heartland FM, studio radio bergerak yang memungkinkan tim Heartland FM hadir lebih dekat, bertemu langsung dengan masyarakat, komunitas, dan berbagai kegiatan. Melalui Obifan Heartland FM, informasi, inspirasi, interaksi, dan berita baik dapat dibawa lebih dekat kepada mereka yang kami layani.
1: Obifan merupakan bagian dari pelayanan media Yayasan Yaski melalui Radio Heartland FM, sebuah upaya untuk terus menyampaikan berita baik melalui media dan menjangkau masyarakat dengan cara yang semakin relevan. Untuk terus bergerak, Obifan membutuhkan persiapan, perawatan, dan biaya operasional. Karena itu, kami mengajak Anda untuk ikut mengambil bagian. Dukung Obifan Heartland FM melalui doa ataupun sesuai dengan yang Tuhan gerakkan agar Obifan terus bergerak, hadir lebih dekat, dan menjangkau lebih banyak masyarakat. Yayasan Yaski bersama Obifan Radio Heartland FM bergerak lebih cepat, bergerak lebih dekat, membawa berita baik lebih jauh. Kunjungi yaski.co.id. Tuhan Yesus memberkati.
2: Good morning, 100.6 FM.
3: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda.
4: Hukum rohani tentang memberi dan menerima. Jawabnya, barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian. Lukas pasal 3 ayat 11. Para ilmuwan telah dengan jelas mendefinisikan hukum-hukum yang mengatur dunia fisik kita, yaitu hukum-hukum yang telah berjalan sejak dunia diciptakan. Hukum-hukum ini tidak tunduk pada ide-ide atau filosofi manusia. Contohnya, Sir Isaac Newton merumuskan hukum gravitasi dan menunjukkan bahwa tarikan gravitasi dari sebuah benda berbanding lurus dengan massa objeknya. Hukum gravitasi tidak ada kaitannya dengan perasaan atau pikiran saya, atau apakah pemerintah menerbitkan hukum yang melarang gaya gravitasi. Gravitasi tetap ada dan kekuatannya tidak dapat diatur dengan undang-undang atau dianulir. Di alam rohani ada juga hukum atau prinsip tertentu yang bekerja dengan sama pastinya, meskipun mungkin lebih sulit untuk didefinisikan atau diilustrasikan. Misalnya, suatu hari Yesus berbicara tentang hukum memberi dan menerima. Sebenarnya bukan itu istilah yang dia pakai. Dia tidak berkata, "Baik saudara-saudara, hari ini saya akan menerangkan hukum memberi dan menerima yang adalah kunci untuk menjadi kaya." Sebaliknya, dia berbicara dalam perumpamaan atau cerita dan sering menunjukkan kebenarannya lewat peristiwa sehari-hari. Yesus mendefinisikan hukum rohani yang berlawanan sepenuhnya dengan logika manusia. Tapi perkataannya dapat ditunjukkan sejelas hukum tabur tuai. Jika Anda menabur benih, Anda akan menuai panen. Namun, apa yang Yesus bicarakan telah banyak diselewengkan, disalahartikan, dan digunakan untuk kepentingan pribadi. Meskipun fakta bahwa orang-orang telah memutarbalikkan kebenaran, tidaklah mengubah kebenaran itu sendiri. Yesus berkata, "Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu." Lukas pasal 6 ayat 38. Versi terjemahan lain mengatakannya demikian. "Karena jika kalian memberi, kalian akan menerima. Pemberian kalian akan dikembalikan dengan takaran yang penuh dan berlimpah-limpah, yang ditekan dan diguncang supaya masih dapat diisi lagi sehingga melimpah ruah. Takaran apapun yang kalian pakai untuk memberi, besar atau kecil, akan dipakai untuk menakar yang dikembalikan kepada kalian." Prinsip

0: Yang Yesus pakai itu adalah perhitungan matematis yang aneh. Memberikan apa yang Anda miliki untuk mendapatkan lebih banyak hal yang Anda berikan. Hal yang menarik tentang prinsip memberi dan menerima ini adalah bahwa ruang lingkupnya bukan hanya uang. Ini juga mencakup waktu yang Anda luangkan sebagai sukarelawan, kerelaan Anda untuk mendengarkan seseorang, serta membagikan kemampuan Anda dan berbagai hal lainnya. Saya tidak akan pernah melupakan kejadian waktu saya berada di daerah sebuah suku di Filipina. Setelah saya selesai berbicara, pemimpin acaranya membuka ruang tanya-jawab. Hal itu cukup menyusahkan dan makan waktu lama karena pertanyaannya diajukan dalam bahasa Ifugao, lalu ke bahasa Iloko, lalu ke bahasa Inggris yang baru bisa saya mengerti. Lalu jawaban saya harus diterjemahkan balik lagi. Waktu hampir tengah malam, penerjemahnya berkata, "Anda lihat orang yang di sana itu?" Ia bertanya, "Mengapa saya punya sedikit sekali harus memberi kepada Tuhan yang punya banyak sekali?" Saya memandang pria itu lebih dekat. Ia duduk bersimpuh, memakai kaos yang usang dan bertelanjang kaki. Saya terkejut oleh pertanyaannya, karena saya bahkan tidak menyinggung tentang uang atau memberi. Wow, pertanyaan yang bagus sekali dan layak untuk dijawab. Saya berkata, "Ada 3 alasan. Pertama, memberi adalah respon yang patuh terhadap permintaan Tuhan." Lalu saya menambahkan, "Kedua, memberi adalah cara untuk menerima berkat dari Tuhan yang bisa datang dalam berbagai cara." Mengutip perkataan Yesus. Lalu saya berkata, "Yang ketiga, Anda bisa berpatungan dan mengutus seseorang menyeberangi gunung ke lembah berikutnya untuk membagikan Injil kepada mereka. Itulah inti dari hukum memberi."
1: Good morning, 100.6 FM. Good morning, and welcome to your day in Jakarta. No matter what might be on your agenda, it's wise to take a few moments to remind yourself what really matters before you get started. What will bring purpose and meaning in the midst of all the activity and details? Rick Warren's program, Our Daily Hope, is coming right up. His talks are filled with valuable nuggets of truth and encouragement that can guide you through your day, no matter what might happen. One of the best ways to remember something you heard is to share it with someone. When you listen to this morning's program and hear something you'd like to remember, tell us about it here at Heartline. Send us that quote or thought using SMS or WhatsApp to 0855-885-1006. Start your message with the keyword hashtag Hope1006. That number again is 0855-885-1006. And the keyword is Hope1006. You will be saving it also on your mobile device, where you can refer to it throughout the day. So take the next few moments and listen to what Pastor Rick has for us today as we discover the source of our daily hope.
2: Everybody longs for deep, lasting love. But strong relationships don't just happen by accident. Today on Pastor Rick's Daily Hope, we're continuing our series called Finding and Keeping the Love of Your Life. Rick Warren will share practical, biblical wisdom for building healthier, stronger, Christ-centered relationships. So, whether you're single, dating, engaged, or married, this series will help you grow in love, communication, and lasting commitment. And now let's get to part 2 of a message called Finding the Love of Your Life.
3: The second non-negotiable in choosing a life partner, we must have not only spiritual unity, number 2, we must have life purpose compatibility. Life purpose compatibility. In other words, we have to be headed in the same direction for the same reason, for the same purpose in life. Now, the Bible says this in Amos 3, verse 3. Can two people walk together without agreeing on the direction?